dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan Dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan Dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini.

0: Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825008785 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang suami berusia akhir 40-an, sedangkan istrinya sedikit lebih muda. Mereka telah menikah selama 17 tahun. Sang suami adalah seorang akuntan eksekutif, dan istrinya sibuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gereja. Mereka memiliki gambaran keluarga yang mendekati sempurna, 3 anak-anak yang normal, rumah yang nyaman, dan sebuah pondok di pinggir pantai, di mana mereka sering menghabiskan waktu di sana pada akhir pekan. Mereka telah mencapai titik kehidupan di mana mereka tidak lagi khawatir tentang uang. Namun, sekalipun mereka memiliki begitu banyak hal, mereka hanya memiliki sedikit kebahagiaan sejati. Istrinya menjelaskan, pada saat di mana kami seharusnya dapat menikmati kehidupan, kami malah merasa tidak bahagia. Dan bagaimana perasaan sang suami? Ia merasa marah, sangat marah. Ia marah pada istrinya, teman-temannya, dan keluarganya. Bahkan marah pada Tuhan juga. Namun ia tidak tahu mengapa ia marah. Ia hanya tahu bahwa ia marah, dan pada saat di mana mereka seharusnya dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka selama bertahun-tahun, apa yang mereka kerjakan sekarang tampaknya tidak penting. Pasangan yang saya gambarkan itu adalah perpaduan dari ribuan orang yang memiliki begitu banyak hal, namun hanya memiliki sedikit. Apa yang salah dengan keluarga kita, dengan hubungan antara satu sama lain, dengan diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan yang hampir ada dalam genggaman kita malah menghindari kita? Haruskah kita saling menyalahkan satu sama lain saat kita merasa bosan dan tidak terpuaskan? Haruskah kita berkata bahwa harapan-harapan kita untuk pernikahan kita tidak realistis karena kita sudah menonton terlalu banyak opera sabun di televisi? Haruskah kita mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan terlalu banyak dari kita? Atau kita malah mengharapkan terlalu banyak dari masyarakat? Atau haruskah kita menyalahkan Tuhan karena berpikir bahwa setelah kita bekerja begitu keras untuk waktu yang sangat lama, ia berhutang untuk memberikan kebahagiaan kepada kita melebihi apa yang kita miliki sekarang? Percaya atau tidak, beberapa orang akan mengiyakan satu atau bahkan lebih pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun memahami penyebab ketidakbahagiaan pada saat ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebelum terlambat, renungkan beberapa panduan berikut ini. Pedoman nomor 1, genggam tangan Tuhan dan mulailah berjalan bersamanya. Sebagian besar masalah kita disebabkan oleh kegagalan kita untuk mengikut sertakan Bapa Surgawi di dalam hati kita dan keluarga kita. Ketika situasi mulai berjalan buruk, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal kenyataannya, kitalah yang meninggalkan dia sejak lama. Menyalahkan Tuhan bukanlah suatu pilihan. Menemukan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Pedoman nomor 2, mulailah berkomunikasi dalam level yang mendalam dan dewasa. Semakin lama Anda menanti untuk mempelajarinya, akan semakin sulit bagi Anda untuk melakukannya. Akan tetapi komunikasi merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari, tak peduli seberapa lama Anda telah menikah. Apa yang paling ditakuti pria dalam pernikahan? Justru paling dibutuhkan wanita. Dan itulah kemampuan untuk berbagi kehidupan Anda dalam level yang mendalam dan intim. Pedoman nomor 3. Ambillah waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Penggunaan waktu bagi keluarga seharusnya menjadi prioritas utama kita saat ini. Namun sayangnya, terlalu banyak orang menanti untuk mengambil waktu bagi satu sama lain dan bagi anak-anak kita hingga semuanya sudah terlambat sebab mereka telah meninggalkan rumah atau pindah ke tempat lain. Pedoman nomor 4, luruskan prioritas Anda. Kita terlalu menekankan pada pemilikan harta benda dibandingkan membina hubungan dengan orang lain yang membuahkan kebahagiaan. Apa gunanya bila Anda memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, dan apartemen di pinggir pantai, namun tidak ada seorang pun yang dengannya Anda dapat berbagi? Pedoman nomor 5, lakukan sekarang. Seperti apa contohnya? Seperti mengirimkan bunga, menuliskan surat seperti yang Anda sudah ingin tulis sejak lama, mengambil liburan yang Anda telah rencanakan untuk dilakukan ketika Anda pensiun, melatih suatu tim yang Anda selalu ingin latih, kembali ke sekolah, atau mungkin bergabung dengan paduan suara. Mempelajari pentingnya hari ini dengan tepat adalah salah satu rahasia sukacita dan kebahagiaan. Ya, lakukan hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartline FM, your family station, morning espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Senang banget Rajul Zee dan juga di Kak Arwan pagi hari ini bisa kembali menyapa kamu semuanya.
1: Pagi-pagi.
0: Ya, ini adalah hari terakhir loh.
1: Hari terakhir apa nih?
0: Hari terakhir di bulan Juni.
1: Oh.
0: Karena hari ini itu tanggal 30 dan besok kita sudah berganti bulan. Kita memasuki bulan ke-7, guys.
1: Wah, Juli ya?
0: Iya, ini tuh udah di pertengahan ini, pertengahan tahun ya.
1: Yeah.
0: Nggak berasa ya, kayaknya baru kemarin itu kita ngerayain tahun baru. Enggak ya?
1: Enggak sih, enggak.
0: Udah lama
1: ini
0: ya?
1: Udah setengah bulan sih. Enggak mungkin baru kemarin ngerasain tahun baru. Lu kemana aja?
0: Mungkin karena aku terlalu bahagia. Jadi gak berasa.
1: Jadi lupa ya semuanya.
0: Gak berasa gitu. Kita sapa dulu ya di pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Semoga semuanya sehat. Dan kita sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM.
1: Ada Kak Miss Diana, Andira Wijaya, ada Kak Jainal, ada Kak Andri Yong. Ikut aja topik kita di pagi hari ini.
0: Terima kasih.
1: Ide kreatif yang pernah kalian buat di masa sulit dalam hidup kalian selama ini apa nih, guys?
0: Nah, langsung tuliskan di kolom komentar ya. Ada Pak Hadi Triwidianto juga. Ada John Bimo nih, Pak Yohanes.
1: Halo, Pak Yo.
0: Ada Semi, ada Pak Edi. Kayaknya ya. Ada Edi Bintoro juga nih dari Kalimantan Barat pagi hari ini sudah gabungan. Terima kasih guys yang mau kirim voice note juga kita tunggu di 0819269000.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso, ada Ragilsi dan juga di Karuan. Gimana nih lagunya? Udah bikin kita ini gak? Semangat gak? Semangat pasti ya.
1: Ada yang nostalgia nih sih. Ada Bang Rudy di Cibubur. Dengar lagu ini jadi inget umur sama Uban.
0: Thank you yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.
1: Yes.
0: Ya. Dan di pagi hari yang begitu cerah ceria seperti hati kita berdua, dan aku berharap seperti hati kalian semua ya, pagi hari ini cerah ceria. Kita tuh lagi ngebahas tentang ide kreatif di masa sulit. Nah, kadang itu kondisi sulit itu tuh sering dianggap sebagai penghalang ya untuk kita itu berkarya. Tapi justru itu sebaliknya gitu. Justru di saat kita itu mengalami masa sulit dalam kehidupan kita, tiba-tiba aja ide-ide kreatif itu mulai bermunculan di pikiran kita dan di hati kita. Pengen buat inilah, pengen coba inilah, kayak gitu. Kamu pernah ngerasain hal seperti ini gak, Dik? Saat
1: pernah,
0: kamu tuh
1: pernah,
0: dalam
1: pernah.
0: Kondisi sulit gitu pernah, dalam hidup kamu.
1: Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan ya. Kecuali kalau dia di level konglo kali.
0: Beda lagi ya ceritanya. Gak ada itu di kamusnya ya.
1: Pernah sih, apalagi kalau kita lagi dalam tekanan gitu kan. Biasanya itu ada ide-ide banyak yang muncul gitu.
0: Iya.
1: Gue juga gak tahu kenapa.
0: Kenapa ya? Itu juga sih yang jadi pertanyaan aku. Kenapa
1: iya,
0: ya?
1: Ada penelitian juga yang menunjukkan kalau kemampuan beradaptasi atau resilient yang dipadukan dengan inovasi menjadi kunci bertahan di tengah perubahan. Dan individu yang mau mencoba pendekatan baru cenderung lebih mampu melewati masa sulit.
0: Ya, jadi itu kayak bukan jadi rahasia umum lagi gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Di saat masa sulit datang dalam hidup kita, yang ada itu justru harusnya kita tuh mencari jalan keluarnya, solusi ya.
1: Jangan nyerah gitu.
0: Cari jalan tikusnya,
1: tapi
0: busukan.
1: Tapi emang benar kata lu sih, yang mungkin yang pertama harus kita lakukan ya berserah, kita berdoa dulu dong.
0: Iya.
1: Iya kan? Setelah kita berdoa, kemudian kita punya ide untuk melakukan misalnya.
0: Kayak dikasih ide gitu ya sama Tuhan gitu ya.
1: Dicoba aja dulu gitu kan. Berhasil atau enggaknya nanti kan belakangan gitu.
0: Iya,
1: yang penting tuh proses.
0: Nah, yang penting udah berusaha, udah coba gitu.
1: Tapi kita pernah mengalami masa-masa ini kan, satu dunia waktu masa pandemi itu, banyak bisnis yang bangkrut gitu.
0: Bener, pekerjaan juga stuck kan. Maksudnya berhenti
1: banyak,
0: gitu.
1: Banyak juga yang kena PHK.
0: Nah, dan dari situlah masa sulit terjadi itulah akhirnya datang ide-ide kreatif. Mulai mencoba menu-menu baru, terus dijual. Buat kue yang tadinya gak suka masak, gak suka buat kue, tiba-tiba di waktu itu ya langsung buat kue beberapa teman-teman. Terus mulai jual secara online, dikirim ke rumah-rumah. Dan akhirnya sampai sekarang itu ada beberapa teman-teman aku tuh yang setelah kejadian itu ya, akhirnya mereka tuh buka toko roti. Keren ya.
1: Keren sih, keren.
0: Dari masa-masa sulit itu.
1: Ya, seperti radio yang kita rasakan saat ini nih sih. Perubahan gimana? Itu kan awal dari pandemi kan semua banyak yang online ya. Apa-apa online, bahkan siaran juga yang ada siaran dari rumah gitu loh.
0: Wow.
1: Karena kita gak boleh kemana-mana waktu itu kan. Ya mau gak mau adanya dengan TikTok, kita live melalui berbagai platform gitu kan. Ya mungkin ini efek dari pandemi kemarin kali ya.
0: Bener.
1: Segala sesuatunya tuh berubah.
0: Iya, kalau dulu kalau kita meeting itu kan harus datang ya, on-site gitu. Tapi sekarang bisa lewat Zoom.
1: Wih,
0: keren ya. Kemajuan teknologi itu ternyata juga semakin maju karena terhimpit masalah. Nah, seharusnya kita juga begitu ya, Dika. Saat kita mengalami masalah, jangan membuat kita itu jadi patah semangat. Tapi justru saat masalah itu menghampiri hidup kita, kita harus semakin berkobar, gak? Semakin menyala abangku gitu.
1: Nyala.
0: Kita tunggu atensi kamu yang mau ikutan bagi cerita kamu. Siapa tahu ya, cerita kamu itu bisa menginspirasi kita semua. Apalagi nih, buat semua teman-teman yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya masa-masa sulit ya. Bagiin bisa melalui voice note dengan durasi di bawah 1 menit ya. Kamu kirimkan ke 0819269000. Yang mau bergabung di live TikTok Heartland FM juga boleh. Jadi apa nih, ide kreatif yang pernah kamu buat di saat masa sulit dalam hidupmu?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Nadiem Makarim jalani sidang putusan korupsi Chromebook hari ini. IASJ gencar berantas scam. Dana korban 169,3 miliar rupiah berhasil dikembalikan. 80 personel butuh 5 jam padamkan kebakaran gudang di Cakung. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 Nadiem Anwar Makarim dijadwalkan menjalani sidang putusan hari ini. Sidang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hardliner, dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tahun anggaran 2019 hingga 2022 ini, Nadiem terancam hukuman berat. Jaksa penuntut umum sebelumnya melayangkan tuntutan pidana penjara selama 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti fantastis sebesar 5,67 triliun rupiah atas tindakan yang merugikan keuangan negara hingga 2 triliun rupiah lebih tersebut. Informasi lainnya, upaya pemberantasan penipuan siber atau scam di sektor keuangan kini semakin intensif dilakukan oleh pemerintah. Sejak dibentuk pada November 2024 lalu, Indonesia Anti-Scam Center atau IASC telah memblokir lebih dari 515 ribu rekening terkait aktivitas ilegal. Headliner Ketua Sekretariat Satgas Pasti Hudi Yanto menjelaskan total dana yang berhasil dibekukan hingga akhir Mei 2026 mencapai 638,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, dana sebesar 169,3 miliar rupiah kini telah resmi dikembalikan kepada para korban melalui sistem penanganan digital yang terintegrasi bersama OJK dan industri perbankan. Dan informasi terakhir Hardliner, sebanyak 80 personel suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang di kawasan Cakung. Proses pemadaman berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu hingga hampir 5 jam akibat material gudang yang mudah terbakar. Kepala Seksi Operasi Sudin Gul Karmat Jakarta Timur Abdul Wahid mengonfirmasi kebakaran dilaporkan terjadi pada Senin malam pukul 22 lebih 35 menit. Petugas langsung meluncurkan 16 unit mobil pemadam ke lokasi hingga akhirnya amukan api berhasil dipadamkan total pada Selasa dini hari tadi pukul 3 lebih 57 menit. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Good morning, 100.6 FM.

0: Espresso, let's wake up your mind bersama Dika dan Ragilzi yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti pastinya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya, ya. Tentang apa nih? Tentang
0: ide kreatif di masa sulit.
1: Nah, ternyata ide kreatif itu tidak selalu butuh yang namanya modal besar ya, Heartliner ya. Banyak orang mungkin mengira nih kalau ide kreatif itu harus mahal, harus ada modalnya. Yeah. Padahal yang paling penting itu adalah melihat peluang dari hal sederhana.
0: Harus gitu, bisa melihat peluang ya, ya ternyata ya.
1: Harus tahu kita tuh timingnya tuh harus tepat gitu. Contohnya nih, kita mengubah yang namanya hobi itu menjadi jasa.
0: Nah, hobi menjadi jasa. Misalnya nih kayak lu jago fotografi, lu jadi tukang foto gitu.
1: Bisa jadi. Jadi itu dirubah jadi jasa ya. Jadi hobinya itu enggak cuman sekedar hobi aja, tapi hobinya itu bisa menghasilkan uang, cuan gitu, Dika.
0: Atau bisa juga jual barang bekas kali sih.
1: Bisa.
0: Lu
1: bisa
0: gak barang-barang yang di rumah tuh udah enggak kepake gitu.
1: Banyak.
0: Kan banyak sekarang tuh istilahnya apa sih, thrifting ya?
1: Baju-baju gitu ya. Banyak tuh yang dijual di luaran sana. Jadi
0: bukan thrifting. Apa sih yang baju yang bekas kita pakai itu namanya, gue lupa lagi ah.
1: Apa?
0: Biasanya cici tahu. Gue lupa, coba
1: teman-teman. Coba apa namanya? Coba ya, kayak di live TikTok. Ayo coba apa namanya.
0: Nah, yang lagi rame tuh kayak kelas-kelas online gitu loh sih.
1: Bisa.
0: Ya kan, lewat webinar, Zoom gitu.
1: Itu banyak banget ya yang kayak gitu ya. Benar. Jadi punya keahlian terus dibagiin, itu tuh menghasilkan uang gitu. Yeah.
0: Simpel kan ide-idenya ya.
1: Benar.
0: Kita punya kemampuan apa, kita punya skill apa, ya udah, kita coba deh nih peluang-peluangnya gitu kan.
1: Terus yang suka buat konten, nah ini tuh semakin banyak lahir orang-orang yang membuat konten, banyak banget, mau konten apapun itu ada ya. Jadi kayak kamu ini juga buat konten juga nggak?
0: Udah nggak buat lagi gue. Kemarin gue buat.
1: Tapi beneran itu tuh bisa jadi ide kreatif juga yeah. ya. Yang tadinya mungkin gak punya cara gimana caranya bisa mendapatkan duit, mungkin dengan membuat konten kamu belajar ngedit ya kan, mencari peluang. Nah bisa tuh menghasilkan uang juga.
0: Yep.
1: Okay, jadi yang mahal itu bukan idenya, tapi keberanian untuk memulai dan mencoba ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM dan juga yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0819269000. Langsung aja kita bacakan. Cus, Dika, kamu mau baca ini yang mana dulu?
0: Ada Kakak Cynthia. Ide kreatif yang pernah aku buat adalah membuat jasa antar jemput sekolah di perumahan aku, tapi hanya untuk anak-anak yang sekolahnya sama dengan anak-anak aku, biar sekali jalan tapi dapat cuan.
1: Benar juga ya. Sekali jalan, jadi cuman di kompleknya aja yang dijemput-jemput gitu.
0: Iya.
1: Karena sekolahnya bareng. Ih, keren idenya. Terus ada juga Berliana. Salam dari Minahasa. Hola.
0: Halo, Minahasa.
1: Selamat pagi. Ide kreatif aku tuh adalah membuat selimut dari kain-kain perca yang aku dapat dari penjahit-penjahit di sekitaran rumah dengan gratis. Karena kan udah gak kepake gitu ya, kain-kain bekasnya gitu. Iya. Kemudian aku satuin, aku jahit menjadi selimut perca dan aku jual. Ini sih kreatif banget ya idenya ya.
0: Ada Bang Ganesa nih, saya pernah membuat es buah plastik dan saya jual di sekolah anak saya di masa sulit.
1: Wih, ada Renata juga, daripada nyerah, mending terus mencoba, yang penting halal.
0: Yes. Bener. Ada Kak 090280, ada Kakak Paul.
1: Kak Paul bilang apa tuh di live TikTok?
0: Katanya minum kopi bisa menimbulkan ide kreatif kan?
1: Bisa dicoba ya, dicoba.
0: Dari ide kreatif PPO masakan lumayan katanya, bisa online juga, jas hujan. Banyak ingin usahanya.
1: Okay, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Ada Yeriko juga, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kreativitas. Tuhan yang memberi ide dan juga Tuhan yang memberi hikmat.
0: Amin.
1: Katanya. Terima kasih. Nah, memang sih ya, teknologi itu membuka banyak peluang sebenarnya, asalkan kita itu mau mencoba ya, Dika.
0: Yeah.
1: Kalau kitanya sendiri nggak mau mencoba, ya jangan harap.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Raisa menemani kita di pagi hari ini. Ingin menyapa nih untuk teman-teman yang baru aja bergabung atau mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan. Bagi-bagi info yuk untuk pagi hari ini. Cuacanya gimana nih? Ada Pak Rudi di Cibubur. Lagi aman-aman aja katanya Cibubur.
1: Aman, lancar ya. Ada Kak Kawai juga, terima kasih sudah menyapa. Ada Mbak Sari, thank you. Ada Rias, Anda Rias yang bergabung di live TikTok Heartline FM. Oke, kita balik lagi ya. Kita tuh lagi ngobrolin tentang ide kreatif di masa sulit. Yeah. Jadi apa nih ide kreatif yang pernah kamu buat di saat masa sulit itu melanda hidup kamu, guys?
0: Nah, tapi ngomongin tentang ide kreatif tuh ada dampak-dampak negatif juga ternyata nih sih yang harus kita waspadai.
1: Wah,
0: gitu.
1: Ternyata aku pikir itu cuman seneng-seneng aja, positif semuanya gitu.
0: Enggak ya, positif sih positif. Cuma kalau dilakukannya nggak tepat itu akan ada dampak negatifnya.
1: Oh.
0: Contohnya nih kayak misalnya kita punya ide gitu kan, langsung bikin tuh. Karena pengen cepet kan mendapatkan penghasilan. Jadi keputusan yang terburu-buru itu nggak baik ternyata.
1: Kesusu.
0: Apa tuh?
1: Ya ini terburu-buru.
0: Oh.
1: Bahasa Jawanya itu pokoknya jangan kesusu gitu, jangan terburu-buru ambil keputusan. Jadi benar-benar kita tuh harus tahu dulu situasinya ya, harus cari peluang gitu di kawah. Ini kayaknya peluangnya bagus nih, karena yang buka bisnis ini dan usaha ini tuh masih minim banget atau bahkan belum ada yang buka bisnis ini. Nah, itu kesempatan emas itu ya buat kita membuka usaha itu gitu.
0: Yes, ataupun yang suka ngikutin tren gitu kan tanpa riset. Ini juga berbahaya banget gitu loh. Dan kabarnya bisa membuat usaha kita cepat sepi sih.
1: Jadi cuma awalnya doang yang rame gitu ya, selama beberapa bulan
0: ya
1: gitu.
0: Mungkin kayak FOMO-FOMO gitu lah. Lagi rame ini nih, ikutan bikin gitu kan. Tapi gak ada riset dulu gitu.
1: Terus mungkin ada risiko kerugian finansial juga ya, kalau modalnya itu gak bisa kita kelola dengan baik. Ini sih yang penting ya. Harus benar-benar perhitungannya itu harus benar-benar pas gitu.
0: Harus pas.
1: Harus benar gitu perhitungannya ya.
0: Ya.
1: Terus kalau kita juga terlalu berlebihan mungkin bisa membuat kita jadi stres juga kali ya.
0: Stres,
1: kayak kelelahan gitu ya. Karena mungkin mencoba terlalu banyak, jadi gak fokus sama satu hal tapi beberapa hal sekaligus gitu.
0: Yang akhirnya gak ada yang berhasil nih.
1: Karena gak fokus.
0: Cuma dapat capek jadinya kan. Apalagi sekarang kan persaingan tuh banyak banget sih. Mungkin jadi membuat persaingan gak sehat kali ya.
1: Iya, bisa jadi.
0: Karena dengan contohnya kita cuma niru, ini orang kok usahanya bagus banget ya, gue buka gitu kan. Tapi kita gak punya inovasi gitu yang membuat produk kita tuh berbeda dari produk dia gitu. Ya sama aja bohong jadi kan, jadi gak sehat.
1: Iya benar, jadi gak sehat ya. Dan ternyata kalau bicara tentang ide kreatif di masa sulit itu juga ada tantangannya ya Dika. Mungkin kita yang memiliki modal yang terbatas, terus mungkin ada perasaan juga yang enggak deh, aku takut gagal gitu. Ini sih yang selalu dan sering menghantui gitu. Jadi akhirnya itu orang gak mau coba karena udah dihantui dengan ketakutan gagal gitu.
0: Kreativitas itu memang penting sih. Tapi balik lagi kita benar-benar yang namanya keputusan yang tepat gitu kan. Terus ada apa di finansial tuh kita tahu gitu. Untuk mengelolanya dengan baik ataupun persaingan yang tadi gak sehat dan burnout itu harus kita pikirkan masak-masak juga.
1: Yes, benar. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Tapi jangan membuat kita itu lelah untuk mencoba ya. Coba terus.
0: Betul, ada Kakak Deru, ide kreatif dalam hal kuliner bisa juga tuh buat makanan dari hobi jadi cuan. Bang Rudi juga ikutan nih. Waktu COVID saya malah jual jasa buat website. Jadi banyak orang jualan lewat website pribadi mereka. Nah ini inovasi juga nih.
1: Benar, teknologi nih ya. Jadi ini ya, apa maksudnya itu tidak melewatkan gitu. Terus ada juga dari Mia. Dia bilang tantangan itu selalu ada guys, yang penting berani mencoba. Ada Olivia, ide kreatifku adalah mendaur ulang sisa makanan rumah tangga untuk dijadikan pupuk dan aku jual dan berhasil. Wih, mantap. Ada Carmilla yang sudah bergabung. Gitu. Kan dinyanyiin sama Bang Dika.
0: Gimana Carmilla?
1: Dia bilang saya punya rumah kreativitas di mana keterampilan yang saya buat itu berasal dari barang-barang bekas seperti botol deterjen yang bisa dimodifikasi menjadi tas. Wah. Wow. Terus bungkus kue dan pewangi pakaian yang bisa disulap menjadi taplak meja dan sebagainya. Dan di rumah kreatif ini saya mengajarkan anak-anak untuk kreatif menggunakan sampah yang ada di sekitar kita agar bisa bermanfaat. Wah, jadi dia tuh kayak buka kelas gitu. Buka sanggar kreativitas gitu, Dika. Keren nih, dari Carmila, Kak Carmila di Bali. Nanti kapan-kapan kalau kita pergi ke Bali, kita mampir ya ke sanggar kreativitasnya Kak Carmila. Kita ngamen di depannya ya.
0: Ya, masih kita tunggu nih untuk teman-teman semua yang mau ikutan interaktif di pagi hari ini di 0819-26-9000 atau bergabung juga bersama kita di akun live TikTok. Ide kreatif apa nih yang kalian punya di masa-masa sulit?

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Dan dengan alama ya, membawa kita ke menit 19 lepas dari pukul 9 pagi. Dan masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Rachel Z dan juga Dika Arwan. Kembali aku sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM, dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Kita lagi ngobrolin tentang ide kreatif di masa sulit guys. Jadi kira-kira ide kreatif apa nih yang pernah muncul, yang pernah kamu lakukan di saat kamu sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kamu. Dan kita itu memang harus berani mengubah cara lama kita ya. Kadang itu harus diubah tujuannya, terus packingnya mungkin ya, kalau kita punya bisnis gitu. Dan kita harus mencari lagi cara-cara yang baru kalau dirasa bahwa kreativitas kita tuh kayak udah mulai stuck gitu. Yep. Bisnis atau jasa yang kita berikan itu udah kayak kok gini-gini aja ya. Nah, kayaknya itu kita harus mulai belajar untuk mengubah cara lama menjadi cara baru. Gitu Dika.
1: Gitu.
0: Setuju ya?
1: Setuju. Karena kan perubahan kecil juga sering menghasilkan peluang besar. Siapa tahu lebih cuan gitu dengan cara baru gitu kan, ketimbang dengan cara lamanya, ataupun mungkin ada inovasi-inovasi baru.
0: Bener.
1: Gitu kan. Jadi jangan pernah takut gagal deh untuk mencoba, karena ide kreatif hampir selalu melalui proses gagal dahulu, dan banyak inovasi lahir melalui berkali-kali melakukan perbaikan.
0: Yeah. Jadi ternyata ada beberapa ide nih yang bisa kita kembangkan ya saat ekonomi mungkin sedang nggak baik-baik aja. Mungkin kita bisa buka jasa titip ya. Yeah. Kalau kita lagi pergi wisata atau kita lagi pergi ke luar negeri, nah kita bisa buka jasa titip. Ini tuh keren sih. Terus jual beli barang bekas juga bisa. Terus apa lagi ya? Kita mulai belajar menanam tanaman hias hidroponik yang bisa dijual, dan itu banyak banget loh keuntungannya. Yeah. Tapi kita memang harus belajar dulu gitu gimana caranya supaya bisnis ini benar-benar enggak cuman gini-gini aja, tapi bisa semakin gede dan semakin gede lagi. Ada juga di jasa desain, editing buat kamu yang suka edit-edit ya. Ada juga kamu mungkin yang selama ini buka jasa kayak mengajar, kayak les bimbel gitu ya, atau les musik. Tapi selama ini kamu bukanya itu les private, jadi kayak kamu datang langsung ke rumahnya, jadi kayak onsite gitu ya. Mungkin kamu bisa coba buka lesnya itu secara Zoom. Ya, ini tuh bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi gitu.
1: Lebih banyak lagi.
0: Bisa dicoba.
1: Sekarang tuh lagi rame kayak affiliate-affiliate gitu nih sih. Kan di platform TikTok. Betul. Ini kan banyak nih yang menawarkan produk-produk. Nah, ya, itu bisa menjadi sebuah peluang juga buat kita kayak yang ingin menambahkan pundi-pundinya. Ya, apalagi di ekonomi saat ini kan lagi susah banget nih. Siapa tahu bisa menambahkan ya, misalnya untuk menambah-nambah uang apa, uang sekolah anak.
0: Bener,
1: ataupun uang
0: bisa
1: jajan
0: dicoba.
1: Anak. Banyak sekarang affiliate-affiliate yang ikutan nih sih.
0: Bisa dicoba ya.
1: Iya.
0: Jadi kira-kira ada gak sih di antara Heartliner pagi hari ini mungkin yang mulai berpikir gitu. Kira-kira apa ya yang mau aku buat ya. Ide kreatif di dalam otakku ini udah terlalu banyak, tapi gak pernah aku wujudkan gitu. Nah mungkin hari ini saatnya gitu buat kita mewujudkan setiap ide-ide kreatif yang ada di pikiran kita.
1: Lo punya ide apa nih sih kalau disuruh bikin ide kreatif, apalagi kalau di masa-masa sulit?
0: Masa sulit, aku sih pingin buka galeri.
1: Masih sama jawabannya. Masih sama,
0: ya. Karena belum terwujud, Dika. Belum terwujud. Kalau sudah terwujud, mungkin ada yang lain lagi.
1: Tapi emang paling gampang tuh kalau bikin apa ya usaha gitu kan. Uh-uh. Dari yang kita bisa dulu ya.
0: Uh-uh. Yang sesuai dengan minat, bakat, hobi ya, kita.
1: Berarti gitu. Lo kayak ke jasa gitu ya.
0: Yeah.
1: Kayak lukis gitu kan.
0: Ya, gambar gitu ya. Bahkan aku pernah jadi tukang cat.
1: Tukang cat?
0: Iya. Pada waktu masa sulit menghampiri hidup aku.
1: Aduh, ini tukang cat kayak gimana nih?
0: Iya, tukang cat beneran. Dari rumah ke rumah, ngecat dalam rumah.
1: Yes. Serius?
0: Lalu gak percaya kan? Gak percaya kan lo? Pernah di saat masa sulit.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Frontliner MK tegaskan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Biaya pemeliharaan kendaraan bisa membengkak karena B50. Sempat memanas, Donald Trump umumkan Amerika Serikat dan Iran gelar rundingan baru di Qatar. Selamat pagi Harlay, dan Anda menyimak berita 30 bersama Versiana. Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemberian atau pemilihan kepala daerah wajib tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hardliner, penegasan ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK Jakarta Senin kemarin. Ketua MK Suhartoyo menyatakan penyelenggaraan pilkada harus tetap berpedoman pada asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap menghormati daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan dalam putusan tersebut. Mahkamah menolak permohonan pemohon karena dinilai tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang jelas dan aktual. Selanjutnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, mengatakan adanya potensi lonjakan biaya operasional bagi pelaku industri. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menerapkan mandatori bahan bakar B50 atau campuran biodiesel 50%. Hardliner, Esther menjelaskan tambahan biaya tersebut terutama diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan diesel model lama yang tidak dirancang lemak nabati kadar tinggi. Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan B50 beresiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10% karena sifat bahan bakar yang lebih mudah menyerap air. Informasi terakhir dari mancanegara, Amerika Serikat dan Iran bersiap untuk menggelar perundingan diplomatik baru di Doha, ibu kota Qatar. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menyampaikan melalui akun media sosial pribadinya atau melalui platform Truth Social. Trump menuliskan bahwa pihak Iran telah meminta pertemuan dan rasionya akan segera berlangsung esok hari. Langkah dialog ini diambil menyusul serangkaian ketegangan militer yang sempat kembali memanas di kawasan Timur Tengah sepanjang akhir pekan lalu guna mencari titik temu kesepakatan damai antara kedua negara.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind bersama Ragilzi dan Dika Ruan di jam 9 lewat 45 menit.
1: Gak berasa banget ternyata waktu kita semakin menipis nih buat menemani kamu semuanya. Kita sapa juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Eric Liliawan. Ada Ibu Ica juga yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun ya. Untuk Bapak Pendeta Markus dan Bu Pendeta Grace dari GKI Perniagaan. Makin diberkati pelayanannya. Oke.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Ada juga Pak Eric. Halo Bang Dika dan Ciragil. Ada S125, ada Kakak Lira Manik, ada Bang Roy. 32 besar Pildun Jerman tersingkir. Para gue yang 1-1 adu penalti 3-4. Ada Warkopi, selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Tadi kita udah nanyain nih, kalau harus memulai usaha minggu ini, Heartlandes lebih memilih jual produk atau jual jasa? Ada yang gabungan
1: jual...
0: nih sih.
1: Siapa tuh?
0: Ada Kak Johanista, aku lebih ke jasa sih katanya.
1: Oke. Okay.
0: Jasa mengejar bahasa Mandarin.
1: Mengajar, wah. Mengajar.
0: Tadi gue bilang apa?
1: Mengejar
0: ya? Nah itu maksudnya.
1: Mengajar bahasa Mandarin guys. Oke, okay. Terus ada Julia juga. Pada dasarnya Tuhan memberi manusia otak untuk bisa berpikir kreatif. Masalahnya kita mau gak kembangin hal itu atau berpuas diri aja dengan apa yang kita bisa saat ini. Thank you.
0: Ada Ibu Debbie, aku suka membuat kue tart custom. Dari situ aku belajar mengembangkan kreativitas aku sampai akhirnya aku punya toko kue sendiri.
1: Mantap. Oke, wah, kayaknya kita harus segera pamit undur diri ya Dika ya. Jadi kesimpulannya nih ya, masa sulit itu memang gak menyenangkan. Siapa sih yang mau berada di masa sulit ya? Semua orang tuh, kamu mau?
0: Gue mau.
1: Wih, luar biasa.
0: Karena dari masa-masa sulit itu kita belajar menjadi seorang yang kuat.
1: Wih, mantap.
0: Kadang-kadang sih gue ngeluh.
1: Iya, memang sih ya. Tetapi sering kali ini memang menjadi waktu terbaik memang untuk menemukan kemampuan yang selama ini belum kita sadari. Gitu.
0: Gua kenal seseorang yang dia tuh tangguh banget di masa-masa sulit. Ada Anthony belakang, nama belakangnya Anthony, suka dipanggil Anthony gitu. Jadi setiap dia mengalami masa-masa sulit gitu, dia tuh bikin konten. Gua selalu perhatiin gitu kan di media sosialnya. Sekarang dia lagi main di trade. Lagi main di trade dia sekarang. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia ungkapkan, dia tuh kan orang yang suka banget dengan musik gitu sih.
1: Iya.
0: Jadi itu nyambung, relate banget sama kehidupan dia. Jadi dia bikin konten-konten musik, terus dia cerita tuh dari situ. Ya maklum lah ya, namanya juga
1: musisi.
0: Sama musana.
1: Musisi sama musana. Oke. Dan banyak penelitian juga yang menyimpulkan ya bahwa kombinasi kreativitas, kemampuan belajar, adaptasi terhadap teknologi, dan kemampuan berkolaborasi ini merupakan fondasi yang penting untuk bertahan sekaligus berkembang di tengah perubahan.
0: Yes, jadi kesulitan memang nggak bisa harus kita pilih, tapi cara kita meresponsnya selalu bisa dipilih. Kreativitas juga bukan soal menjadi orang paling pintar, melainkan berani menemukan solusi dari yang namanya keterbatasan.
1: Oke. Terima kasih buat semua Heartliner yang pagi hari ini sudah bergabung juga di live TikTok Heartline FM ya. Yang tadi juga sudah kirim WhatsApp di 0819269000. Thank you banget
0: thank you,
1: guys. Besok kita bertemu lagi di Morning Espresso mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan.
0: Jadi
1: jangan kemana-mana, kita pindah studio ya guys ya. Oke, thank you semuanya.
0: Bye-bye.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Dika Arwan
1: dan bersama dengan saya Ragilzi.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi-pagi, mana semangatnya?
0: Sehat pagi,
1: sehat.
0: Yes.
1: Pagi ini tuh spesial banget ya,
0: spesial
1: Dika
0: banget.
1: Ya, karena kita tidak hanya berdua nih. Jadi buat pendengar yang penasaran, hah, nggak cuma berdua, berarti ada siapa aja? Ada banyak orang di studio kita ya. Langsung aja kalian bisa bergabung di live YouTube kita di Heartland Network untuk melihat keseruan kita di pagi hari ini di Sketsa Keluarga Indonesia.
0: Yes, tapi kita ini menjelang, bukan menjelang sih, karena ini momentum Hari Lanjut Usia Nasional dan biasanya digunakan untuk mengingatkan masyarakat nih, kalau lansia itu bukan hanya perlu panjang umur, tapi juga sehat, mandiri, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik pastinya. Nah, sahabat sehat, memasuki usia lanjut bukan berarti aktivitas harus berhenti nih.
1: Ya.
0: Justru di usia emas ini, tubuh membutuhkan perhatian lebih terutama dalam menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan asupan gizi seimbang. Hal ini kita akan membahas bagaimana gizi seimbang dapat membantu lansia tetap sehat, aktif, dan bahagia bersama dokter magister gizi serta brand owner Extra Mix dan Entrasoy yang sudah hadir di studio kita ya di pagi hari ini sih.
1: Iya,
0: kita sapa yuk.
1: Langsung aja kita sapa dan kita perkenalkan ke pendengar kita pagi hari ini ya. Jadi sudah hadir pagi hari ini Dr. Dedianto Henki Saputra, Master Gizi AIFO Medical Manager. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi dokter.
2: Salam sehat. Ya. Selamat pagi Heartliner semuanya.
1: Ya. Oke, kemudian ada juga Kak Airin Levina ya, selaku brand owner dari Entramix dan Entrasoy. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Salam sehat pendengar.
0: Oke, salam sehat juga untuk semuanya. Kita undang juga nih buat teman-teman yang mau bergabung di pagi hari ini dengan pertanyaannya di 0819269000 atau bisa juga bergabung di akun live YouTube kita di pagi hari di kolom komentar. Yang pertama aku ingin tanya dulu nih ke Dr. Dedi. Dok, ini kan kemarin Hari Lanjut Usia Nasional, tepatnya di 29 Mei ya dok ya?
2: Iya.
0: Makna lansia sehat di usia emas apa nih dok?
2: Ya, jadi kalau kita bicara lansia dulu ya.
0: Ya.
2: Kalau lansia itu, kalau merujuk pada undang-undang ya, Kemenkes tahun 1998 nomor 13, lansia di Indonesia tuh kategorinya kalau usia 60 tahun ke atas.
0: Oh, ya. Kita belum termasuk nih sih.
1: Belum.
2: Tapi kalau 45 sampai 59 katanya kategorinya itu pralansia.
1: Oh,
2: jadi saya itu pralansia. Maksudnya pralansia nih sebenarnya.
1: 45 ya, dokter ya.
2: 45 sampai 59.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebetulnya kalau kita bicara lansia ya kita bicara ya penambahan usia yang semakin bertambah ya. Kalau kita bicara the golden age, sebetulnya yang diinginkan adalah bagaimana usia bertambah itu tidak diiringi dengan penurunan ya kualitas hidup. Ya, jadi kita bicara tadi sempat disinggung bahwa bagaimana menjadi tua itu tetapi tetap aktif, ya, tetap produktif, mandiri, dan pastinya bahagia. Ya, kalau kita bicara aktif ya berarti bertambahnya usia tidak, jangan sampai menjadikan kita itu ya kegiatannya akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Ya, menjadi mandiri artinya apa? Ya, walaupun usia semakin tua, ya kita diharapkan bahwa orang-orang lansia ini tetap bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Ya, satu lagi bahagia, bahwa walaupun semakin tua, diinginkannya bahwa secara psikis, ya, secara mental itu tetap terjaga, ya, sehingga menjadi lansia yang bahagia dengan bertambahnya usia.
1: Jadi lansia itu tidak melulu dan tidak harus kegiatannya itu berkurang gitu ya dokter. Karena kan di masyarakat kita kan ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sudah tua itu udah waktunya istirahat, nggak boleh ngapa-ngapain gitu.
0: Gimana?
2: Ya, betul. Jadi ya sebetulnya ya hal ini seringkali tanpa kita sengaja kita lakukan itu melarang ya. Ya, jadi sehingga orang tua melakukan apa dilarang ya anaknya, tujuannya baik ya. Tetapi sebetulnya ya dengan memberikan banyak larangan ya secara tidak langsung kita membatasi ruang gerak ya orang tua kita ya.

0: Kalau kita bicara lansia ya, mungkin nomor satu paling yang paling paling paling relate ya, itu saya bahas satu-satu dari sistemnya. Yang pertama adalah sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu apa? Yaitu otot, tulang, dan sendi. Ya, jangankan orang tua, mungkin kita aja kalau pagi sekarang kalau bangun ya rasanya lebih kaku ya, tidak mungkin tidak se-fleksibel waktu
1: saya kita. Biasanya hari Jumat tuh, Dok.
0: Ya, ya, jadi secara otot biasanya lansia itu mengecil ya. Ototnya semakin kecil ya. Ya, tulang ya kalau kita lihat secara kepadatan itu semakin rapuh. Jadi seringkali kita melihat oh ada orang tua jatuh itu di kamar mandi lalu patah. Ya, itu memang karena secara densitas tulangnya semakin semakin rapuh ya. Lalu yang kita bicara sendi ya. Kalau kita bicara sendi ya secara fleksibilitas gerakan pun itu tidak se-fleksibel waktu usia muda. Ya, itu baru bicara otot, tulang, dan sendi. Lalu kita bicara yang namanya sistem integumen. Integumen itu adalah kulit, rambut, dan kuku. Ya, kulit menjadi lebih kering. Ya, karena produksi kolagen semakin sedikit. Ya, rambut beruban, kuku lebih rapuh. Kita bicara apa lagi? Fungsi saraf dan kognitif. Ya, orang tua itu kapasitas memorinya ya mencerna terhadap apa paparan memori itu tidak secepat waktu
2: masih muda.
0: Ya, jadi akan lebih lambat ya. Lalu juga kalau kita bicara indera ya penglihatan lebih rabut. Ya, pendengaran berkurang. Lalu pengecapan juga pasti berubah. Yang itu tadi ada kaitannya dengan pola makan. Lalu kalau turun lagi pencernaan ya gerakan pencernaan penyerapannya tidak semaksimal atau tidak seoptimal waktu masih muda dan sebagainya sebetulnya. Kalau mau bicara panjang banget gitu ya.
2: Banyak banget.
0: Apalagi kalau ngebahas hormon itu akan lain cerita. Jadi sebetulnya semuanya berubah tapi pastinya berubah ke arah yang lebih lambat gitu.
2: Baik, kita beralih ke Kak Airin dulu ya. Kak Airin, apa nih sebenarnya yang menjadi komitmen dari Entramix dan Entrasoy dalam mendukung kesehatan dewasa dan juga lansia?
3: Ya, sesuai dengan visi Kalbe Farma, yaitu bersama sehatkan bangsa, Entramix dan Entrasoy hadir untuk memenuhi nutrisi sebagai tambahan makan ataupun pelengkap makan pada dewasa dan pada lansia. Jadi yang tadi disampaikan oleh Dr. Dedi, mungkin saluran cernanya sudah kurang berfungsi, kemudian perubahan kebutuhan gizinya nanti akan disampaikan lebih lagi. Nah, hal ini membuat Entramix Entrasoy harus lebih dikenal, sehingga ketika ada lansia yang memang membutuhkan asupan tambahan, mereka nggak cari dari makanan yang dalam tanda kutip kurang sehat.
2: Contohnya apa tuh makanan yang kurang sehat?
3: Ya, misalkan makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula. Kemudian maaf, mungkin ada produk-produk susu atau nutrisi yang mengatasnamakan klaim-klaim tertentu, padahal kalau kita lihat komposisi gizinya tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, Entramix Entrasoy dari Kalbe Farma, perusahaan farmasi dan healthcare yang paling besar se-Asia Tenggara, tentunya sudah dipercaya dan menghasilkan produk-produk yang baik, berkualitas, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2: Berarti ini kandungannya itu benar-benar sudah terjamin gitu ya?
3: Betul, nanti kita akan bahas lebih lanjut baik dari makronutrien atau mikronutrien dari Entramix dan Entrasoy dan kebutuhan lansia.
1: Biasanya nih Kak Airin, tantangan apa sih yang sering ditemukan nih pada orang dewasa dan lansia dalam memenuhi gizi harian nih?
3: Nah, ini juga saya belum lansia, udah kelihatan ya dari wajahnya ya. Tapi orang di sekeliling saya banyak sekali yang pre-lansia dan lansia. Saya punya kakek mertua yang September nanti usianya 90 tahun. Satu sisi saya punya nenek yang kemarin baru umur 88 tahun. Nenek lainnya yang dari tadi, yang dari mama, yang dari papa, nenek lainnya baru mau masuk umur 85 tahun. Nah, ini beda-beda nih. Yang tadi kakek mertua udah manja, benar-benar menikmati waktu-waktu beristirahat. Benar-benar gak mau makan kalau gak disuapin.
2: Jadi kayak anak kecil lagi ya?
3: Betul. Dan itu gak dikunyah, diembut sampai 15 menit dan seterusnya. Secara tubuh oke, kayak masih sehat ya, masih gede ya, tapi manja, gak mau ngapa-ngapain. Jadi yang tadi Mas Ika sebut mau apa, sehat aktif, mungkin sehat tapi gak aktif. Nah, yang satu lagi nenek

0: yang berusia 88 tahun, kemarin baru ulang tahun.
1: Yeah.
0: Dari saya kecil, beliau sudah hipertensi. Tapi terkontrol, minum obat, rutin kontrol, jadi fungsi ginjalnya juga masih baik. Tapi namanya makan, dia benar-benar jaga. Strict banget tuh, gak mau makan daging, gak mau makan bakso, gak mau makan susu bahkan. Sampai terakhir beliau kena stroke iskemik, kemudian memang susah menelan, akhirnya mau gak mau harus masuk oral nutrition supplementation atau suplementasi tambahan oral seperti Entramic, Entrasoy. Dari situlah kita edukasi, ini proteinnya bagus kok. Ini nggak apa-apa, nggak naikin natrium, jadi nggak bikin hipertensi makin parah. Dari situ beliau akhirnya rutin nih, pagi minum, sebelum tidur minum, akhirnya berat badannya mulai catch up lagi dan sekarang status gizinya normal, nggak kurus lagi. Nah yang satu lagi ini, nenek yang ini diabetes menahun, saudara. Gede banget badannya. Habis gitu sudah tidak mau bergerak, karena alasannya kalau badannya bergerak lututnya sakit.
1: Oh, sendi-sendinya ya.
0: Iya, sendi-sendinya sakit. Terus pernah punya riwayat di kaki, ada kayak mungkin jalan terus kena kerikil. Tapi karena ada diabetes, akhirnya dia juga membusuk ya lukanya. Ya. Jadi udah kapok, gak mau ngapa-ngapain. Tapi pola makannya gak bisa dijaga sama sekali. Kayak semua enak, udahlah.
2: Semuanya kamu dimakan.
0: Iya, menikmati hidup, teh manis, kopi manis, dan seterusnya. Jadi saya sendiri sebagai orang yang ngerti kesehatan gitu ya, di lingkungan saya sendiri juga struggle sekali tantangan-tantangan lansia ini gitu kan. Maka dari itu ya mau gak mau ya kita edukasi, mau gak mau kita juga sharing ilmu, mau gak mau ayo kita temenin nih supaya mau makan. Ayo, dalam tanda kutip kayak anak tadi ya kak ya, pas kayak kunyah kong, kalau nggak dikunyah nggak habis-habis ini makanannya kong, sampai kayak gitu. Ya itu struggle ya, memenuhi makanan dengan segala kondisi lansia yang ada dan dengan segala faktor psikologis yang dialami lansia tersebut. Tapi sebagai keluarga, mari kita dampingi dan temani.
1: Sabar banget ya Kak Erin ya.
2: Baik, dokter, jadi sebenarnya kenapa nih lansia itu rentan banget mengalami yang namanya kekurangan gizi nih? Padahal sudah dikasih makanannya itu juga sudah yang sayur, buah gitu.
3: Ya, nomor satu mungkin adalah kita lihat dari penurunan intake ya, atau asupannya memang berkurang. Yang menyebabkan apa? Ya, nomor satu tadi ya, mungkin adanya gangguan atau penurunan dari fungsi pengecapan ya, dan penciuman. Jadi rasa makanan Amber, itu tidak senikmat waktu kita muda tuh karena ada berkurangnya fungsi sensorik ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan mengunyah ya. Tadi kalau Irene bilang tadi opanya itu kalau makan dia mut ya. Ya itu karena mungkin fungsi gigi-giginya ya sudah banyak berkurang, sehingga kemampuan mengunyah makanan itu menjadi ya seperti anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak kan suka dikemut ya, yaitu karena giginya banyak yang hilang. Makanya ya tadi balik lagi, kalau orang tua itu kalau giginya banyak yang hilang harus pakai gigi palsu. Ya itu. Lalu yang berikutnya adalah masih terkait dengan intake yang kurang ya, kemampuan menelan ya. Menelan itu tidak semudah waktu kita
2: masih muda.
3: Ya, apalagi misalnya waktu ngunyahnya nggak bagus, yang ditelan makanannya masih padat. Itu bisa dibayangkan ya, itu makanan. Apalagi misalnya punya riwayat serangan stroke. Ya, sehingga kemampuan menelan itu akan susah. Jadi makan itu seperti suatu mimpi buruk. Ya, sehingga mereka takut. Itu asupan jadi intake kurang. Kita baru bicara intake. Yang kedua, fungsi saluran cerna itu akan menurun ya kalau kita bicara fungsi fisiologis. Salah satunya adalah kemampuan dari usus halus menyerap zat gizi yang kita kenal sebagai nutrien. Ya kan berkurang. Jadi yang masuknya berkurang, udah masuk sedikit, diserapnya juga lebih sedikit. Ya, itu kayak apa ya? Dua hal faktor yang saling apa ya? Menjadi beban gitu ya. Yang terakhir adalah faktor komorbid. Komorbid itu apa? Penyakit penyerta. Contohnya punya diabetes atau punya tekanan darah tinggi. Dampaknya apa sih? larangan makan ya. Jadi nggak boleh makan nasi-nasin, jangan makan manis-manis. Jadi makannya, fungsi nafsu makannya udah turun, makannya susah, diserapnya kurang, dilarang-larang. Itu seperti apa ya? Ya saling membantu satu sama lain sehingga lansia itu semakin takut ya, atau semakin malas untuk
2: makan ya.
3: Untuk makan. Itu. Jadi sifatnya multifaktor kalau menurut saya.
0: Atau tadi ya, Dok. Makannya semua dimakan. Akhirnya malnutrisinya bukan lagi kekurangan tapi kelebihan gitu, Dok.
3: Bisa.
2: Oh iya. Ya. Kelebihan nutrisi gitu.
3: Jadi kalau kita bicara malnutrisi kan mala itu salah, nutrisi itu zat gizi. Jadi malnutrisi itu bisa dua, kurus atau gemuk. Dua-duanya itu malnutrisi. Jadi malnutrisi bukan berarti oh kalau kurus malnutrisi, enggak. Gemuk pun itu malnutrisi. Ya, kurus tidak bagus, gemuk juga tidak bagus. Jadi lansia itu harus dipertahankan dalam berat badan ideal.
1: Poinnya di situ, Dok ya. Sudah beranjak usia lansia harus memperhatikan berat badan yang ideal gitu.
3: Yes.
1: Kalau lebih kenapa, Dok?
3: Kalau lebih ya menjadi faktor komorbid penyakit lain. Kalau misalnya gemuk ya kan, meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, diabetes, kanker.
1: Berat-berat itu. Kalau kurang, Dok?
3: Kalau kurang, ya kalau kurang dampaknya osteoporosis, ya tulang lebih rapuh, ya sarkopenia, ya otot mengecil, jalan susah, pakai kursi roda dan sebagainya. Jadi kurang jangan, lebih juga jangan gitu. Jadi bagaimana semuanya itu kita fokuskan menjaga berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu nggak hanya milik anak muda gitu, orang tua pun harus kita jaga di berat badan ideal, terutama masa otot. Itu yang paling krusial. Banyak berfokus ya pada berat badan tapi melupakan bagaimana menjaga massa otot. Kenapa? Karena di mindset kita orang berotot itu adalah hanya milik
1: yang anak muda.
3: Orang tua mah enggak usah gede-gede ototnya, enggak penting. Salah. Otot kecil, gerakan terbatas, tulang menjadi rapuh. Akhirnya apa? Jatuh di kamar mandi, ya kan, tulangnya patah, ya. Jadi sebetulnya ya dia jatuh itu karena kemampuan stabilitas tubuhnya itu melambat, respon dan refleks berkurang. Kalau punya otot yang kuat, waktu dia jatuh, tangan ini bisa megang,
2: bisa nyanggah,
3: bisa gitu menyanggah, ya. Refleksnya pun akan lebih baik. Dibandingkan orang tua yang mengalami penyusutan otot atau sarkopenia.
1: Tapi Dok, kita kalau mau tahu berat ideal kita berapa, ada hitungannya nggak tuh, Dok?
3: Ada, paling gampang sebetulnya, ini paling mudah ya untuk orang awam. Pakai menggunakan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu gimana sih cara ngukurnya? Gampang. Pertama, timbang berat badan. Kedua, ukur tinggi badan. Ya, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Jadi sambil contoh ya, misalnya berat badannya 70. Ya, berarti 70 terus tinggi badannya 160 cm. Nah, 160 cm ini kita jadikan meter dulu, berarti 1,6. Berarti indeks massa tubuh orang ini adalah 70 dibagi 1,6 dikuadratkan. Jadi 1,6 dikuadratkan itu akan menjadi pembagi berat badannya. Normalnya berapa? Kalau kita mengacu pada rekomendasi berat badan indeks massa tubuh Asia Pasifik. Ya, indeks massa tubuh normal adalah ada pada rentang 18,5 sampai 22,9. Kalau indeks massa tubuh kita berada pada rentang itu berarti normal. Kalau lebih ya berarti overweight atau lebih berat lagi obesitas. Obesitas itu kalau BMI-nya atau indeks massa tubuhnya di atas 25. Kalau kurus, underweight, itu kalau BMI-nya atau indeks massa tubuhnya di bawah 18,5. Silakan menghitung indeks massa tubuh kita masing-masing, orang tua kita. Lihat di rentang mana. Kalau di bawah 18,5, berarti kurang nih, harus dinaikin. Sebaliknya kalau lebih, apalagi kalau indeks massa tubuhnya sampai di atas 30, itu sudah masuk obesitas derajat 2. Wah, itu harus diturunin, gitu ya. Yang itu yang paling gampang, yang paling mudah.
0: Yang kasus tadi segini nih, Dok, 70 kilo 160 cm.
3: Kalau tadi 70 kilogram dengan berat badan tinggi badan 160 cm, indeks massa tubuhnya 27,3.
1: Okay.
3: Berarti orang ini masuk kategori obesitas derajat 1.
1: Oh. Oh.
2: Gitu. Seperti itu ini ternyata cara mengatur.
1: Perhatian kita juga nih, Ragil sih. Kayaknya saya obesitas juga nih.
2: Baik, kita mungkin kembali ke Kak Airin dulu ya nih. Jadi gimana nih Kak Airin tentang bagaimana Entramix ini dapat diperkenalkan dalam konteks gizi yang seimbang?
4: Iya, tadi Dokter Dedi udah nyeritain ya bagaimana kita menilai status gizi kita seimbang atau kurang atau lebih gitu kan, termasuk status gizi orang tua kita. Sama in prinsip adalah kita semua butuh makanan yang seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Berlebihan kalori, Dokter Dedi tadi cerita ada obesitas, overweight. Kekurangan kalori, sebaliknya ada undernutrition. Nah, Entramix memenuhi gizi seimbang dalam artian satu saji hanya sekitar 250 kilokalori dengan 10 gram protein. Nah, itu kalau kita compare ya dengan piring makan kita yang nasi 100 gram aja sudah 180 kilokalori. Jadi tambah lagi 10 gram protein ya sekitar 2 telur kecil-kecil lah ya. Nah, itu sekitar berapa kilokalori, kemudian juga ditambah vitamin mineral. Entramix juga mengandung 12 vitamin dan 8 mineral. Makanya Entramix kita sandingkan dengan satu piring makan ya setara. Tapi piring makan yang seimbang ya. Bukan piring makan kita pada normal ya, yang seringkali nasinya banyak ditumpuk dengan lauk, ditumpuk lagi dengan sambal, ditambah lagi dengan kerupuk. Wow, enggak ya. Kita memang acuannya adalah gizi seimbang. Nanti mungkin Dokter Dedi boleh cerita lebih lanjut syarat-syarat gizi seimbang apa aja.
2: Oke, gimana nih dokter, syarat gizi seimbang untuk lansia berarti?
3: Oke, jadi sebetulnya syarat gizi seimbang itu antara lansia dan kita sebenarnya ya sama, mirip.
2: Sama ya,
3: ya. Apa itu gizi seimbang? Yang pertama kita lihat dulu secara porsi. Ya, jadi secara porsi itu harus mencukupi. Taunya gimana cukup? Ya, dari makanan porsi sehari-hari yang dia makan, ya masuk rentangnya tadi 18,5 sampai 22,9. Ya, kalau misalnya indeks massa tubuhnya di atas, berarti sudah waktunya kita mengurangi porsi makan supaya kan konsepnya defisit kalori ya, supaya berat badannya bisa masuk ke rentang berat badan ideal. Itu yang pertama. Jadi secara porsi harus sesuai gitu atau cukup untuk berat badan ideal. Dua adalah secara keragaman gizi ya. Jadi tidak ada satu zat gizi satupun di dunia ini ya yang hanya bisa dimakan satu tapi kita menjadi orang yang sehat. Nggak bisa. Jadi kita itu setiap hari harus makan yang namanya makronutrisi dan mikronutrisi. Makro itu apa? Ya ingat pelajaran SD ya. Karbohidrat, protein, lemak itu wajib. Yang mikronutrisi artinya apa? Dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Tetapi harus ada karena penting. Yaitu vitamin dan mineral. Jadi dalam piring makanku yang tadi dijelaskan oleh Airin, itu semuanya harus ada makro dan mikronutrisi ya, yang terwakili. Karbo itu apa? Ya contohnya nasi lah paling gampang ya. Ya, protein dan lemak ya itu lauk ya, bisa dari ikan, telur, ayam, ya tempe, tahu, ya telur apapun itu. Ya, vitamin dan mineral diwakili oleh sayur dan buah-buahan. Nah, itu harus ada di piring makan kita. Ditambah ada satu lagi jangan lupa, air. Minum ya, air putih gitu. Itu harus ada, itu gizi seimbang. Ya, jadi porsi cukup, keragaman gizi ada. Tapi kalau kita mengacu lagi kepada rekomendasi dari pemerintah, jadi gizi seimbang akan lebih sempurna jika diimbangi dengan
1: susu ya.
3: Aktivitas fisik
1: aktivitas.
3: Atau olahraga secara teratur.
1: Gitu. Oke. Okay. Saya pikirin tadi susu 4 sehat 5 sempurna. Saya lagi minum susunya nih.
3: Kalau susu itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi gizi seimbang menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna. Jadi sudah tidak ada tuh 4 sehat 5 sempurna. Sekarang adalah gizi seimbang.
1: Jadi air putih aja cukup nih, Dok ya.
3: Bagaimana?
1: Dan air putih aja cukup berarti ya.
3: Air putih harus disertai dengan makro dan mikronutrisi.
1: Oke.
4: Nah, kalau yang dari makanan tadi kurang, barulah tambahkan suplementasi nutrisi oral seperti Entramix atau Entrasoy dari Kalbe Farma.
1: Okay.
4: Ini saya kasih gambaran ya supaya teman-teman dan pendengar semua lebih ngeh gitu. Satu porsi sarapan nasi uduk, siapa yang gak suka? Semua suka ya?
1: Saya belum makan lagi.
4: Oh, belum makan lagi, cocok kan? Satu porsi sarapan nasi uduk itu 470-500 kilokalori. Iya. Dengan ada nasi uduk, nasi uduk itu kan ada santannya ya. Kemudian ada bihun, ada tempe kering, ada tahu goreng, ada telur, ya itu kurang lebih segitu ya. Bagi lansia yang tadi indeks massa tubuhnya lebih dari 23 yang memang harus mengurangi kalori, kenapa enggak sih sarapannya daripada nasi uduk yang sekian kalori diganti aja dengan Entramik. Kalorinya cuma 250 kilokalori. Lebih kecil loh daripada si nasi uduk ini, tapi keberagaman gizinya lebih lengkap di Entramik, termasuk proteinnya juga tadi 10 gram protein, vitamin mineralnya juga lengkap, lemaknya bukan lemak-lemak jenuh, tapi lemak PUFA, MUFA, omega 3, omega 6, lemak baik. Lansia nih juga sering banget ngabisin makanan cucunya. Maaf, cucunya french fries gitu ya, kentang goreng. Sayang kalau gak dimakan, mubazir buang-buang makanan. Zamannya emak susah loh beli makanan itu. Makan ya, dihabisin ya. Tapi ingat loh, cemilan kentang goreng atau french fries kalorinya hingga 270-300 kilokalori dengan lemak 14 gram dengan protein yang cuma 3 gram. Kenapa enggak diganti cemilan sehat, misalkan Entrasoy, turunannya Entramik dari soya, cuma 160 kilokalori, lemaknya cuma 3 gram, proteinnya 10 gram. Sama-sama tuh, gizi seimbang, dan tadi butuh protein kan untuk menyehatkan otot, membentuk otot supaya ototnya enggak kurang. Nah yang lainnya nih, kadang-kadang oma opa yang sosialita, kita mah gak pernah makan gorengan. Apa itu gorengan? Kita makannya buah, salad. Tapi ingat, kadang-kadang buah dan salad itu toppingnya macam-macam. Ada yang toppingnya tinggi gula, ada yang toppingnya maaf mayonnaise dan cheese and dan lain-lain. Oke nih, vitamin mineral dan seratnya dapat oma dari buah yang beragam dan berwarna-warni ini. Tapi hati-hati loh oma, toppingnya loh. Ini juga lemak jenuh. Nah kadang-kadang kita perlu edukasi di sana. Dan disinilah peran dari Entramik Entrasoy. Bagaimana gizi seimbang tetap masuk ke dalam porsi makan sehari-hari, baik sebagai pengganti makan ataupun pelengkap makanan.
1: Okay. Cocok untuk sarapan juga ya, Kak Airin ya?
4: Bisa untuk sarapan
1: Entramik
4: juga.
1: Okay. Dok, kalau ngomongin tentang gizi tadi gitu kan, protein, artinya protein dan serat ini penting banget dong bagi lansia.
3: Iya, jadi sebetulnya salah satu tantangan mencukupi kebutuhan makan lansia itu adalah mencukupi kebutuhan protein sebetulnya ya. Karena kalau orang tua itu identik dengan lebih banyak disuruh makan sayur ya dan buah ya. Padahal kalau kita lihat ya, kasus ya sarkopenia atau otot yang mengecil itu sangat tinggi diakibatkan karena satu, karena makan proteinnya itu kurang. Ya. Jadi protein itu, ya itu saya balik lagi ya, dianggap sebagai makanan anak muda atau anak gym. Ya, yeah. Jadi kalau kita ngomongin protein pasti, oh itu mah makanan anak gym, enggak ya. Jadi protein itu yang seringkali dilupakan. Nah, padahal protein itu sangat penting. Salah satunya adalah untuk mencegah kejadian sarkopenia. Ya, ototnya kecil. Ya. Jadi kalau ototnya kecil tadi saya bilang, tulangnya jadi rapuh, sedihnya juga lebih rigid gitu ya. Yang kedua adalah sebetulnya ya protein ini akan sangat penting dan optimal jika dibarengi dengan angkat beban. Nah ini orang tua lagi, balik lagi nih. Kalau orang tua itu identiknya suruh olahraganya apa?
4: Jalan sehat.
3: Jalan kaki, senam gitu ya. Bukan berarti jalan kaki dan senam itu tidak baik ya, itu bagus. Tapi saya bilang satu lagi, angkat bebannya itu dianaktirikan gitu, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali gitu ya. Jadi bilang angkat beban itu adalah milik anak
1: muda,
3: anak muda atau anak gym. Salah ya. Jadi makan protein harus lebih banyak karena otot otot itu cenderung mengecil ya. Makan protein yang banyak kalau tidak disertai orang angkat beban ya, ototnya juga nggak akan berkembang gitu ya. Itu sangat penting. Yang kedua adalah terkait dengan serat. Kalau kita bicara serat apa, ya hubungannya dengan kesehatan
1: pencernaan ya,
3: pencernaan, jantung dan pembuluh darah. Jadi serat itu ada dua, serat larut dan serat tidak larut. Ya, kalau serat tidak larut itu adanya di biasanya di sayur, sayur mayur ya, buah-buahan itu penting untuk kesehatan saluran cerna ya. Supaya apa? Supaya tidak sembelit ya, BAB-nya lebih lancar. Ada lagi namanya serat larut. Larat larut contohnya di apa ya, di oat gitu ya, oat, gandum dan sebagainya. Itu penting untuk menghambat penyerapan lemak jahat, ya, kolesterol dan sebagainya serta gula. Nah, nanti dampaknya apa? Supaya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi serat itu nggak sebatas-batas apa, tidak hanya semata-mata menjaga kesehatan usus, tapi juga jantung dan pembuluh darah. Terutama pada orang tua ya, yang resikonya lebih tinggi.
1: Oke, makanya ini cocok banget nih untuk produk Entrasoy bagi para kalian-kalian yang mencari untuk sumber protein nabati, benar ya Kak Irin ya?
4: Betul, protein nabati dari soya.
1: Oke.
4: Jadi ada kan teman-teman yang suka yoga, teman-teman yang suka apa yang vegan-vegan, nah boleh ke Entrasoy. Termasuk para lansia yang mungkin ke wihara ya, kadang-kadang juga vegan, bisa ke Entrasoy. Nah, secara protein sebenarnya 11-12 ya, Entramix 10 gram, Entrasoy juga segitu proteinnya. Sama dokter Dedi juga bilang serat, Entramix punya 3 gram serat, Entrasoy sama punya 3 gram serat juga. Hanya memang kalorinya beda nih, Entramix sedikit lebih tinggi di 250 kilokalori dan Entrasoy di 160 kilokalori.
3: Mungkin sebagai perbandingan aja ya, biar tahu 10 gram itu seperti apa sih. Jadi satu butir putih telur itu proteinnya kurang lebih 3 gram. Jadi kalau 10 gram ya paling sedikitnya 3 butir putih telur deh, lumayan kan.
4: Betul. Nah, kadang-kadang kan kalau lansia apalagi ya, giginya juga udah susah untuk mengunyah, kadang-kadang ya sama lah kayak kasusnya nenekku gitu kan, males makan daging gitu karena dianggap keras, dianggap juga pengolahannya nanti digoreng nambah lemak lagi, pengolahannya juga oh daging merah naikin tekanan darah gitu. Nah, kadang-kadang memang harus dipilih sumber protein yang dalam tanda kutip ya lebih cocok untuk kebutuhan lansia.
2: Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, kalau Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini dengan topik sehat di usia emas, pentingnya gizi seimbang bagi lansia sebagai momentum hari lanjut usia nasional. Masih bersama narasumber kita ada Dr. Dedianto Hengki Saputra dan Irene Levina, brand owner Extra Mix Entra Soy, yang hadir di studio di pagi hari ini.
1: Oke, kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Jadi dokter, apa nih tanda dari lansia yang mungkin mulai mengalami masalah gizi?
2: Oke, jadi kalau kita bicara masalah gizi di sini adalah lebih ke arah undernutrisi ya, saya lihat ya. Yang pertama paling gampang adalah berat badan yang menurun ya. Jadi turun secara tidak diinginkan atau direncanakan. Ya, atau kalau nggak suka nimbang berat badan, paling gampang itu baju atau celana itu kendor ya. Itu bisa kelihatan ya. Yang kedua itu adalah kalau ada sakit ya ataupun luka ya, orang tuh kadang-kadang ada luka ya, apalagi tadi ada diabetes gitu, itu biasanya sembuhnya lama. Ya, jadi kalau sakit itu sembuhnya lama, walaupun sudah mendapatkan terapi farmakologi atau obat gitu ya. Kalau luka juga sulit sembuh. Ya. Yang ketiga itu bisa terlihat bahwa orang tua ya, atau orang tua kita atau lansia ini juga menjadi lebih tidak aktif ya. Jadi lebih malas gerak, mungkin lebih banyak duduk atau lebih banyak berbaring, dan terlihat ya mudah letih atau lesu.
1: Cepat capek.
2: Betul, ya. Yang nantinya pastinya nanti berujung pada kualitas hidup yang semakin turun gitu ya. Dan satu lagi adalah kalau sakit sulit sembuh. Kalau sakit, sering sakit. Jadi sering sakit berulang. Itu gampang sakit.
1: Iya, gampang sakit. Gampang tertular gitu ya.
2: Ya kalau penyakit menular, ya dia gampang tertular. Karena sistem imun tubuhnya pasti
1: menurun.
2: Ya, paling gampang ya misalnya ada yang batuk pilek, gampang kena. Kalau sudah kena, lama sembuh. Ya, kalau dikasih obat, penyembuhannya pun lama, pulihnya lama. Nah itu salah satu gejala ya, malnutrisi ya, yang bisa kita amati pada orang tua. Kalau gejala itu sudah terlihat ya, dari pengamatan kita, jangan ragu untuk membawa ke dokter. Ya, untuk dilakukan screening dan assessment supaya terapi gizi dapat dilakukan.
0: Pengobatannya terapi gizi, Dok.
2: Betul. Jadi terapi gizi. Jadi kalau terapi itu tidak hanya obat sekarang. Tetapi ada yang namanya terapi gizi. Jadi terapi gizi itu nanti ya, dokter gizi atau ahli gizi akan melakukan, pertama adalah assessment, dilihat nih apakah betul. Ya, assessment itu untuk screening dulu untuk melihat bahwa ini ada resiko atau sudah ada malnutrisi atau tidak. Lalu lakukan assessment. Assessment itu untuk melihat seberapa berat derajat malnutrisinya. Baru dilakukan terapi. Terapi itu dengan cara apa? Ya nanti dilihat, menghitung kalori, kebutuhan karbohidrat, protein, lemak itu dilihat ya, vitamin dan mineralnya apakah ada defisiensi. Ya, supaya ya masalah gizinya dapat segera tertangani. Gitu. Okay. Jadi terapi gizi itu tidak hanya sebatas ya udah dikasih aja makan yang banyak, enggak gitu ya. Tetapi harus ada planning yang matang.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan produk Entramix dan Entrasol cocok nih, Dok, untuk terapi gizi.
2: Iya. Salah satu bagian dari terapi gizi adalah pemberian oral nutrition supplement ya. Jadi terapi nutrisi suplemen nutrisi oral itu biasanya dilakukan pada orang-orang yang kebutuhan gizinya seringkali tidak tercukupi dari makanan piring. Yang tadi saya bilang ya. Ya, jadi gimana tandanya bahwa orang ini membutuhkan suplemen nutrisi misalnya dari Entramix Entrasol? Paling gampang adalah ya kalau dari piring makannya itu dalam waktu 5 hari itu tidak habis lebih dari setengahnya. Itu sudah menjadi tanda. Tapi kalau dia sudah datang dengan kondisi undernutrisi, nah itu langsung harus biasanya akan diberikan langsung terapi suplemen nutrisi oral. Ya, salah satunya yang dapat dijadikan pilihan adalah Entramix dan Entrasol.
3: Nah, mungkin aku masuk dikit ya, Kak. Apa sih bedanya suplemen nutrisi atau makanan cair gitu ya dengan susu biasa? Karena kalau dilihat bentuknya sama-sama serbuk nih. Dilarutin ke air, diaduk, kelihatannya sama-sama susu nih. Padahal secara komposisi gizi beda. Yang satu enteramic entrasoy, kalorinya, protein, mineral, dan vitaminnya sudah disesuaikan. Kalau susu murni, ya memang as is gitu ya, baik dari susu sapi biasanya. Secara kalori, enteramic lebih tinggi kalori, karena memang untuk mensuplemen orang-orang yang kekurangan gizi, secara khusus lansia. Tadi saya cerita kalorinya 250 kilokalori, tapi kalau susu sapi biasa dalam satu gelas yang sama, mungkin kalorinya sekitar 150 ya dok?
2: Yes, 100. Tapi lemaknya lebih tinggi biasanya, dan gulanya juga lebih besar.
3: Betul, lemaknya lebih tinggi, gulanya lebih tinggi. Belum lagi orang Indonesia rata-rata mengalami intoleransi laktosa. Kalau minum susu perutnya begah, kembung, diare gitu. Nah kadang-kadang memang

0: Di susu, bukan kadang-kadang ya, memang susu ini sumber laktosa. Jadi seringkali orang-orang mengalami intoleransi laktosa. Tapi di Entramik kita sudah bebas, rendah laktosa ya. Dulu sih klaimnya bebas, tapi ada peraturan dari BPOM, akhirnya nggak bisa klaim bebas karena masih dari protein hewani susu sapi, jadi rendah laktosa. Kemudian tadi dokter Dedi ngomong tentang lemak, nah ini susu biasa nih sumber lemak. Tapi di Entramik lemaknya sudah dibuat lemak yang baik. Lemak PUFA, MUFA, kemudian juga omega 3, omega 6. Kemudian serat, kita juga sudah perkaya dengan serat, vitamin mineral, Entramik juga sudah diperkaya dengan vitamin mineral yang seimbang gitu ya. Tapi kalau di susu biasa kadang-kadang klaimnya cuman tinggi kalsium. Padahal kalsium ini di dalam tubuh gak sendirian loh. Dia bekerja juga dengan fosfor, dengan magnesium, dengan protein bahkan. Dan ini semua sudah kita lengkapi atau kita fortifikasi di dalam Entramik. Nah begitu juga Entrasoy ini yang dari soya. Apa bedanya Entrasoy gitu dengan susu soya yang ada di pasar? Nah kadang-kadang kalau soya, lansia khawatirnya adalah asam urat. Bagaimana kalau nanti meningkatkan asam urat? Tapi jangan khawatir, karena di Entrasoy kita sudah remove ya. Kita sudah proses sedemikian rupa sehingga asam uratnya pun rendah dibandingkan dengan susu kedelai yang ada di pasaran. Secara protein, Entrasoy mengandung 9-10 gram protein. Kalau susu kedelai pasaran mungkin 4-6 gram ya dok. Ya kurang lebih segitu. Jadi memang lebih tinggi protein nih di Entrasoy-nya. Laktosa karena sama-sama dari soya ya, sama-sama bebas laktosa. Vitamin mineral, nah kadang-kadang orang vegetarian juga kurang nih B6, B12, zat besinya. Di Entrasoy kita sudah fortifikasi, jadi gak perlu khawatir lebih lanjut. Jadi memang beda ya antara produk oral nutrition supplementation, suplementasi nutrisi oral atau makanan cair yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan susu biasa, baik susu sapi ataupun susu soya biasa.
1: Baik, ini sepertinya juga tadi penjelasan dari dokter tadi sekalian ini ya, apa menjawab ada pendengar kita, ada Pak Erik nih yang ikut bergabung, yang memberikan pertanyaan, orang tua saya usianya 86 tahun, susah sekali makannya itu susah sekali. Jadi apa yang harus saya lakukan ya dok? Mungkin mau menambahkan dokter?
2: Iya. Kalau orang tua sulit makan itu yang pertama adalah nomor satu, jangan melarang-larang.
1: Jadi apa aja yang
2: dia mau? Pertama gitu? Jangan, ya ditanyakan, ya ditanyakan maunya atau sukanya makan apa, itu dulu yang paling utama, ya. Jadi jangan melakukan pembatasan. Yang nomor dua adalah kita lihat. Jadi makanan apa yang dia bisa atau mampu konsumsi? Artinya apa? Kita harus memahami tekstur. Ya, bagaimana makanannya bisa dikunyah atau tidak? Apakah mampu ditelan atau tidak? Itu harus kita pertimbangkan. Jadi pilih makanan yang dia suka, yang dia bisa. Suka dan bisa. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah porsi biasanya. Jadi jangan berikan makanan dalam porsi yang sekaligus banyak. Ya itu akan membuat dia kenyang lebih lama, sehingga dia akan skip ke makanan berikutnya. Jadi lebih baik berikan porsi yang lebih kecil tetapi sering. Yang berikutnya adalah makanan yang harus padat gizi. Jadi jumlahnya itu sedikit tapi kandungan gizinya besar. Ya baik dari segi kalori, dari protein, dari lemak sehat dan sebagainya. Itu harus tercukupi. Yang berikutnya adalah, yang tidak kalah penting adalah, menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Gimana caranya? Ya kita ikut makan bareng lah. Ya, jadi jangan dia suruh makan, gitu ya? Kita cuma ngeliatin gitu kan. Itu kan akhirnya kita membiarkan orang tua kita makan sendiri gitu ya. Jadi makan bersama di meja makan ya, letakkan handphone, matikan TV, ngobrol. Gitu. Itu membuat mereka itu menjadi orang yang dihargai gitu oleh anak-anaknya, sehingga secara psikis, secara mental untuk makan mereka lebih semangat, percaya deh.
0: Kalau butuh oral nutrition supplementation, jangan lupa ada Entramik dan Entrasoy.
2: Kalau dirasa kurang makanannya itu, ya tadi saya bilang, bicara tekstur, kemampuan nalan, ya bisa ditambahkan dengan suplemen nutrisi supaya mereka kecukupan gizinya terpenuhi gitu. Karena makanan suplemen nutrisi oral itu kan bentuknya cair, tidak perlu dikunyah, mudah ditelan.
0: Betul banget. Dan kali ini ada promonya loh. Wah, Entrami Entrava
3: loh ya. Promonya nih, Kak.
0: Bisa di

0: Kopi Sahabat Kesehatan namanya, official store dari kami. Ada promo terbatas untuk Entramik diskon 20% khusus pendengar dari radio. Iya, dengan kode promo KALB UNRH. Jadi KALB UNRH, KALB untuk Radio Headland gitu. Iya, diskon 20% hanya untuk periode hingga 1 Juli saja ya.
1: Oke.
2: Berarti sampai besok.
0: Iya. Di Shopee Sahabat Kesehatan KALBEUNHR untuk pendengar, silakan dinikmati Entramik diskon 20%.
1: Yes, tuh langsung digercepin deh untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari Entrasoy Entramix, ada diskon 20% itu kok orange ya. Dengan kode promonya KALBE KALBEUNRH ya?
0: Iya, KALB.
1: KALB
0: KALBUNRH ya.
1: UNRH. Nah, iya. Langsung digercepin nih buat teman-teman yang lagi nyari produk Entrasol Entramix. Oke, mungkin ada yang disampaikan nih untuk ada yang ingin disampaikan untuk Kak Airin nih. Pesan utama Entramix dan Entrasol di Hari Lanjut Usia Nasional.
0: Iya. Kalau dari kami sama dengan visi KALBE yaitu bersama sehatkan bangsa. Bagi yang punya lansia di rumah atau kerabat terdekat, ayo kita sama-sama jaga ya kesehatan lansia dengan mencukupi kebutuhan gizinya. Bagi kita-kita yang belum lansia, tentunya kita ingin menjadi lansia yang aktif, yang sehat, dan kualitas hidup juga meningkat. Jadi mari bersama cukupi gizi seimbang. Entramik Entrasoy hadir untuk memenuhi gizi seimbang bagi dewasa dan lansia. Jangan lupa tadi ada promo di Shopee Sahabat Kesehatan dengan kode KALBUNRH.
1: Oke, nggak pakai E ya?
0: Nggak.
1: KALBUNRH.
0: Iya, betul.
1: Oke. Pak dokter, mungkin bisa kasih closing statement nih, bagaimana keluarga dapat membantu lansia untuk tetap sehat, silakan, Pak.
3: Ya. Menjadi tua itu pasti ya. Menjadi sehat saat tua itu pilihan. Jadi jadikan gizi sebagai perisai, jadikan olahraga sebagai sahabat. Jadilah lansia, ya mari ciptakan lansia yang produktif, aktif, mandiri, dan bahagia. Itu saja pastinya melalui nutrisi dan gizi yang seimbang.
1: Oke, thank you untuk Pak Dokter Kak Airin udah hadir nih di studio kami di pagi hari ini. Momentum Hari Lanjut Usia Nasional yang pastinya dapat kita gunakan untuk mengingatkan kembali nih bagi masyarakat kalau lansia ini bukan hanya perlu panjang umur, tapi juga sehat, mandiri, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Thank you teman-teman KALBE juga yang udah mensupport acara program Sketsa Keluarga Indonesia di pagi hari ini. Waktunya kita pamit undur diri, saya Dika Ruan.
2: Saya Ragilzi.
1: Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

diri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau mengalahkan rasa rendah diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sadarkah Anda bahwa semakin panjang penjelasan akan sesuatu, Anda akan semakin bingung dengan penjelasan atas sesuatu itu? Sejujurnya saya lebih senang tinggal di dunia yang jelas hitam dan putih, jawaban ya dan tidak yang jelas. Tetapi hidup tidaklah selalu demikian. Misalnya Alkitab mengatakan, agar kita tidak mengasihi dunia atau segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi, apakah saya kemudian menggunakan pakaian hitam putih dan meminum cuka daripada minum air supaya identitas saya beda dengan dunia? Atau haruskah saya puasa makan daging? Alkitab mengatakan, bersahabat dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Apakah ini berarti saya harus membenci tetangga saya atau orang yang bekerja bersama saya? Tidak. Lalu apa artinya duniawi? Duniawi adalah suatu virus hati, sebuah pemikiran yang mematikan, yang menyebabkan iman kita suam-suam kuku, dan memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Hal ini ditandai oleh 5 karakteristik yang jelas, yang berfungsi sebagai checklist bagi Anda yang mengenal Yesus Kristus. 1. Duniawi ditandai dengan hilangnya kehausan untuk mengenal Allah. Paulus menulis bahwa kerinduan hidupnya yang terbesar adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini seperti Anda pertama kali lahir baru. Juga seperti Daud yang berseru, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur pasal 63 ayat 1. Yang kedua, duniawi ditandai dengan hilangnya kasih mula-mula. Hal ini mencerminkan hati yang menjadi dingin, jiwa yang suam-suam kuku, hal-hal yang dulu dianggap penting, sekarang tidak lagi. Hal ini dihadapi oleh jemaat di Efesus. Paulus telah mendirikan sebuah gereja yang sedang bertumbuh, namun 40 tahun kemudian, segala sesuatu berubah menjadi rutinitas dan asal-asalan. Tuhan menegur mereka dan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu pasal 2 ayat 4. Apakah perkataan itu untuk Anda juga? Yang ketiga, duniawi ditandai dengan hati yang terbagi. Ini masalah hati. Siapakah Tuhan bagi Anda? Siapakah yang terpenting dalam hidup Anda? Yesus berbicara dengan lugas. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Matius pasal 6 ayat 24. Kemudian Yesus melanjutkan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kata yang Yesus gunakan mempunyai arti melebihi uang. Hal ini merujuk kepada dunia, kekuatan yang menyetir kehidupan saat ini. Saat terang itu datang dan kita mulai memikirkan hidup kita, kita akan menyadari apakah Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Ia menegaskan bahwa kesetiaan tidak dapat dibagi. Ia tidak mau menjadi bagian yang lain. Ia ingin menjadi Tuhan atas seluruh hidup Anda. Yang keempat, membenarkan hal yang telah Anda anggap salah adalah ciri duniawi lainnya. Seperti apa? Pada tahun 1924, dunia mentertawakan seorang Skotlandia yang bernama Eric Liddell yang menolak berlari di Olimpiade pada hari Minggu. Bagaimana mungkin seorang bisa sangat ketinggalan zaman? Liddell memiliki keyakinan bahwa hari Minggu adalah hari penyembahan dan ia menolak untuk membelokkan keyakinannya. Yang kelima, duniawi mempengaruhi prioritas Anda. Melayani orang-orang di pedalaman mengharuskan kita berjalan berjam-jam untuk mencapai tempat ibadah sederhana dan duduk dengan nafas terengah-engah mendengarkan firman Tuhan. Saya teringat akan sesuatu yang telah hilang di dalam kehidupan kebanyakan orang yang hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Skala prioritas Anda menggambarkan dengan cepat seberapa jauh Anda berjalan masuk ke dalam dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

pendengar, rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik. Seorang yang percaya diri selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Di suatu masa, hiduplah seekor singa yang liar dan buas. Setiap kali dia bertemu makhluk hidup lain, terutama manusia, pasti saja diterkam dan dilapnya habis. Tulang-tulang yang keras sekalipun pasti remuk dan tak pernah tersisa oleh taring yang runcing dan tajam. Suatu ketika, dia tahu bahwa seorang guru agama adalah orang yang suka mengajarkan kebaikan. Dia lalu berkata kepada teman-teman singa yang lain, "Aku telah bertobat, friend. Aku tidak akan mengganggu guru-guru agama lagi. Saya akan membiarkan mereka tetap hidup dan tidak akan lagi menjadikan mereka santapan pemuas isi perutku." Namun, setelah lewat beberapa hari, ada seorang guru agama lewat. Singa buas dan liar itu langsung melahapnya. Seluruh bagian tubuh dimakan habis tak bersisa, kecuali bibirnya. Dia pun lalu diejek, dicemooh oleh teman-teman singanya. "Bukankah kamu sudah bertobat dan janji tidak akan menjadikan guru agama sebagai santapan lezatmu? Karena kamu bilang dia itu orang baik. Kenapa hari ini justru kamu memakan dan membunuh seorang guru agama?" Singa buas itu pun menjawab, "Saya memang sudah berjanji untuk tidak menerkam guru agama yang mengajarkan kebaikan. Namun, orang yang telah kumakan itu sudah kucium sebelum kuterkam. Ternyata, sama sekali tidak tercium aroma kebaikan, kecuali hanya di bibirnya saja. Dia cuma mengajarkan, tapi tidak melakukan. Jadi bibirnya kutinggalkan dan tidak kumakan." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa ini artinya banyak bicara, namun dalam hidupnya tidak memiliki apa-apa. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sering mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain. Kita sering menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu, apakah kita sudah melakukan apa yang kita ajarkan dan kita ceritakan kepada orang lain? Jangan berbicara hanya di bibir saja. Wujudkan dalam bentuk tindakan. Kasih itu tidak hanya didengar, namun kasih berharga apabila mampu dirasakan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rumah atau tempat kediaman. Tempat kediaman adalah kanvas di atas mana saudara melukis kenangan-kenangan hidup saudara. Bukan seberapa lengkap rumah di mana Anda tinggal yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan siapa yang tinggal di sana dan kasih yang mengubah rumah itu menjadi tempat kediaman. Rumah Anda dibangun dari baja dan tiang, namun tempat kediaman Anda dibangun dari kasih dan impian. Ketika Anda tinggal di rumah sewaan, Anda gantung gambar-gambar di dinding yang telanjang dan Anda berusaha menjadikannya sehangat mungkin. Namun, Anda hidup dengan realita bahwa rumah itu tidak akan menjadi tempat kediaman saudara selamanya. Itu hanya sementara. Lalu Anda mampu menabung cukup banyak uang untuk menyiapkan uang muka untuk sebuah rumah. Saudara membelinya atau saudara membangunnya. Kali ini beda. Anda bisa mencat dinding-dindingnya warna ungu dengan garis-garis kuning. Anda bisa mencopot bak mandinya dan menggantinya. Anda bisa merenovasi dapurnya. Itu milik saudara. Rumah itu menjadi tempat kediaman Anda. Namun juga, ujung-ujungnya, datanglah waktunya ketika Anda berjalan menyusuri rumah itu untuk terakhir kalinya. Anda telah dipindahkan. Anda putuskan sudah saatnya Anda menjualnya dan membeli yang lebih kecil atau pindah ke tempat kediaman yang besar untuk mengakomodasikan pertumbuhan keluarga Anda. Berjalan menyusuri rumah yang penuh dengan kenangan yang terutama terlukis di kanvas ingatan Anda, sungguh berat rasanya. Saya pernah melakukannya dan juga tidak akan pernah melupakannya. Suatu kali ketika saya berjalan menyusuri tempat kediaman keluarga lama untuk terakhir kalinya ketika ibu dan ayah tidak lagi bersama kami, tempat kediaman di mana saya dibesarkan, lalu juga rumah di mana anak-anak saya dibesarkan. Berat rasanya memandang dinding-dinding yang telanjang, mengenang di mana kakek nenek pernah duduk dan menghibur cucu-cucu dan teman-teman dan keluarga tertawa dan bercanda. Sebelum saya menjadikan Anda depresi dengan kenangan lainnya, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa hidup yang kita kenal adalah semacam gladi resik untuk apa yang akan datang. Ketika akhirnya kita membongkar kemah dan berjalan lewat pintu tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, di mana saudara bisa menetap bersama keluarga Allah selamanya. Wow, sungguh layak direnungkan. Abraham Lincoln pernah berkata, "Pulang adalah akhir dari segala perjalanan." Pernahkah terpikir oleh saudara? Demikian ia bertanya, bahwa setiap makhluk hidup punya tempat kediamannya. Ikan di laut, burung-burung di udara, hewan di ladang dan di hutan, yang merayap di rumput, semuanya pulang. Kebanyakan pulang menjelang akhir hari. Panggilan pulang, demikian Lincoln mengatakan, adalah suara yang didengar dan dihormati oleh seluruh makhluk hidup. Saya tidak pernah berbaring dalam kegelapan, demikian Lincoln mengatakan, tanpa memikirkan tempat kediaman ketika saya sedang di tempat lain. Rasanya saya mengerti maksud semuanya itu. Bukan tempatnya atau perabotannya yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan kasih dan kedamaian yang ada di dalamnya. Pasti ada lagi tempat kediaman entah di mana yang dapat kita tujui setelah kita bongkar kemah terakhir kita di bawah sini. Pulang, itulah akhir dari segala perjalanan. Itulah pemberian yang ajaib, panggilan yang tak terlawankan. Lincoln benar. Setelah saya menikah dengan istri saya, kami berangkat ke Eropa, di mana kami melayani selama beberapa bulan. Saya tidak akan pernah lupa mengambil kunci tempat kediaman ayah saya dan menyematkannya pada pemisah ruang dalam koper Samsonite coklat tua yang kami pakai. Setiap kali saya membuka koper itu, kunci itu merupakan pengingat bahwa suatu hari kelak saya akan pulang.
dan kunci itu membukakan pintu tempat kediaman Ayah saya. Yesus menjelaskan bagaimana kita bisa memegang kunci menuju tempat kediaman di sorga. Katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Seorang pemuda menemani ayahnya ke bank untuk transfer uang. Si pemuda ini bertanya, "Ayah, kenapa tidak ayah aktifkan saja internet banking? Kita kan gak perlu repot ngantri begini." Si ayah balik bertanya, "Kenapa kita mesti melakukan itu?" Si pemuda menjawab, "Dengan internet banking, ayah tidak perlu antri seperti ini. Selain itu, ayah juga bisa belanja online. Segala sesuatu jadi lebih mudah, ayah, dengan internet." Ayahnya lalu bertanya lagi, "Jadi kita tidak harus keluar rumah?" "Ya, ya, betul, ayah," kata si pemuda. "Bahkan beli sayur pun bisa dikirim sampai ke depan pintu kita." Lalu, sang ayah menjawab, "Sejak ayah masuk ke bank hari ini, ayah sudah bertemu dengan 4 teman, ngobrol sebentar dengan pegawai bank yang sudah mengenal keluarga kita dengan baik. Kamu tahu, nak, ayah dan ibumu kan tinggal sendirian, temanlah yang kami perlukan. Saat ini, bagi ayah, pertemuan dengan orang lain itu terasa penting. 2 tahun lalu, ayah jatuh sakit. Pemilik warung langganan dan anaknya datang jenguk ayah, duduk di ruang keluarga, menemani ngobrol, menghibur kami. Ketika ibumu jatuh waktu jalan pagi beberapa hari yang lalu, petugas keamanan keliling melihatnya dan langsung antarkan ibu kamu ke rumah, karena dia tahu di mana kami tinggal. Jadi, menurut ayah, apakah ayah dan ibu akan mengalami sentuhan manusia jika segala sesuatunya menjadi online? Ayah ingin mengenal pribadi yang ada di sekitar ayah sehingga bisa menciptakan ikatan dan rasa aman." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, rasanya sulit ya hidup di zaman modern ini tanpa menggunakan internet. Segalanya jadi lebih praktis dengan internet. Tetapi internet juga menimbulkan persoalan baru karena bisa membuat orang duduk seharian di depan komputer. Sahabat, teknologi memang penting, tapi itu bukanlah inti kehidupan. Ingatlah untuk meluangkan waktu bersama orang-orang di sekitar Anda, bukan dengan gadget. Mata Anda adalah pelita tubuh. Jika mata Anda baik, teranglah seluruh tubuh. Tapi jika mata Anda jahat, gelaplah tubuh Anda. Apa yang lebih banyak kita lihat setiap harinya itu sangat mempengaruhi jalan hidup kita. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih banyak mempergunakan mata Anda untuk melihat gadget kesayangan Anda? Apakah Anda mau mempergunakan mata Anda untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: agar kita bergantung kepadanya dalam segala hal. Mengapa? Karena Ia yang mengasihi kita merindukan kita membalas kasih-Nya. Jika kita rela menggantungkan hidup kita kepadanya, maka ini akan menjadi tanda bahwa kita membalas kasih-Nya. Itulah tanda bahwa kita percaya kepadanya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang bersedia menyandarkan hidup mereka kepadanya. Mereka akan mengalami kelimpahan kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapat

0: mendapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Garis lurus yang hilang. Sebuah bis yang mengangkut 5 penumpang ditabrak oleh sebuah mobil. Namun ketika polisi tiba, tidak kurang dari 14 orang yang menonton sudah naik ke bis ini dan mengeluh. Leher mereka tersentak dan mengalami cedera punggung yang ringan hingga parah. Sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimana sekedar menonton sesuatu yang seperti itu sudah bisa membuat leher saudara sakit? Terutama kalau ada motif mengklaim uang pertanggungan dari perusahaan asuransi. Mengapa tidak naik ke bis itu dan mengaku diri penumpang yang terluka kalau saudara bisa mendapatkan uang karenanya? Mana itu kejujuran dan kepantasan pada kebanyakan orang? Kan moralitas itu soal pribadi, ya deh. Dan justru itulah masalahnya. Apa yang seseorang pilih tidak perbuat karena kesadaran moral atau karena suara hati nurani, oleh orang lain diperbuat tanpa ganjaran sambil menganggap individu yang tidak melakukannya itu bodoh. Sebagaimana yang suka dikatakan oleh C.S. Lewis, saudara harus tahu apa itu garis lurus sebelum saudara mengerti apa itu garis bengkok. Bagi saya, tidak ada yang salah kok dengan apa yang saya perbuat. Entah sudah seberapa sering saudara mendengar kalimat itu. Dengan kata lain, saya sendiri yang memutuskan apa yang bermoral dan apa yang bisa diterima. Masalahnya, standar-standar kita, garis-garis lurus menurut kita, standar-standar yang memisahkan perbuatan menjadi dua kelompok, perbuatan-perbuatan yang bisa diterima dan perbuatan-perbuatan yang membuat kita mengernyitkan dahi, sudah menjadi tidak jelas lagi. Moralitas tidak lagi memiliki batasan lurus yang tegas. Moralitas sudah bercampur dari hitam ke putih dalam seratusan nuansa dan ragam. Tidak ada yang absolut dalam hal moral. Demikian klaim banyak orang sekarang ini. Ambillah misalnya soal perzinahan. Dalam setiap masyarakat yang dikenal oleh para antropolog, komitmen dalam pernikahan adalah sesuatu yang diekspektasikan, walaupun tidak selalu dipegang, dan yang jelas tidak digubris oleh sebagian orang. Sebagian besar pria dan wanita memasuki akad nikah dengan harapan hubungan yang berkomitmen yang tidak menduakan pasangan. Pria dan wanita bersumpah setia kepada pasangannya sampai ajal memisahkan mereka. Ketika seorang yang menikah tidak menggubris janji itu, kita mencap perbuatannya perzinahan. Dan sejak zaman Scarlet Letter karya Nathaniel Hawthorne hingga sekarang, perzinahan bukanlah kegiatan ekstrakurikuler yang dirangkul dengan lengan dan hati terbuka oleh masyarakat. Perzinahan menangkap entah itu politikus, hamba Tuhan, pendidik maupun warga biasa dan menuntut balas tanpa belas kasihan. Dalam militer, perzinahan bisa mengakibatkan saudara kehilangan promosi dan mungkin kehilangan pangkat. Kecuali saudara punya cukup banyak bintang pada dekorasi bahu seragam militer saudara dan berapa sahabat dalam posisi-posisi yang sangat tinggi. Oke, berarti standar-standar kita terlalu tinggi begitu. atau perilaku kita yang terlalu rendah? Mengubah tolak ukur tentang apa yang layak, pantas, dan benar bisa menjadikan saudara lebih nyaman. Namun seandainya ada alasan mengapa Allah dan masyarakat sependapat bahwa kejujuran, moralitas, integritas, dan komitmen itu penting, berarti ada yang tidak beres, sangat tidak beres ketika kita menurunkan standar-standar kita. Di satu pihak ada kebebasan seksual yang mungkin belum ada presidennya di masyarakat. Namun di lain pihak kita memberlakukan etika moral menyangkut pelecehan seksual. Pantas saja anak-anak kita menjadi kacau dan bingung, sesat seperti domba-domba di perbukitan kemapanan. Semoga Allah menolong kita pulih dalam kewarasan sebelum satu lagi generasi menghancurkan dirinya sendiri tanpa kesadaran akan benar atau salah. Tidak tahu harus kemana dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Mau tidak mau, saya teringat akan penyesalan Yeremia yang berkata, "Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan." Tetapi mereka berkata, "Kami tidak mau menempuhnya." Yeremia pasal 6 ayat 16. Betul, Yeremia, ada hal-hal yang tidak pernah berubah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa? Satu kalimat sederhana bisa membuat seseorang itu merasa dihargai. Tapi, satu ucapan tajam juga bisa menghancurkan hati. Itu sebabnya, kebijaksanaan kita di dalam berbicara kepada sesama sangatlah penting. Orang bijak tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk membangun. Lidah yang lembut bisa menenangkan hati yang sedang gelisah. Sedangkan kata-kata kasar seringkali hanya memperumit keadaan. Terkadang, diam lebih baik daripada kita berkata-kata tanpa berpikir dahulu. Karena sekali perkataan terucap, ia tidak bisa ditarik kembali. Jadi sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini membawa damai? Sebab perkataan yang diucapkan dengan kasih akan selalu dikenang lebih lama daripada perkataan yang keluar dari amarah. Jadilah pribadi yang membawa kehangatan lewat setiap kata yang kamu ucapkan. Karena kata-kata yang baik bisa menjadi kedamaian bagi orang lain dan juga bagi dirimu sendiri.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Suatu hari, Andi baca sebuah iklan dari sebuah restoran yang menyajikan berbagai macam Chinese food. Iklan itu bunyinya seperti ini. Anda bisa makan sepuasnya dengan hanya membayar Rp25.000 saja. Andi mengajak beberapa teman penggemar Chinese food dan segera mendatangi restoran tersebut. Dan memang benar sekali, restoran itu memberikan kebebasan kepada pelanggannya untuk makan apa saja sepuas-puasnya. Andi dan teman-temannya lalu makan sepuasnya, hampir semua jenis makanan mereka coba. Setelah puas, mereka pun pulang. Keesokan harinya, kepala Andi terasa berat dan jantungnya berdebar-debar kencang. Andi pun pergi mendatangi dokter. Dan ternyata hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa kolesterol Andi naik karena terlalu banyak makan makanan berlemak. Andi akhirnya menyesal. Mengapa dia tidak bisa mengendalikan diri ketika dia diberi kebebasan makan sepuas-puasnya? Masih di insting inspirasi penting. Begitulah sahabat, kebebasan memang memberi begitu banyak kenikmatan. Tetapi kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi kehidupan kita. Jadi jangan lupa ya, mengendalikan diri kita kalau kita diberi kebebasan, supaya tidak menuai dampak buruk dari kebebasan itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda terlalu bebas saat ini? Ingatlah, kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: 不经一事，不长一枝。
1: Mustahil orang bisa bertambah arif dan pandai

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA.

pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Allah yang kasih adanya setiap hari selalu memberi kepada kita suatu sinar terang. Betapapun gelapnya, selalu ada suatu sinar terang, suatu pemecahan, pertolongan, salam, dan dorongan. Carilah terang itu, pasti Anda akan menemukannya, dan jalan di hadapan Anda akan diteranginya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Zhan cao bu chu gen, chun feng shui you sheng.
3: Memotong rumput tidak sekaligus dengan akarnya. Saat angin musim semi bertiup, rumput akan tumbuh lagi. Selesaikanlah pekerjaan secara tuntas. Jika tidak, usaha yang telah dilakukan akan sia-sia.

0: Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Ketika jam istirahat, ada seorang anak jatuh ke dalam got dan langsung saja dia ditertawakan oleh teman-temannya. Guru yang melihat kejadian itu bertanya, "Tadi saya melihat ada seorang anak terjatuh dan saya lihat semua menertawakannya. Jadi saya ingin tahu siapa di antara kalian yang tidak ikut tertawa?" Seorang anak dengan wajah malu-malu angkat tangan. Wajah guru itu pun serius dan berkata, "Lihat anak ini, dia tidak mau menertawakan temannya yang sedang celaka." Kemudian sambil memandang anak itu dengan penuh kasih, guru itu pun bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut tertawa?" Dengan wajah tertunduk anak itu menjawab, "Karena saya yang jatuh, Bu." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sifat manusia itu unik ya. Coba deh dipikirin. Rata-rata orang senang melihat orang lain susah dan sedih melihat orang senang. Entah di saat bertetangga, dalam dunia kerja, maupun dalam pertemanan. Semua akan terlihat sifat aslinya ketika mengalami musibah dan kesusahan. Sahabat, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin ditertawakan orang lain pada saat kita susah. Nah, untuk itu, perlakukan juga orang lain seperti Anda ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda. Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 万事俱备，只欠东风。
1: Segalanya sudah siap sedia, hanya menanti datangnya angin timur. Segala sesuatu sudah siap, hanya kurang satu syarat yang menentukan, yang biasanya

Beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: sudah kehabisan akal. Anda tidak tahu bagaimana harus hidup dengan keadaan kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Xin xiong di ming xuan zhang.
1: Saudara sendiri jelas dalam perhitungan. Dalam hal uang, dengan saudara kandung atau teman baik sekalipun, harus ada perhitungan.

merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Sahabat, kisah berikut kisah yang terjadi di Tiongkok. Di sebuah daerah, ada tinggal seorang saudagar yang kaya raya. Dia mempunyai seorang hamba yang sangat lugu, begitu lugunya sehingga orang-orang menyebutnya si bodoh. Suatu kali, sang tuan menyuruh si bodoh pergi ke sebuah perkampungan miskin untuk menagih hutang para penduduk yang ada di sana. "Hutang mereka sudah jatuh tempo," kata sang tuan. "Baik, tuan. Tapi nanti uangnya mau diapakan, tuan?" tanya si bodoh. "Belikan sesuatu yang belum aku punyai," kata sang tuan. Ya, cukup kerepotan juga si bodoh menjalankan tugasnya, mengumpulkan receh demi receh uang hutang dari para penduduk kampung yang memang sangat miskin. Dan ketika itu sedang terjadi kemarau panjang. Akhirnya si bodoh berhasil menyelesaikan tugasnya. Dalam perjalanan pulang, dia teringat pesan tuannya, "Belikan sesuatu yang belum aku miliki." "Apa ya?" tanya si bodoh dalam hatinya. "Tuanku itu kan sangat kaya, apalagi yang belum dia punya?" Setelah berpikir lama, si bodoh pun menemukan jawabannya, dan dia kembali ke perkampungan miskin tadi. Lalu dia bagikan lagi uang yang sudah dikumpulkannya kepada para penduduk. "Tuanku memberikan uang ini kepada kalian," katanya. Para penduduk ya sangat gembira sekali. Mereka memuji kemurahan hati sang tuan. Ketika si bodoh pulang dan melaporkan apa yang telah dilakukannya, sang tuan geleng-geleng kepala dan ngomel, "Benar-benar kamu bodoh." Waktu pun berlalu. Terjadi pemberontakan karena pergantian pemimpin, dan usaha sang tuan tidak semulus dulu. Belum lagi bencana banjir yang menghabiskan semua harta bendanya. Pendek kata, sang tuan jatuh bangkrut dan melarat. Dia terlunta meninggalkan rumahnya. Hanya si bodoh yang tetap setia mengikutinya. Ketika tiba di sebuah kampung, entah mengapa para penduduknya menyambut mereka dengan riang dan hangat. Mereka menyediakan tumpangan, bahkan makanan untuk sang tuan. "Siapa para penduduk kampung itu? Mengapa mereka sampai mau berbaik hati menolongku?" tanya sang tuan. "Dulu tuan pernah menyuruh saya menagih hutang kepada para penduduk miskin kampung ini," jawab si bodoh. "Tuan berpesan agar uang yang terkumpul saya belikan sesuatu yang belum tuan punyai. Ketika itu saya berpikir, tuan sudah memiliki segala sesuatu. Satu-satunya hal yang belum tuanku punyai adalah cinta di hati mereka. Maka saya membagikan uang itu kepada mereka atas nama tuan. Sekarang tuan menuai cinta dari masyarakat di kampung ini." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, memberi atau melakukan kebaikan merupakan hal yang sangat penting di mata Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa besarnya. Sekarang giliran kita, apakah kita mampu menyalurkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita lewat kepedulian kita terhadap sesama? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan, atau kita masih terus mengelak dan menunda-nunda untuk melakukan dengan berbagai alasan? Mari periksa diri kita masing-masing. Apakah ada yang mampu kita berikan hari ini kepada mereka yang kesulitan, mereka yang sebenarnya berhak menerimanya? Apakah itu untuk orang di lingkungan kita, untuk kota, bangsa, dan negara? Periksalah kontribusi apa yang bisa Anda lakukan. Jika ada, jangan tunda lagi. Lakukan hari ini juga.

Tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: kita melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mengalami apa yang Anda percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tayazi Sang Jia
3: menggiring bebek hinggap di tenggeran, menyuruh orang melakukan pekerjaan di luar kemampuannya.

Kisah berikut kisah tentang dua orang laki-laki yang bekerja keras membuat sebuah perahu. Ketika sedang sibuk bekerja, mereka berdua menemukan ada rayap di sebuah papan. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ingin buang papan ini, karena ini bisa merusak perahu." Tapi temannya melarang. Dia berkata, "Kenapa papan ini dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah. Cuma kena rayap dikit aja kok." Karena tidak ingin mengecewakan temannya, papan yang ada rayapnya itu pun digunakan untuk membuat perahu. Setelah beberapa hari, perahu itu pun selesai dan sudah bisa digunakan untuk mengarungi lautan. Tapi, beberapa tahun kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Rayap-rayap itu pun kemudian menggerogoti kayu kapal. Bahkan, rayap-rayap itu menyebar kemana-mana hingga memakan kayu yang ada di lumbung kapal. Kapal terus digunakan dan tidak seorang pun sadar, hingga akhirnya kayu-kayu perahu itu pun mulai keropos. Dan ketika dihantam oleh ombak besar, air berhasil menembus masuk dari celah-celah dan lubang-lubang kayu. Karena hujan juga sering turun dengan deras, para awak perahu tidak lagi mampu menguras air yang masuk ke dalam perahu, sehingga akhirnya perahu itu pun karam. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga dan nyawa manusia yang tidak dapat ditolong. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau saja kita sadar bahwa malapetaka besar sebenarnya berasal dari hal-hal yang remeh dan tidak berharga seperti papan yang sudah kena rayap. Kalau saja ketika membuat perahu dahulu papan itu dibuang, tentu saja malapetaka ini bisa dicegah. Dan begitulah pada kenyataannya, kita sering tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan kesalahan kecil dan remeh yang kita lakukan kadang-kadang justru malah menimbulkan malapetaka besar. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang Anda anggap sebagai dosa kecil. Karena tanpa Anda sadari bahwa dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun, itu akan semakin mengikat Anda dan mampu menghancurkan hidup Anda. Bereskanlah dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun saat ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali mengudara menemani aktivitas listener di sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan. Bersama Angel, selama 2 jam ke depan akan menemani kegiatan listener di sore hingga malam nanti sampai pukul 7 malam ini. Selamat sore sebelumnya, shalom untuk pendengar setia Heartland dimanapun berada. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari ini kita boleh mengerjakan setiap kesempatan ya yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk kita lewati. Dan di sore hari ini sebagai ucapan rasa syukur kita, tentunya kita mau berterima kasih ya, bersyukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di mana hari-hari yang sudah kita lalui, ya terkhususnya untuk hari ini, kita sudah ditolong dan disertai Tuhan. Dan tentunya juga senang sekali bisa menemani aktivitas listener di sore hari ini ya, dengan lagu-lagu rohani yang pastinya memberkati setiap kehidupan kita, yang memberikan kekuatan baru ya, yang menyegarkan setiap jiwa kita, memberikan ketenangan hati kita, dan juga menjadi reminder ya untuk kita semua. Dan juga Angel mengajak ya untuk semua pendengar setia Heartland yang ingin bergabung untuk request lagu maupun juga yang ingin menyapa orang-orang yang dikasihi di sore hari ini, bisa bergabung di 0811 583044, di 0811 583044, atau juga listener bisa bergabung di live streaming TikTok Heartland Samarinda di sore hari ini.

Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Hotline Radio, your family station. Selamat sore buat teman-teman semua pendengar setia Hotline yang baru aja gabungan ya. Di sore hari ini pada program Masih Ada Jawa. Dan juga tidak lupa menyapa untuk semua pendengar yang juga menyimak atau mendengarkan program siaran kita di sore hari ini melalui live streaming TikTok maupun juga hard listener yang bergabung di website hardline.go.id serta juga di aplikasi Jalur Hati. Ya tentunya di sore hari ini mari ya kita membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih atas kebesaran Tuhan dan kedahsyatan yang luar biasa yang tentunya kita alami. Ya mungkin banyak di antara kita ya yang lagi sibuk-sibuknya dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, usaha kita, bahkan apapun yang kita kerjakan, ya seringkali mungkin membuat kita sedikit lengah, lemah gitu ya. Mungkin juga bisa bikin kita kepikiran gitu ya. Tapi biarlah di sore hari ini dengan rasa syukur kita, kita boleh bawa ke dalam tangan Tuhan dengan apapun kondisi yang saat ini hard listener hadapi, hard listener alami. Ya, itu membawa kita semakin lagi gitu ya yakin akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tentunya di sore hari ini masih mengajak semua pendengar setia Hotline yang pengen gabungan, ingin berinteraksi bareng Angel dan juga ingin menyapa pendengar-pendengar setia Hotline lainnya dan juga ingin request lagu, monggo ya bisa bergabung di sore hari ini di nomor interaksi kita, nomor WhatsApp chat maupun call juga boleh banget di 0811 5830 944. Dan di sore hari ini mau menyapa teman-teman yang udah gabungan di live streaming Facebook di sini ya, sudah ada beberapa. Di sini sudah ada Kak Yogi, ada Kak Heru, Kak Jonathan, Kak Men, ada juga Kak Ragil. Ya, selamat sore buat Kak Ragil. Lalu juga ada Kak Hando, apa ini? Dibaca dengan apa ya? Ini juga mau menyapa buat Kakak Hanswau. Swai. Ya, ya. Username di TikTok ini unik-unik ya listener ya. Jadi memang kudu pelan-pelan dan hati-hati membacanya. Buat kakaknya yang udah gabungan, thank you so much ya, yang udah berinteraksi bareng Angel di sore hari ini juga, dan yang udah request-request lagu ya. Jadi ditunggu aja lagu-lagunya bakal akan Angel putarkan.

Dan juga kita sudah ada di penghujung bulan Juni. Ya, kita ada di tanggal 30 Juni di tahun 2026. Wah, luar biasa sekali. Dan siapa tahu juga di hari ini yang lagi berulang tahun, ya di akhir bulan Juni ini, Angel ucapkan selamat ulang tahun untuk heart listener semuanya. Ya, siapapun yang berulang tahun di hari ini, ya spesial dari Angel gitu ya, menyampaikan selamat ulang tahun buat teman-teman atau heart listener yang berulang tahun. Kiranya yang sedang berulang tahun di hari ini, ya semakin hari lagi semakin dikuatkan, dipulihkan, mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, selalu dipenuhi dengan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Ya, dan apapun yang dikerjakan, segala sesuatunya Tuhan selalu buat berhasil. Amin, amin, amin. Dan juga buat teman-teman semua listener ya, yang dimanapun berada saat ini, mungkin sedang dalam perjalanan, yang lagi baru pulang dari tempat kerjanya gitu ya, setelah satu hari ini mode survive mode enggak, yang lagi mode tempur seharian ini gitu ya, puji Tuhan ya, sudah mengerjakan semuanya dengan baik. Selalu apalagi yang udah closingan juga ya di hari ini ya, banyak yang kejar target juga dan lain-lain gitu ya, puji Tuhan boleh dilaksanakan atau boleh dikerjakan dengan baik. Dan juga listener yang lagi di rumah, yang lagi santai-santai aja, yang lagi fun, yang lagi nikmatin waktu momen bersama keluarga, atau yang barangkali mau siapin makan malam ya di malam hari ini, semoga semakin bersuka cita ya, dan juga selamat nikmatin waktu bareng-bareng keluarga yang terkasih. Dan juga mau kasih semangat buat halister yang mungkin lagi berpergian untuk berangkat kerja ya, yang masuk malam atau shift malam, tetap semangat ya, harus on fire gitu ya. Yang lain boleh pulang dan kita harus lanjut kerja gitu, gak apa-apa. Yang lain mungkin boleh tidur tapi kita harus kerja gitu, it's okay gitu ya, tetap semangat aja ya, terus bersukacita gitu ya, karena kita harus bekerja gitu ya, ada kita harus memenuhi kehidupan kita juga gitu ya, kita butuh suatu agar bisa kita makan gitu, ada biar kita bisa makan gitu ya. Dan juga buat siapapun deh yang lagi beraktivitas di sore hari ini, kemanapun pergi, kemanapun berada ya, Tuhan selalu menyertai dan terus

Dan juga buat hal listener ya, mungkin yang di hari ini lagi ada di titik jenuhan gitu ya, atau yang lagi ngalamin kelelahan ya kan, mungkin pikirannya terasa berat, atau mungkin lagi hatinya mungkin lagi gak baik-baik aja. Ya tentunya di sore hari ini, mungkin ini bukan satu kebetulan gitu ya, tapi ya karena percaya berkat Tuhan, reminder dari Tuhan itu selalu baru ya untuk kita semua. Dan ini bisa menjadi kabar baik gitu ya untuk heart listener, bahkan buat angel sendiri gitu ya. Ada satu perenungan yang tentunya bisa kita refleksikan dalam diri kita, bahwa ketika kita saat ini lagi ngalamin keputusasaan gitu ya, sangat manusiawi kalau kita bisa merasakan itu ya, karena kita juga punya yang namanya keterbatasan, kita punya limit, kita juga nggak mungkin selamanya selalu stand out gitu ya, untuk selalu tetap semangat hari-hari kita. Mungkin ada momen-momen yang membuat kita jatuh atau lemah, dan mungkin sampai ada di fase keputusasaan. Tapi di sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan gitu ya, bahwa keputusasaan itu adalah sebuah kebohongan gitu. Kenapa keputusasaan itu adalah sebuah kebohongan? Ya karena keputusasaan ini seringkali tidak datang sebagai kebohongan yang terang-terangan ya. Dia datang dengan mungkin dia lewat wajah yang sangat meyakinkan gitu ya, berbicara

0: lewat setengah kebenaran. Ya, kita menjadi tawar hati ketika kita hanya melihat sebagian dari kenyataan dalam hidup kita. Dan memang kita harus mengakui ya, banyak banget gitu alasan-alasan nyata yang bisa membuat seorang itu bisa putus asa. Mungkin masalah ekonomi, relasi yang lagi hancur, yang lagi gak baik-baik aja, atau sakit penyakit, atau juga kegagalan-kegagalan yang kita hadapi,
1: yang menutupnya,
0: penantian yang panjang, bahkan doa yang terasa belum dijawab gitu ya oleh Tuhan. Nah, semua itu bukanlah imajinasi ya, tapi itu fakta. Dan Angel gak tahu gitu apa yang saat ini kita hadapi. Mungkin banyak hal lain-lainnya yang masih kita rasakan dan itu membuat kita hampir putus asa. Dari sinilah kita bisa melihat ya, keputusasaan itu terasa begitu kuat ya kita alami. Fakta-fakta itu sendiri ada di depan mata kita dan menekan setiap hati kita. Nah, membuat kita merasa seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Itu sebabnya Angel di sini akan sama-sama gitu ya. Kita bisa sama-sama menguatkan satu sama yang lain dan kita kembali lagi diingatkan gitu ya bahwa keputusasaan ini bukanlah menjadikan kita sebagai satu-satunya hal yang membuat kita oke deh, kayaknya kita enggak ada lagi hal-hal yang harus diperjuangkan ke depannya. Dunia ini memang penuh dengan alasan untuk tawar hati. Kita juga tidak perlu ya, kita tidak perlu iman untuk melihat kegagalan ya. Tapi kita hanya butuh hikmat di dalam Tuhan. Ya, kita mau membuka mata kita, membuka hati kita, dan kita benar-benar mau benar-benar melihat gitu. Apakah di setiap fase hidup kita itu kita melibatkan Tuhan untuk bekerja di setiap apa ya?

keputusasaan ini ya menjadi fase juga yang membuat kita tuh kayaknya benar-benar gak gairah lagi untuk menjalani hidup gitu ya. Apakah Alisa juga pasti punya pengalaman gitu ya, karena Angel juga pernah ada di titik terpuruk di dalam diri Angel gitu, dimana ketika Angel udah putus asa, kayaknya benar-benar hopeless, udah gak tahu lagi harus ngapa-ngapain. Itu mempengaruhi segala aspek hidup Angel gitu. Angel benar-benar gak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Angel cuma bisa diem doang gitu kan ya, mengurung diri di kamar gitu ya. Bahkan setiap kerjaan atau apapun yang seharusnya Angel selesaikan, itu gak bisa sama sekali Angel kerjain ya. Karena apa? Dipenuhi dengan rasa bersalah ya, bahkan juga rasa putus asa gitu ya. Namun di sini kita belajar gitu ya, bahwa ada yang namanya pengharapan. Pengharapan yang tidak lahir dari kata-kata bijak semata ya, melainkan dari penglihatan akan kebenaran yang utuh ya. Melihat bukan hanya apa yang tampak, tapi juga apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar hidup kita.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaju Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

0: saat kita mengalami keputusasaan, ketika hati tetap terus memilih percaya di dalam kelam, Engkau akan selalu menjaga dan Tuhan menjadi penyelamat sejati dalam hidup kita. Tuhan, kuasa Tuhan sangat nyata dan Tuhan selalu memberikan kita kekuatan di dalam pengharapan iman kita, mau percaya akan janji-janji Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidup kita. Jadi apapun yang saat ini kita hadapi, jangan pernah merasa bahwa kita ditinggal sendirian atau kita gak punya siapa-siapa ya. Mungkin di sekitar kita boleh gak ada di hidup kita, mungkin di sekitar kita pergi menjauh, tapi ketika kita diingatkan lagi dengan kuasa Tuhan, ya kita kembali dikuatkan bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kita, satu-satunya pengharapan yang teguh di dalam diri kita adalah pertolongan Tuhan yang sejati yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mungkin kita gak sadar, tapi pertolongan Tuhan itu selalu ada tiap hari dalam hal-hal yang sangat sederhana, dalam hal-hal yang begitu simple ya, yang mungkin kita gak sadar, tapi Tuhan terus bekerja dalam hidup kita.
1: Ajaib bagiku jalanmu.
0: Dan kembali lagi di sore hari ini bersama Angel dalam programasi Ada Jalan, menyapa semua pendengar setia Landi. Program sore hari ini masih Ada Jalan. Ya, tentunya mengucapkan selamat sore buat listener semuanya yang baru aja gabungan, buat pendengar setia Heartland yang baru aja pantengin ya di 94.4 FM maupun juga di live streaming TikTok. Sore hari ini juga nyalakan menyapa beberapa pendengar yang juga sudah bergabung ya di sore hari ini. Ada Bapak Erik yang dari Semarang udah gabungan ya, titip salam kepada Bapak Esra dan juga Oma Eka. Ya, selamat sore, Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih juga buat Bang Erik ya udah menitip salamnya. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai dimanapun Bang Erik berada ya, dalam setiap usahanya, apapun yang dikerjakan, keluarganya juga selalu diberkati. Dan juga di sini ada Bapak Esra yang udah gabungan juga di live streaming di WhatsApp chat ya. Di sini udah menyapa Angel. Shalom, selamat sore Angel, malaikat yang macan. Apa kabarnya di sore menjelang senja ini? Ya, puji Tuhan, Angel di sore hari ini tetap baik, ya, tetap semangat ya. Sekalipun memang lagi pegel-pegel ini karena memang cuaca lagi enggak bagus ya. Jadi memang buatu-buatu gitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini suara Angel stabil, aman. Kalau kemarin-kemarin suaranya enggak keluar gitu ya. Memang karena banyak banget yang sakit juga. Jadi harapan Angel kita semua tetap selalu sehat gitu ya, tetap selalu menjaga kesehatan kita. Ya, selalu fit ya, banyak makan yang cukup, istirahat yang teratur gitu ya. Maka lalu juga istirahat yang teratur, olahraga juga yang cukup gitu ya. Dan buat semuanya deh, tetap semangat, itu juga adalah kunci gitu ya untuk mengalahkan segala sakit atau penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jadi Pak Esra dari sempat juga mau request lagu yang dinyanyikan oleh Feren yang dengan judul lagunya Ku Berserah. Oke, nanti Angel akan carikan lagunya ya Pak Esra. Dan juga ada ayat firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Esra di sore hari ini. Ada dua ayat firman Tuhan ya. Nanti Angel akan bacakan dua ayat ini. Yang pertama di Amsal 24 ayat yang ke-10. Lalu dengan Roma 15 ayat 13. Oke, kita baca dulu ya ayat ini ya yang dikirimkan oleh Pak Esra untuk kita semua di Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Oke, amin, luar biasa. Ya, jadi reminder nih untuk kita yang lagi ngalamin kesesakan, yang lagi ngalamin tawar hati ya, yang ngalamin keputusasaan. Di sini firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kecil kekuatanmu. Nah, di ayat yang ada di Roma 15 ayat 13 ya, ini sebagai ayat penghiburan nih buat kita yang lagi ngalamin keputusasaan. Ya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua di dalam segala sukacita kita. Dan damai sejahtera ada di dalam setiap iman kita. Dan kekuatan Roh Kudus itu terus berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup kita. Nah ini ya yang menjadi penguatan untuk kita semua. Ya di luar sana mungkin boleh tekanan hidup, masalah apapun mungkin silih berganti, tapi ketika kita terus hidup dalam pengharapan, ya hidup kita dilimpahkan dengan sukacita yang berasal dari Roh Kudus, itu akan terus menguatkan setiap hidup kita semua. Amin firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Esra ya yang udah bagikan dua ayat ini yang sangat menguatkan kita ya. Masih bareng Pak Esra juga di sini. Pak Esra mau titip salam buat Bang Erik yang di Semarang, Pak Yanto juga yang ada di Kota Malang, Mang Engkos yang ada di Palaran, dan juga Bang Tamto yang di Tenggarong, serta teman-teman semua pendengar setia yang mendengarkan program Masih Ada Jalan bersama Angel di sore hari ini, semuanya tanpa ada yang terkecuali dari A sampai Z, serta juga yang mendengarkan di live streaming TikTok ya, yang udah gabungan pantengin Angel siaran juga, salam sehat dan bahagia semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Angel juga selamat bertugas, salam sehat ya, berlimpah berkat. Tuhan senantiasa memberkati aktivitas dan pelayanannya. Immanuel, God bless you. Immanuel juga terima kasih buat Pak Esra yang di sore hari ini udah gabungan ya, yang udah memberikan ayat firman Tuhan ya untuk kita semua. Luar biasa ayat firman Tuhannya ya, menguatkan kita ya bahwa di dalam keputusasaan ya yang mungkin kita hadapi ya, kita nggak bisa bohong gitu ya, karena kita pasti juga ada di titik lemah ya, tapi justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Nah kita belajar lagi ya, yang dimana kisah yang akan Angel ambil ini yang terdapat di dua raja-raja ya, yang ada di pasal 6. Bapak Ibu, listener yang bisa membacanya sendiri ya, kita bisa diingatkan oleh kisah tentang Nabi Elisa, yang dimana dia saat itu sedang melayani ya, di pasal 6 ini juga dia saat itu sedang dikepung oleh tentara Aram. Ya kalau secara logika ini pasti situasinya tidak seimbang ya, karena Elisa ini bersama temannya ya ada dua orang berhadapan dengan pasukan yang sangat besar, dan itu pasukan-pasukan yang bersenjata. Ya, jadi nggak ada jalan keluar yang terlihat gitu ya. Jadi sangat mustahil banget ya kalau mereka ini lolos. Ya pasti kalau secara logika, secara manusia ya udahlah, nggak ada pengharapan lagi, nggak akan ada kepastian hidup lagi. Pasti mereka bakal mati gitu ya. Pasti udahlah, sudah alamat gitu ya. Kalau seringkali juga kita begitu ya. Kadang di dalam hidup kita, ketika kita udah melihat suatu fakta yang ada di depan mata kita, ya secara logika kita udah bilang kayaknya gak ada harapan lagi deh ini gitu ya. Kayaknya ini udah pasti udah mentok deh, ini kayaknya udah kayak gak mungkin lagi bisa selamat gitu ya. Dalam arti, wah kayaknya resikonya udah tinggi banget, wah kerugian yang gue dapatin ini udah parah banget gitu ya. Tapi di sini menjadi pembelajaran gitu buat kita ya. Kita tahu ya, Elisa juga panik, dia juga takut, dia juga ada di fase yang namanya putus asa. Dan itu sangat-sangat manusiawi banget ya buat kita. Tapi Elisa tidak bereaksi dengan kepanikan yang sama gitu ya. Secara manusia dia juga ngalamin itu, tapi dia tidak bereaksi ya dengan kepanikan yang sama di dalam dirinya. Malah dia berkata, mengatakan suatu, dan itu adalah kata-kata penguatan ya untuk dirinya gitu ya, bahwa di firman Tuhan ini dia mengatakan jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah ini adalah kata-kata iman ya yang Elisa sampaikan ya. Ini adalah satu good advice. Nah penting banget gitu ya listener, kita semua setiap hari harus menyampaikan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang penuh iman di dalam diri kita. Nah, sudahkah kita melakukannya ya di seharian kita? Ya seperti Elisa, dia tahu kondisinya, dia tahu situasinya, dia tahu bakal apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi dia dengan tenang mengatakan jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.

Ya bayangkan dengan kata-kata itu ya, kita terdengar di telinga seorang pelayan yang hanya melihat tentara musuh gitu ya. Kalimat itu berasal bahkan sangat mustahil ya untuk bisa dipercaya. Tapi di situ Elisa juga berdoa, dia juga mengatakan bahwa ya Tuhan, bukankah kiranya matanya, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Nah, di sini kita melihat ya, dan di situ juga kondisinya ketika Tuhan membuka matanya, pelayan itu melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Ya, gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi ya. Hadirat dan kuasa Allah yang selama ini ada namun tidak terlihat. Ya, pelayannya merasa aduh ini enggak mungkin deh. Ini enggak mungkin deh. Dia merasa kayak aduh ngebully banget sih. Enggak mungkin omongan apa itu, perkataan apa. Tapi ketika Elisa berdoa agar pelayannya dapat terbuka matanya di situ, saat Tuhan mengabulkannya, pelayan ini melihat, wow, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Elisa. Ternyata benar apa yang menjadi iman Elisa, yang menyertai mereka adalah lebih banyak dan lebih luar biasa.

keyakinan percaya ya, ketika perkataan iman ini juga selalu kita katakan setiap harinya di dalam hidup kita, ya, ketika kita lebih fokus kepada apa yang Tuhan sertai dalam hidup kita dibanding dengan fakta yang mungkin udah jelas atau fakta yang mungkin benar-benar bisa kemungkinan itu akan terjadi, ya, tapi kalau kita tetap memilih percaya akan perkenanan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menyertai, ya, kita tidak akan mudah gitu ya untuk terjebak dalam situasi tersebut. Kita nggak akan mudah atau tidak akan terlalu lama ya terjebak dalam hal-hal yang sangat menderita dalam diri kita. Jadi sebenarnya kunci ketenangan ya di dalam diri orang-orang percaya adalah ketika dia benar-benar menyerahkan seutuhnya kepercayaannya ke dalam tangan Tuhan. Ketika dia benar-benar menaruh segala sesuatu yang tampaknya mustahil untuk terjadi, tapi ketika dia benar-benar melibatkan Tuhan, apapun yang terjadi ya selama bersama Tuhan, Tuhan akan tetap selalu menolong hidupnya dan dia akan pasti merasa bersyukur dengan apa yang terjadi.

0: 94.4 Hardline Radio.
1: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

kembali bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Selamat sore menjelang malam semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, yang dalam perjalanan, yang saat ini ada di rumah, yang ada di mana-mana. Ya, selamat menikmati waktu di momen sore ya, menjelang malam ini. Tentunya kita bersyukur ya, Tuhan sangat baik telah menjaga dan melindungi sepanjang aktivitas kita untuk hari ini. Ya, kita ada di penghujung di bulan Juni di tahun 2026 ya, luar biasa bukti pemeliharaan Tuhan kita ada sampai hari ini. In every battle gitu ya, di setiap pertempuran hidup, di setiap dinamika hidup, di setiap situasi dan kondisi hidup, puji Tuhan ya, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih menolong kita.

Listener, ya Angel kembali lagi menyapa semua pendengar setia Heartline. Ya, masih ada berapa menit, 30-an menit ya, lebih ya, di sore hari ini. Ya, sekitar 40 menit ya, hanya masih menemani aktivitas listener. Jadi yang pengen gabungan untuk request lagu atau ingin menyapa orang-orang yang dikasihi, boleh bisa bergabung di 0811-58-30944 atau juga bisa bergabung di live streaming TikTok juga ya di sore hari ini. Oke, kita masih melanjutkan kembali gitu ya pembahasan kita di sore hari ini, bahwa ya kita, ketika kita tadi sama-sama belajar gitu kisah tentang Elisa, gimana dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon agar pelayannya juga bisa melihat ya bukti dari imannya tersebut ya. Ini mengajarkan ke kita semua gitu ya, bahwa ketika tadi Tuhan membuka matanya, pelayan itu melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Ya, gunung itu penudungan kuda dan kereta yang berapi. Nah, hadirat dan kuasa Allah yang selama ini ada namun tidak terlihat. Jadi ini melambangkan ya bahwa penyertaan Tuhan, kuasa Allah, kuasa yang luar biasa itu selalu ada loh di setiap hidup orang-orang yang percaya sama dia. Nah, masalahnya ya bukan karena Tuhan itu tidak hadir, tapi masalahnya seringkali karena penglihatan kita ini terbatas. Nah, seringkali kita ragu sama apa yang akan terjadi di depan mata karena kita hanya fokus kepada fakta, realita ya yang ada di depan mata. Nah, tapi ketika kita di sini belajar tentang Elisa ya, kita belajar juga bahwa mari kita juga harus percaya akan kuasa Allah. Ya mungkin gak bisa kita lihat secara kasat mata duniawi kita, tapi secara iman rohani kita, kita makin diteguhkan, makin dikuatkan. Nah, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Dalam firman Tuhan juga tidak pernah ya menyangkal tentang keberadaan masalah itu, nggak pernah ada ya. Pasti masalah itu selalu ada. Tapi dalam iman kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya ya, bahwa hidup kita itu harus dipenuhi dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Alkitab juga mengatakan pasti ada penderitaan, ada yang namanya tekanan, ada yang namanya ketakutan. Tapi Alkitab juga mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak yang bisa dilihat. Harapan yang ada di depan mata kita tuh pasti terjadi dalam hidup kita. Hidup Kristenan adalah sebuah pertarungan tentang cara kita melihat gitu ya. Jadi jika kita lihat hanyalah apa yang melawan kita, ya keputusasaan akan mengikat hati kita seperti rantai. Namun sebaliknya, ketika kita mulai melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita yang jauh lebih besar ya dari semua yang menekan hidup kita, ya rantai itu pasti

Jadi putus asanya adalah hilangnya harapan, ya, dan harapan itu dipulihkan ketika kita mau memulai melihat gambarannya yang jauh lebih besar. Jadi daripada kita fokus kepada penderitaan kita, daripada kita fokus kepada ketidakmustahilan itu, mari kita belajar gitu ya, membangkitkan semangat kita, membangkitkan roh kita, membangkitkan iman kita, kita disiplin lagi merenungkan firman Tuhan, semakin giat lagi belajar firman Tuhan, semakin mengimani ya firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu dalam hidup kita, semakin terus bersekutu dengan Tuhan, libatkan kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Ini yakin dan percaya ya, setiap hidup kita pasti terlepas dari setiap rantai atau belenggu penderitaan, dosa, dan hal-hal yang mengikat hidup.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

94,4 Heartline Radio.

0: Yang percaya berikan tepuk tangan.
1: Hands up!

ya yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita nggak lagi mau mikirkan yang perkara-perkara yang udah lewat gitu ya. Masa lalu biarlah berlalu, biarlah hidup kita yang saat ini ya. Sekarang yang penting adalah saat ini dan seterusnya. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah kembali layakkan kita. Dan mari kita optimis ya, hidup baru lagi di dalam Tuhan. Ya, Goodbye Yesterday by Elevation Rhythm ya, dimana menjadi lagu juga ya di akhir kebersamaan kita tentunya di sore hari. Tapi sebelum Angel tutup ya, kayaknya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pendengar setia lain dimanapun berada ya, yang sudah mendengarkan program ini dari jam 5 sore tadi ya sampai saat ini ya. Sebelum Angel menutup di perjumpaan kita sebelum saat ini ya, kayaknya mau selesaikan dulu ya materi kita tentang keputusasaan yang saat ini sedang kita hadapi ya di hari-hari ini. Ya, putus asa ini adalah tentang tasinya adalah hilangnya harapan. Dan harapan itu mari kita percaya itu akan terus bisa dipulihkan dalam hidup kita. Ya, ketika kita mau memulai, ya ketika kita memulai untuk melihat gambaran yang lebih besar, yaitu adalah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu biarlah perenungan ini menjadi satu hal yang bisa kita renungkan bersama ya, apa yang hari ini membuat kita merasa putus asa ya di hari-hari ini. Mari kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Kita tahu kita memang lemah, kita tahu kita nggak bisa apa-apa, kita mungkin buntu, tapi percayalah ketika kita meletakkan semua rasa kekhawatiran kita, ketakutan kita, apapun itu ke dalam tangan Tuhan ya, kita meminta Tuhan untuk selalu memberikan kita hikmat dan kemampuan ya di dalam diri kita. Aku yakin dan percaya ya, kita semua pasti akan terus dikuatkan. Tuhan akan kasih hikmat ya, hikmat melebihi apa yang kita inginkan, hikmat yang melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, jadi tuntunan Tuhan itu pasti nyata dan berkuasa dalam hidup kita. Dan apa yang membuat hari ini hati kita terasa tawar ya di hari-hari ini? Apakah yang membuat kita tawar ini karena kita mungkin kurang gitu ya bergaul dengan Tuhan? Apakah kita selama hidup selalu menuntut apa yang kita mau di hadapan Tuhan? Atau mungkin ada motivasi yang salah yang kita bawa ke dalam tangan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita itu seolah-olah kayaknya, wah kok gak ada harapannya di dalam hidup kita. Itu biarlah menjadi koreksi untuk kita semua gitu ya, bahwa biarlah Tuhan selalu menuntun setiap hidup kita. Mari ya di hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kejujuran kita ya, kita katakan kepadanya, Tuhan, Tuhan yang melihat lebih dari apa yang selama ini kita lihat ya, bukakan mataku, pulihkanlah pengharapanku. Dan ketika Tuhan membuka setiap mata kita, kita akan menyadari bahwa satu kebenaran ya, yaitu Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, dan harapan akan selalu lebih dekat daripada yang kita kira. So, mari ya, tetap selalu pengharapan teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya kuasa Tuhan. Ya, kalau kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini dan seterusnya Tuhan pasti tolong.

Dan untuk listener yang saat ini dalam perjalanan, ya hati-hati di jalan, selalu safety kemanapun berada, ya kemanapun pergi dan berada. Dan pendengar juga yang saat ini lagi di rumah, selamat menikmati waktu, momen kebersamaan keluarga yang terkasih, ya orang-orang yang terkasih, orang-orang yang terdekat, ya selamat menikmati kebersamaan waktunya. Dan juga buat listener yang lagi mau OTW berangkat kerja juga tetap semangat gitu ya. Yang lain mungkin boleh pulang dan untuk bisa beristirahat, dan tapi kita lagi OTW untuk berangkat kerja nggak apa-apa gitu ya. Semangat untuk mencari nafkah gitu ya. Banyak ada keluarga, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan gitu ya. Semangat aja buat listener yang kerjanya di malam hari ini. Ya Tuhan selalu menyertai, memberikan selalu kekuatan dan sukacita pastinya di dalam Tuhan. Dan sudah tidak terasa ya listernya, di sore hari ini Angel harus pamit undur diri dari ruang dengar halister semuanya. Terima kasih sudah selalu menemani ya, mempantengin terus di 94.4 FM Heartline Radio. Dan sekali lagi halister yang pengen bergabung untuk request lagu, nanti bisa ketemu Angel lagi di minggu depan di setiap hari Senin dan Selasa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam.

Selamat malam untuk kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, ya, kita selalu diberkati dalam segala hal, ya, selalu dilimpahkan sukacita yang besar, ya, kemanapun kita berada. Dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C, Angel pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. God bless you, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak.
2: Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolet.
3: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolet. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan.

Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Saya menyapa Anda yang di seluruh wilayah Jabodetabek. Subuh-subuh Anda sudah dengar firman Tuhan ini. Aku percaya bahwa firman ini menjadi kekuatan bagi setiap Anda. Anda yang menyetir, berhati-hatilah menyetir, dan pastikan tetap pakai seat belt, dan pastikan fokus juga dalam hal menyetir membawa mobil. Saya berdoa Anda semua selamat sampai ke tujuan, dan juga yang di rumah-rumah, dan juga yang ada di wilayah Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong dan sekitarnya. Saya berdoa siapapun Anda di dalam pergumulan, percayalah mujizat Tuhan masih ada. Dan jangan pernah berhenti untuk terus menghubungi saya, Pastor Apis Rupang, supaya di mana kami bisa melayani Anda. Anda bisa menghubungi di WA WhatsApp di 0812-621-5518. Puji Tuhan. Mari kembali di episode yang ke-530, saya mengajak Anda kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Satu kitab saja, satu ayat saja, di dalam Ulangan pasal 19 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, tetapi engkau harus menyingkirkan hutang darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu jangan biarkan darah yang tak bersalah menangis. Apa maksudnya? Mari kita lihat apa yang bisa hamba Pastor Apis bagikan di tengah-tengah para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, kita lihat Ulangan pasal 19 ayat 13 yang sudah kita baca. Itu sebuah ayat yang terdengar keras, bahkan mungkin gak nyaman. Dikatakan apa? Janganlah engkau merasa sayang padanya. Saudaraku, tapi justru di balik kalimat yang tajam ini, itu tersimpan kebenaran yang sangat dalam tentang keadilan, saudaraku, dan juga tentang kasih kepada korban, dan juga tentang tanggung jawab komunitas di hadapan Allah, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Untuk memahami ayat yang sudah kita baca, kita perlu membaca konteksnya dari awal. Pasal 19, di Ulangan 19, itu dimulai dengan perintah Allah kepada Israel untuk menetapkan kota-kota perlindungan, saudaraku. Waktu Pastor Apis pergi ke Irak, kami tinggal di kota perlindungan. Jadi ada di sana di Irak namanya Erbil, itu kota perlindungan. Kenapa perlindungan? Karena di situ ISIS gak bisa masuk. Jadi di Irak sana, Erbil itu adalah kota perlindungan. Tapi ini menarik, saudaraku. Dari konteks Alkitab, Ulangan pasal 19 yang kita baca, dikatakan menetapkan kota-kota perlindungan dalam bahasa Ibrani disebut Ir Miklat, saudara. Ini itu kota-kota khusus yang bisa menjadi tempat berlindung bagi siapa? Yaitu seseorang yang tidak sengaja membunuh orang lain, saudara. Bayangkan. Bayangkan situasinya, saudara. Seseorang sedang menebang pohon, dikatakan demikian di ayat itu, kalau kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya ya. Kapaknya terlepas, tidak sengaja, dan mengenai orang lain, sehingga meninggal. Dikatakan, saudaraku dikasih Tuhan, itu bukan pembunuhan, tapi itu adalah kecelakaan. Saudaraku, perlu kita ketahui, menurut budaya saat itu, keluarga korban itu berhak menuntut balas, saudaraku. Makanya kita bisa melihat ini luar biasa. Allah menyediakan kota perlindungan tempat orang tersebut supaya dia bisa berlindung sampai perkaranya diadili, saudaraku. Itulah sebabnya ini itu ketentuan yang sangat manusiawi dari Allah. Kenapa? Ada beda perbedaan antara kecelakaan dan kesengajaan. Dan perhatikan baik-baik, inilah luar biasa, hukum Allah, hukum itu harus mencerminkan perbedaan itu, saudaraku. Dahsyat Tuhan kita, Allah kita. Tetapi sungguh dikasih Tuhan, kita bisa melihat di ayat 13, 11 dan 13, Anda bisa baca di kitab Ulangan, Allah memberikan ketentuan yang berbeda. Dan inilah konteks ayat kita hari ini. Dikatakan apa? Tetapi jika ada seseorang yang membenci sesamanya, lalu mengintai dia, bangkit menyerang dia, dan memukul dia sampai mati, kemudian lari ke salah satu kota itu, maka para tua-tua kota itu harus menyuruh orang mengambil dia dari sana dan menyerahkannya ke tangan penuntut balas darah supaya ia mati. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, tetapi engkau harus menyingkirkan hutang darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu. Perhatikan, itu Ulangan 19, ayat 11-13. Saudaraku dikasihi Tuhan, kota perlindungan bukan tempat persembunyian bagi pelaku kejahatan yang disengaja. Seseorang yang dengan sadar dan terencana membunuh orang lain tidak bisa berlindung di balik kota suci itu, saudaraku. Kenapa? Karena ia harus ditarik keluar dan dihadapkan pada keadilan. Dan perhatikan, perintah jangan merasa sayang bukan panggilan untuk menjadi kejam, saudaraku. Tapi ini adalah peringatan agar rasa kasihan yang salah arah tidak menghalangi keadilan bagi korban yang tidak bersalah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita lebih dalam lagi memahami ayat ini. Ada ungkapan yang sangat kuat di ayat ini. Dikatakan apa? Hutang darah orang yang tidak bersalah. Dalam bahasa Ibrani-nya, konsep ini sangat serius, saudaraku. Darah yang tertumpah secara tidak adil bukan hanya tragedi personal, ia menajiskan tanah, menajiskan komunitas, dan membebani seluruh bangsa di hadapan Allah, saudaraku. Mari kita lihat Bilangan 35 ayat yang ke-33 menegaskan hal ini, saudaraku. Dikatakan apa? Janganlah menajiskan tanah di mana kamu tinggal, sebab darah menajiskan tanah, dan tanah itu tidak dapat disuci dari darah yang tertumpah di atasnya. Perhatikan baik-baik, sudah dikasih Tuhan. Dari Bilangan pasal 35 ayat 33, Allah menanggapi penderitaan korban yang tidak bersalah dengan sangat serius, saudaraku. Bahkan ketidakadilan bukan hanya masalah antara dua orang. Ia adalah masalah antara komunitas dan Allah sendiri, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan inilah yang membuat jangan merasa sayang kepadanya. Dengar, bukan kekejaman, saudaraku ya. Bukan kekejaman. Jadi ini apa, saudaraku? Ini undangan untuk apa? Menggeser kasih sayang ke tempat yang benar. Bukan kasihan kepada pelaku, tapi keadilan bagi korban. Perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika kita melindungi pelaku kejahatan karena rasa sayang yang salah, kita secara tidak sadar membiarkan korban menangis sendirian. Kata tanda petik, jangan merasa sayang dari ayat yang sudah kita baca. Saya mau kasih tahu, bukan berarti jadilah orang yang tidak berbelas kasih. Bukan, saudaraku. Artinya, jangan biarkan rasa kasihan yang salah sasaran menghalangi keadilan bagi yang lemah dan tidak berdaya, saudaraku. Dahsyat. Saya mengajak Anda, kita bisa melihat dari apa yang Yesus ajarkan. Apakah dalam kitab Ulangan 19 ini masih relevan di perjanjian baru? Saudaraku dikasih Tuhan, jelas saudaraku, saya mau kasih tahu, dengar, Yesus tidak membatalkan prinsip keadilan ini. Justru Yesus itu memperdalam dan memperluasnya, saudaraku. Dahsyat, dahsyat. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang kelima ayat 21 dan 22. Yesus berkata apa? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Catat baik-baik. Itu 5, Matius 5 ayat 21 sampai 22, saudaraku. Bagaimana Yesus tidak melemahkan hukum tentang pembunuhan? Justru Yesus memperdalamnya, saudaraku. Saya berkali-kali bilang, hukum yang ada di dalam perjanjian lama, justru di perjanjian baru, di dalam anugerah, lebih dalam. Lebih dalam, saudaraku. Bukan hanya tindakan fisik. Bukan hanya fisik yang Allah lihat. Tapi niat dan kondisi hati. Perhatikan baik-baik. Makanya Yesus berkata, kalau dalam perjanjian lama, kalau bunuh itu kan tikam orang. Sekarang beda, kau benci orang sudah membunuh. Dulu yang namanya perzinahan itu pergi ke prostitusi, ke pelacuran. Sekarang melihat sesuatu dan menginginkan, apalagi suka dengan seseorang dan menginginkan dalam hati, itu sudah berzina. Lebih dalam. Ini bicara niat dan kondisi hati. Apalagi sudah aku dikasih Tuhan, pembunuhan dalam Ulangan pasal 19 itu dimulai dari kebencian yang disebut di ayat 11. Dikatakan apa? Seseorang yang membenci sesamanya lalu mengintai dia. Perhatikan baik-baik. Seseorang yang membenci sesamanya lalu mengintai dia. Dengar, Yesus menelusuri akar masalah itu jauh ke dalam hati kita, ke dalam hati manusia, saudaraku. Tapi yang luar biasanya, yang paling menyentuh adalah bagaimana Yesus sendiri menggenapi seluruh tema hutang darah ini. Dahsyat. Kenapa? Karena Yesus adalah korban yang tidak bersalah. Dan Allah tidak diam. Itulah sebabnya sudah aku dikasih Tuhan, kebangkitan itu adalah jawaban Allah atas darah yang tidak bersalah yang tertumpah di Golgota. Kenapa? Karena Allah tidak membiarkan darah anaknya menangis tanpa jawaban, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus pun dalam Roma 12 ayat 13 memberi gambaran yang sangat lengkap. Sebagai pribadi, kita dipanggil untuk tidak membalas dendam. Dikatakan apa? Roma 12 ayat 19, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Itulah sebabnya jangan suka membalas. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada Anda, jangan dibalas. Berilah tempat kepada murka Allah. Jangan dibalas. Karena pembalasan bukan bagian kita. Pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai komunitas dan pemegang otoritas, keadilan tetap harus ditegakkan. Dalam Roma pasal 12 ayat 19 yang sudah kita baca, pemerintah tidak percuma menyandang pedang. Kita ada pemerintah yang dimana ada hukum pemerintahan. Kita percaya bahwa tidak percuma pemerintahan kita menyandang pedang. Roma 13 ayat 4. Ini bukan kontradiksi, saudaraku, tapi ini dua level yang berbeda. Yaitu apa? Level personal dan level institusional, saudaraku. Sorry, institusional, saudaraku. Dahsyat. Yesus sendiri, saudaraku dikasih Tuhan, memperlihatkan keduanya. Kepada siapa? Kepada perempuan yang tertangkap berzina. tertangkap berzina. Kita lihat Yohanes pasal 8, saudaraku. Bagaimana Yesus tidak menghakimi, tapi ia juga tidak menutup mata pada dosanya. Dengan jelas dikatakan apa? Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi perhatikan, ini yang disebut kasih dan keadilan, bukan musuh. Dan kita bisa melihat ini dahsyat. Mereka berjalan bersama. Pastikan saudaraku dikasih Tuhan, kita hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan menutup pembalasan saudaraku. Jangan suka menghakimi saudaraku. Mari kita bisa mengajak Anda lebih dalam lagi. Dalam hal tren di zaman now sekarang ini. Saya mau kasih tahu, memang kita tidak hidup dalam sistem hukum Israel kuno. Tetapi kita harus menyadari prinsip Ulangan 19 ayat 13 itu sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Perhatikan, berapa banyak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan. Kenapa tidak dilaporkan? Karena keluarga merasa sayang kepada pelaku, saudaraku. Ini miris, ini yang terjadi. Dan berapa banyak, saudaraku dikasih Tuhan, korupsi yang dibiarkan. Karena apa? Karena rekan kerja tidak mau merusak hubungan. Ini fakta. Dan saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak pelecehan dalam komunitas rohani yang ditutup-tutupi karena dianggap bisa merusak nama baik gereja. Saudaraku dikasih Tuhan, di semua situasi itu yang terlupakan adalah korban. Kenapa? Orang yang tidak bersalah, yang darahnya secara kiasan itu menangis tanpa didengar, saudaraku. Menyingkirkan hutang darah orang yang tidak bersalah, ini menjadi fokus tema kita dalam konteks ini. Hari ini berarti apa? Dengar, jangan diam ketika kita tahu ada yang salah. Jangan lindungi pelaku dengan diam. Jangan biarkan kasih yang salah arah menjadi dinding yang mengurungi korban dalam penderitaan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kalimat terakhir ayat ini sangat penting. Dikatakan apa? Dikatakan supaya baik keadaanmu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, keadilan bukan hanya soal korban. Keadilan adalah kondisi bagi komunitas yang sehat. Komunitas yang menutup mata pada ketidakadilan. Sekecil apapun, menanggung beban yang lambat laun akan menghancurkannya dari dalam, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita renungkan ada beberapa hal. Yang pertama, renungkan pada hari ini. Periksa arah belas kasihan kita. Periksa arah belas kasihan kita. Kasih sayang itu adalah anugerah. Tapi ia bisa salah arah, saudaraku. Kalau kasihan kita lebih besar kepada pelaku daripada korban, ada sesuatu yang perlu kita periksa ulang. Kenapa? Karena kasih yang sejati tidak menutup mata pada penderitaan orang yang tidak bersalah, saudaraku. Yang kedua, apa bisa kita renungkan pada hari ini? Jangan diam ketika tahu ada yang salah, saudaraku. Diam di hadapan ketidakadilan bukan netralitas. Itu keberpihakan pada yang kuat. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, Allah memanggil komunitasnya untuk apa? Menjadi suara bagi yang tidak bisa bersuara sendirian, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, renungkan, percayakan pembalasan kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, menuntut keadilan bukan berarti membalas dendam. Saya mau kasih tahu, Allah yang adil tidak menutup mata pada darah yang tidak bersalah. Dan hari ini, dengar, tugas kita adalah berbicara kebenaran dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan yang melihatnya segala sesuatu, saudaraku. Hari ini mari kita berdoa. Renungkan kembali. Saya memimpin ada dalam doa. Tutup matamu. Atau ada bisa mengikuti doa saya. Kita katakan, Bapa yang adil dan penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah menutup mata pada penderitaan orang yang tidak bersalah. Secara khusus buat kami, para pendengar yang mengalaminya, Saudaraku. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar tangisan mereka yang diabaikan dan dilupakan. Bapa, ampuni kami ketika diam kami menjadi dinding bagi korban. Ampuni kami ketika rasa sayang kami salah arah. Ampuni kami melindungi yang bersalah, bahkan membiarkannya lemah sendirian. Bahkan juga kami juga kadang-kadang ikut dalam hal itu mengkompromi dengan dosa. Ampuni kami, Tuhan. Berikan kami pada hari ini keberanian untuk berbicara kebenaran, berbicara tentang firman-Mu, Tuhan. Kebijaksanaan untuk membedakan belas kasih yang sejati dari rasa sayang yang membutakan. Dan iman untuk mempercayakan keadilan kepada-Mu, ya Bapa di surga. Bahkan yang tidak pernah salah menimbang. Hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang darah-Nya yang tidak pernah, yang tidak bersalah, menjadi jabatan pengampunan bagi kami semua. Dan hari ini kami menerima Engkau. Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Secara khusus buat para pendengar yang membutuhkan Yesus, buka hatimu, saya berdoa. Bapa, hamba berdoa, Tuhan, buat mereka yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang lainnya, olehnya kami diselamatkan selain nama Yesus. Dan pada hari ini kami buka hati kami. Kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa, dan kami perlu Yesus supaya kami diselamatkan. Dan kami percaya, kami imani, Tuhan, kami percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kami, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih, Bapa. Secara khusus buat yang sakit, mari yang sakit, pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Uramataka masyataka dabaralaba. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengarku, berdoa atau pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilu-bilu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda bisa sudah mendengar siaran kita, dan saatnya Anda bisa memberikan dukungan untuk pelayanan yang kami kerjakan. Doakan dalam beberapa hari ini, Jumat atau Sabtu, kami akan masuk lagi ke pedalaman, dan awal Juni kami kembali ke Jakarta untuk melayani di sana. Dan Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang ke-531. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupan, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518, dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Inores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorensprecetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaju Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

semuanya.

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama, yaitu Tuhan.

0: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Inores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempajelas

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Malam Buswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab.
2: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap hari.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA, dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau, nomor 10, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Hati bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yang percaya Allah kita Raja Perkasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.

Ya, shalom, selamat malam hard listener. Ya, senang rasanya bisa bertemu kembali bersama Anda hard listener malam hari ini. Dan seperti biasa, kita bertemu setiap hari Selasa di jam 9 malam sampai jam 11 malam di program kita Hardline Sharing. Hard listener di tanggal 30 di bulan Juni ya. Ini di akhir bulan Juni di 2026 ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama, saling menguatkan, saling mendukung juga ya, saling berbagi kesaksian kita bersama Tuhan, dan juga kita akan saling mendoakan juga hard listener. Nah, sepanjang program ini kami buka ruang untuk kita berdiskusi, untuk kita ngobrol-ngobrol ya, di WhatsApp dan telepon kita di 0811-5830-944 ya. Seperti biasa, Anda boleh kirimkan pesan, boleh telepon juga di nomor tersebut ya. Dan Anda boleh sampaikan kesaksian ataupun tanggapan maupun pendapat Anda mengenai topik yang akan kita sharing nanti ya. Anda juga boleh request lagu pujian ya, mungkin Anda saat ini sedang rindu dikuatkan dengan lagu pujian, boleh request lagunya, sebutkan saja judulnya, dan kalau boleh penyanyinya ya, biar lebih tepat pencariannya nanti ya. Hari listener, kita manfaatkan waktu yang cukup singkat tetapi panjang ini ya, kurang lebih 120 menit ke depan ya, kita akan bersama-sama. Untuk Anda yang masih bekerja, selamat bertugas ya, hati-hati di jalan, tetap semangat ya, selesaikan pekerjaan dengan baik ya. Yang lagi persiapan apapun itu ya, selamat persiapkan segala sesuatu yang terbaik. Yang mau istirahat ya, selamat beristirahat juga ya. Dan hal istana seperti biasa, kita awali dengan doa ya. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami berkumpul kembali bersama hard listener dalam program kami Hardline Sharing. Tuhan, kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga apa yang kami bicarakan lewat program ini adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di kehidupan kami. Dan mari jamah setiap kami yang mengikuti program ini, kiranya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, kami pelajari, bisa bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan menjamah melawat setiap orang dengan program ini, sehingga apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi kerinduan kami, Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara lewat program ini. Haleluya. Amin. Ya, hard listener, seperti biasa ya, kita angkat satu tema ya di setiap program kita ya, setiap perjumpaan kita ya. Dan malam hari ini tema kita cukup tenang ya, cukup asik ya, dan cukup menenangkan ya. Tema kita malam hari ini adalah Tuhan selalu menjagamu ya. Jadi mari pegang dada masing-masing, mari tunjuk diri masing-masing ya. Tuhan selalu menjagamu. Dan kalau ada orang di sekitar kita, sampaikan Tuhan selalu menjagamu. Percaya bahwa Tuhan selalu menjagamu. Maksudnya apa sih? Ya, nanti kita akan ulas lebih dalam ya hari ini. Namun sebagai pemanasan dulu ya, pemanasan. Kalau kita bicara Tuhan menjagamu, artinya Tuhan selalu ada di sekitar kita. Tuhan selalu melindungi kita. Itu ya kurang lebih artinya ya sebenarnya ya, hard listener ya. Nah, tapi hard listener, lebih dalam lagi arti dari tema ini ya, Tuhan selalu menjagamu itu artinya Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan kita, ada melindungi kita, menyertai kita, memelihara kehidupan kita ya. Jadi di semua situasi sebenarnya, maksud dari Tuhan selalu menjagamu ini, Tuhan itu ada di semua situasi di kehidupan kita. Mau itu suka, mau itu duka, maupun sulit, maupun mudah ya. Ternyata kita tidak pernah dibiarkan jalan sendiri, tidak pernah dibiarkan berjuang sendiri ya. Dan Tuhan itu selalu ada dan selalu melindungi kita ya. Jadi Tuhan itu menyertai kita tanpa henti, setiap saat, setiap waktu. Dan kalau kita bicara Tuhan selalu menjaga, tapi ada masalah hidup ya hal ini sebenarnya. Kan katanya Tuhan selalu menjaga, menyertai, melindungi, dan menemani, menuntun gitu ya. Tapi kok masih ada masalah hidup ya, kan Tuhan menjaga gitu ya. Nah, mungkin listener saat ini Anda sedang merasa capek mungkin ya, atau mungkin sedang merasa gelisah ya, atau
khawatir, cemas, dan mungkin saat ini sedang berpikir besok gimana, besok makan apa, atau besok usaha saya bagaimana, besok pekerjaan saya bagaimana, gitu ya, atau macam-macam lah sebenarnya, besok saya jadi apa gitu ya. Tapi percayalah listener, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menjaga my listener. Jadi terkadang semua kekhawatiran, kecemasan itu muter-muter di kepala listener ya, yang bikin itu sampai jadi apalagi istilahnya overthinking ya, terus mikir kemana-mana, akhirnya stres ya. Tapi percayalah listener, sebenarnya hidup kita ini cukup aman ya, hidup kita ini aman, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menemani kita listener. Tuhan itu tidak pernah tertidur, tidak pernah membiarkan kita sedetik pun sebenarnya ya. Nah, jadi ini kebenaran ini nanti yang akan kita coba ulas ya, kita coba diskusikan ya. Apa sih maksud dari Tuhan selalu menjagamu ya. Jangan kemana-mana listener, nanti yang mau menyampaikan tanggapannya, yang mau menyampaikan pesan-pesannya, boleh langsung kirimkan pesan di WhatsApp kita di 0811 5830944, ataupun request lagunya boleh dikirimkan ya. Nah, sebentar juga kita akan live di TikTok, jadi sampaikan ya ke teman-teman kita yang di luar pulau ya, di luar daerah, di luar negeri sekalipun ya, boleh bergabung lewat TikTok, boleh bergabung lewat Facebook juga ya. Dan kita akan memuji Tuhan listener. Ada beberapa nomor pujian yang kami siapkan ya. Jangan kemana-mana, dia akan kembali lagi.

kan yang hak, hadirat-Mu hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami angkat hati kami, kami pandang kekudusan-Mu, kami menyembah Engkau dengan segenap kekuatan kami.

hadapi. 94.4 Heartline FM, your family station. Kalian ada di masih di sini ya, masih di Heartline Sharing. Untuk anda yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung ya. Tema kita malam hari ini adalah Tuhan selalu menjagamu. Nah, semua yang bergabung di TikTok, selamat malam semuanya, selamat malam. Ya, kita sapa dulu semua warga TikTok. Oke. Ada beberapa nama yang sudah masuk, ada Yusak Budi, kemudian siapa ya? Selanjutnya ya, Uluh Itah, Olivia Chika, kemudian SRL Pangsian Min, Yuki Gracia, kemudian Wiwi, Melisa Melisa, Ginzel Ginzel, Erik Liliawan, kemudian Diki Ar, Lydia Milan, Nakit Rose, Han Swai, si apa lagi ya, Li Likik, Vina Swandayani, Nanang, Lydia, Rinansi, Trivosa, kemudian Tom Teknik, Mary Susanti. Oke, dan user Biom. Ya, semangat malam ini kakak, selamat, semangat juga. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di TikTok. Dan malam hari ini kita sharing, temanya adalah Tuhan selalu menjagamu. Ya, mari hari listener sampaikan ya, kami undang untuk bergabung, untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangannya, tanggapannya mengenai tema kita malam hari ini. Atau mungkin Anda punya pergumulan, punya sesuatu yang ingin dibagikan, yang ingin dicurahkan ya. Boleh juga hard listener ya, boleh di luar tema gak apa-apa ya. Jadi supaya lebih ringan ya pikirannya, dia tidak terlalu membebani pikiran. Untuk Anda yang mau request lagu juga boleh ya, ketikkan saja judul lagunya di situ, nanti kita akan putarkan. Nah, hard listener, apakah Anda yakin saat ini bahwa Tuhan selalu menjaga Anda ya? Meskipun saat ini sedang dalam kondisi susah, meskipun saat ini dalam kondisi sedang senang ya, ataupun sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, percayakan Anda bahwa Tuhan selalu menjaga Anda, listener. Mari kirimkan tanggapan Anda. Ya, hal yang sebenarnya Tuhan menjagamu itu bisa juga berarti bahwa Tuhan memberikan ketenangan kepada kita ya. Jadi sehingga kita bisa merasa tenang meskipun dalam berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, hal listener, kita harus malam hari ini kita dikuatkan ya, diteguhkan ya, bahwa Tuhan melindungi, memelihara dan menyertai kita. Bukan berarti bebas masalah ya, atau bukan berarti bebas dari persoalan hidup ya, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup ini, di tengah-tengah masalah yang ada ya, di tengah-tengah persoalan yang ada, Tuhan menjaga iman kita supaya kita tidak goyah ya. Jadi supaya kita tetap berpengharapan sama Tuhan ya. Dan Tuhan menjaga hati kita supaya tetap murni, tetap bersih ya. Tidak menjadi kepahitan ya, tidak menjadi dendam ya. Nah, hal listener, Tuhan juga selalu menjaga langkah kita supaya kita tidak terjatuh. Coba lihat ya, coba kita flashback lagi ya. Hari-hari ini kan kita menghadapi banyak masalah ya, banyak persoalan hidup. Tetapi dengan iman ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu menemani kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sampai saat ini terbukti hal listener bahwa kita tidak pernah dibiarkan terjatuh ya. Kita tidak dibiarkan sampai yang putus asa ya, tetapi penyertaan Tuhan itu yang selalu menjaga hati kita, selalu menjaga hidup kita untuk tetap tenang ya. Makanya kalau ketemu masalah kan, kalau kita punya teman terus sharing ke kita ya, sedang ada masalah atau sedang stres, sedang khawatir ya, kita kan suka bilang berdoa aja ya, serahkan sama Tuhan ya, Tuhan yang jaga, Tuhan yang atur gitu ya. Tetapi itu adalah ungkapan iman dan tindakan iman juga menurut saya. Jadi ketika kita menyampaikan itu, kita harus mengamini ya, dan kita harus benar-benar mempraktekannya ya. Ketika kita belajar untuk menguatkan orang lain, kita juga
menarik untuk diri kita sendiri. Jadi sama-sama menguatkan ya. Dan tetap percaya sampai saat ini Tuhan menjagamu. Ya, tidak akan pernah meninggalkan. Oke, ada satu pesan masuk lagi di TikTok ya. User Biom. Kak, saya takut untuk menghadapi seminar hasil di kampus, agak cemas. Apakah saya bisa berhasil? Jawabannya bisa. Kalau ini pertanyaan, jawabannya bisa ya. Percaya aja ya. Jadi menghadapi seminar hasil itu gimana ya? Kan kita percaya ya. Kita percaya ketika menjalaninya. Kita yakin ketika kita menjalaninya ya. Dan kalau seminar hasil berarti kita sedang berusaha menyampaikan ya, ataupun memaparkan hasil dari pelajaran kita, hasil dari pembelajaran kita, hasil dari proses belajar kita selama ini ya. Jadi kalau selama ini kita menjalaninya dengan baik ya, kalau selama ini kita benar-benar menekuninya, percayalah ya, pasti hasilnya juga baik ya. Tidak ada yang tidak berhasil ya. Tetap percaya ya, tetap andalkan Tuhan ya. Nah, berdoa, minta hikmat dari Tuhan ya, minta Tuhan berikan ketenangan gitu ya. Jadi ketika seminar hasil ya, kita bisa berjalan sesuai yang kita harapkan gitu ya. Jadi tetap belajar ya. Jadi tetap belajar, tetap persiapkan dengan baik. Dan sebelum seminar ya, ini tips ya yang pernah saya lakukan ya. Jadi sebelum menghadapi seminar, sebelum menghadapi ujian apapun itu, saya ambil waktu untuk komunikasi dengan Tuhan ya. Jadi di bagian komunikasi itu saya cuma pujian penyembahan ya, terus baca firman, terus berdoa gitu. Jadi sampaikan aja ke Tuhan ya. Terus boleh flashback lagi bagaimana kita dulu proses perkuliahannya atau proses pembelajarannya ya. Jadi seperti kita coba mengingat-ingat lagi gitu. Jadi seperti tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran ya, merilekskan pikiran ya. Karena kalau terlalu banyak nanti ketakutan, justru itu yang akan menghambat kita di dalam menghadapi seminar ya. Jadi karena pikiran kemana-mana nanti malah kacau seminarnya. Jadi tetap tenang aja, tetap fokus sama tujuan saat ini dulu ya. Dan jangan lupa nomor satu adalah andalkan Tuhan ya, tetap libatkan Tuhan ya. Tetap semangat ya, jangan takut, jangan ragu, pasti bisa, pasti berhasil ya. Oke, selanjutnya yang apa lagi ya? Oke, terima kasih semua yang masih mendengarkan, terima kasih semua yang sudah ya menonton di TikTok ya. Oke, dari user Biom, terima kasih atas tips dan jawabannya Kak. Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati selalu juga ya. Dan jaga kesehatan ya. Karena perut kosong itu mengganggu seminar ya. Jadi tetap jaga kesehatan biar bisa lebih fokus dan tenaga juga full ya. Oke. Hal listener, untuk Anda yang mau menyampaikan pendapat, tanggapan mengenai tema kita ataupun apapun itu ya, boleh dikirimkan di WhatsApp maupun TikTok kita. Di WhatsApp kita di 0811 5830944 ya. Yang mau request lagu juga masih terbuka kesempatan ya, masih banyak waktu kita ya. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali ya. Dan nanti yang mau telepon boleh langsung masuk setelah lagunya selesai ya.

94.4 Heartland FM, Heart Listener yang baru bergabung malam hari ini, kita temanya adalah Tuhan selalu menjagamu. Nah, di setiap kondisi, di setiap keadaan, Heart Listener percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada beserta kita ya. Dan luar biasanya lagi Heart Listener, ternyata di setiap kesulitan pun ya, di setiap persoalan hidup, masalah hidup pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Heart Listener ya. Jadi tetap tenang, apapun yang menjadi persoalan dari saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjagamu. Katakan ke semua orang yang Anda lihat ya, yang terjangkau ya, yang kelihatan, katakan bahwa Tuhan selalu menjagamu. Oke, selamat malam. Ini Elizabeth, kakak Elizabeth di TikTok ya. Terima kasih sudah bergabung, shalom juga. Dan semua yang baru bergabung ya. Ini banyak sekali ya. Baiklah, saya akan sapa. Saya senang Anda bergabung, Heart Listener ya. Dan saya akan coba panggil namanya satu persatu ya. Nanti kalau ada yang terlewatkan, tolong melambaikan tangan ya. Saya cari dulu sampai ke atas nih. Oke. Ada Andreas, ada Densu, ada Jenny, ada Iswan, Beben Ardana, kemudian Pahatin, April, Evon, Bram, Sukfong, kemudian Radimson, kemudian Francisca Deria, Biore. Oke, siapa lagi ya? Ada Linan, Gigi, Leo, Raymond Sky, Lili Mesanti, Cici, Kyle, Eri Ferdericando, Erna Lim, kemudian Nia Agustina, Anshori, Yau Yurika, Marcia Semi, Marjaika, Yogi Izata, Pastor Philip Patia. Oke, ada Haryadi, Sean, Tere Aja, Joshua, Prawesti, Elizabeth. Oke, biasa. Dan Kadalijo, Lam Sihar, Herlina, Agnes, Ivan Tewal, dan semuanya ya. Ini oke, banyak sekali. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Dan tema kita malam hari ini adalah Tuhan selalu menjagamu ya. Tuhan selalu menjagamu, Heart Listener, menjagaku juga ya, dan menjaga kita semua. Oke, Heart Listener, kalau tadi sudah kita sampaikan beberapa hal ya tentang Tuhan menjagamu. Nah, selanjutnya Heart Listener, kita kembali ke tema lagi ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Heart Listener Tuhan mau menjaga kita ya? Jawaban yang simpel sebenarnya, kita sudah sama-sama tahu, karena kita anaknya ya. Karena kita anak-anaknya Tuhan ya. Kita sendiri pun tidak akan pernah membiarkan anak kita ya dalam segala kondisi ya. Tidak pernah membiarkan saudara kita dalam segala kondisi ya. Tuhan menjaga kita karena kita anak-anaknya ya. Dan kita ini kesayangan-kesayangannya ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Heart Listener, firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat ya, tapi karena kasih-Nya sebagai Bapa ya. Jadi kita ini, manusia ini, anak ini ya, biar bagaimanapun ya tetaplah anaknya Tuhan ya. Bukan berarti sebuah pembenaran, kita kan anaknya Tuhan, jadi bebas dong gitu ya, mau berbuat semaunya kita ya, mau berbuat baik, mau berbuat jahat, bukan ya. Tetapi Tuhan mengasihi kita karena kita anaknya ya. Dan kita juga belajar ya, belajar untuk memperbaiki diri ya, tidak lagi bertindak sesuka hati kita ya, semaunya kita ya, dengan dalih bahwa aku kan anaknya Tuhan gitu ya. Nah, Heart Listener,
Kita diajarkan ya di firman Tuhan tadi, diajarkan di 1 Petrus 5 ayat 7 tadi, kita diajarkan untuk tetap percaya dan menyerahkan segala beban, segala kecemasan, segala ketakutan hidup kita kepada Tuhan ya. Bagaimana caranya? Ya lewat doa ya, lewat penyerahan diri kita kepada Tuhan ya. Nah, hal ini kita tidak dibiarkan menanggung masalah kita sendiri. Jadi kalau saat-saat ini kita sedang ada di posisi yang mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita sendiri ya, mari kita bertobat sama-sama listener ya. Saya tidak menuduh Anda dan saya tidak menuduh siapapun, tetapi kita tunjuk diri kita masing-masing ya. Kita ingatkan diri kita masing-masing, kita tegur nih diri kita masing-masing. Hei kamu ya, hei saya yang suka mengandalkan pikiran sendiri, yang suka mengandalkan kekuatan sendiri ya. Ya, mulai hari ini saya bertobat ya, mulai hari ini kita bertobat. Mari ya berserah sama Tuhan ya, berserah sama Tuhan, dan Tuhan adalah pemegang kendali atas hidup kita ya. Tidak pernah sendiri ya listener, tidak pernah dibiarkan, Tuhan tidak pernah tinggal diam ya. Dan selanjutnya kita berserah sama Tuhan ya, jangan mengandalkan lagi kekuatan kita mulai dari hari ini. Kalau kemarin sudah terlanjur ya sudah, kita minta maaf sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, mulai hari ini kita belajar untuk berserah sama Tuhan. Tapi berserah itu bukan menyerah ya listener ya. Kita sudah pernah sharingkan bahwa berserah itu bukan menyerah, tetapi berserah itu adalah melepaskan kendali kita atas diri kita ya, dan menyerahkannya kepada Tuhan. Yang sebenarnya kendali atas hidup kita itu adalah Tuhan ya, itu bukan kita, tetapi Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita ya. Jadi artinya berserah itu kita ikut petunjuknya Tuhan, kita ikut arahnya Tuhan ya, kita ikut kendalinya Tuhan. Oke, nah kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membukakan jalan untuk kita ya. Dan hear listener, kita juga diajarkan untuk selalu percaya dan diajarkan untuk selalu merendahkan hati ya, meletakkan segala beban kita, meletakkan segala persoalan kita di kaki Tuhan ya, dan mengakui bahwa kita ini sebenarnya terbatas ya, kita sebenarnya terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Makanya sekarang ya kita sama-sama bertobat untuk mengandalkan diri sendiri ya, kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mari andalkan Tuhan bersama-sama ya. Jadi tidak usah tunjuk orang lain ya, kita tunjuk diri kita sendiri ya. Dan kalau kita dapat teguran ya, kalau kita dapat nasihat ya, diterima dulu ya, jangan langsung dikonter. Oh tidak, kamu tidak ngalamin, kamu tidak merasakan, bukan ya. Tetapi ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik ya, ketika kita sedang mendengarkan petunjuk-petunjuk yang baik ya, mari simpan dulu di hati ya, dipikirkan dulu, ditimbang-timbang gitu, tidak perlu langsung dikonter ya. Dan percayalah hard listener bahwa Tuhan itu sangat peduli ya. Di firman Tuhan tadi di bagian akhir, sebab ia memelihara kamu. Nah itu artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tahu, maha tahu setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu pergumulan kita ya. Tetapi Tuhan itu sebenarnya tidak membiarkan kita ya. Tetapi Tuhan sedang membentuk, sedang membangun ya, sedang melatih ya, melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, yang lebih perfect lah gitu ya. Nah itu ya listener ya, kenapa Tuhan memelihara kita ya. Nah hal listener, kita yang dimaksud sini adalah Tuhan memelihara kita, ini adalah Tuhan memelihara aku, memelihara kamu, memelihara kita semua ya. Siapa? Apakah saya yang baik ini ya? Apakah Anda yang baik itu ya? Atau apakah si A, si B, si C yang anaknya pintar ya, atau yang sangat-sangat yang sangat-sangat suka bergaul dengan Tuhan ya. Tetapi hal listener, Tuhan itu menjaga semua kita, semua anaknya ya. Saya yang kurang baik ya, Anda yang baik ya, dan siapapun ya. Tetapi bukan berarti karena kita disayang Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, bukan berarti kita bebas untuk melakukan segala sesuatunya sesuai kehendak kita. Dan malam hari kita ambil keputusan, kita bertobat ya, kita jadi anak-anak baik ya, anak-anaknya Tuhan yang hidup sesuai dengan aturan mainnya Tuhan ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan berarti hidupnya sesuai
aturan mainnya Tuhan. Ya, karena kita orang Kristen, orang percaya, ya hiduplah sesuai ketentuannya orang-orang percaya. Oke, hal listener, nanti kita akan lanjut lagi ya. Dan kembali lagi kita dulu ke TikTok ini ya, karena TikTok sebenarnya ramai sekali nih yang bergabung ya. Sampai mana tadi yang sudah disapa? Oke. Kita mulai dari Ubun, Tony, kemudian Arki, Manuel Siwu, Mami, Basilius Mau, Agnes Warno, Susana, Nauli, Friska, Ragon, kemudian Putu Nayaka Dinantara, Zevi, Eliaser, kemudian Aisyah, Ken, kemudian ada Stefanus, Inki, kemudian ada Wan, Ireni, Fiona Viola, Dina Solo, Ais, dan semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Mari kita simak lagu yang akan kami putarkan. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Dan yang mau request lagu boleh ketikkan judul lagunya di sini ya, di TikTok sini, dan di WhatsApp juga boleh, nanti kita akan putarkan. Jangan kemana-mana, Dedi akan kembali lagi.

Iya, yeah, halo listener. Kita masih di Heartland Sharing ya, dan tema kita masih sama, Tuhan menjagamu. Oke, okay. Halo listener, itu tadi sudah kita putarkan ya, lagu-lagu pujian yang bisa menguatkan hati ya, menambah ketenangan kita ya. Nah, kita baca lagi, halo listener, kita sapa-sapa lagi dulu yang masih ada di TikTok ya, ada Stefanos Adigun, kemudian ada Dina Sulo Sare, Stephen Gerard, Hita Martins, kemudian Kavi Digital, TJ Jevanya Tambingo, Susanti Tio Cokro, kemudian ada Julian, kemudian Joseph Vero, Ima Hari, Umi Dodo sana, Mr. Jen, kemudian Samuel, Liwan Karunia, Miodion, Amando, kemudian siapa ini? Maya, Irfan Rasya dan Abigail, kemudian oke, okay, Elizabeth. Oke, okay. Saya baru pulang ibadah Karmel Kak, dan firman Tuhan sama dengan Kak sampaikan 1 Petrus 5:7. Ya, semoga kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan tadi ya, listener ya. Dan Titi Suka, kemudian Tobanes dan Miracle Mirror.

semoga tidak salah baca ya. Dan semua yang sudah bergabung ya, yang belum tersebutkan nama-namanya ya, terima kasih masih mendengarkan ya. Baik, hard listener, kita kembali lagi ke topik kita malam hari ini. Tuhan selalu menjagamu, hard listener ya. Jadi semua orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan akan selalu dijagain oleh Tuhan ya. Kalau kita di firman Tuhan di Alkitab ya, banyak juga hal sana di yang bisa menjadi pelajaran kita ya, tokoh-tokoh seperti ketika Daud dikejar oleh Saul ya. Kemudian nanti kita bisa pelajari juga tentang bagaimana ketika Daniel di gua singa ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hal sana ya. Apapun yang terjadi ya, ketika kita berserah, Tuhan selalu menjagai kita ya. Terus pernah kita pernah pelajari juga bagaimana Yusuf di penjara ya, tapi Tuhan menyatakan kuasanya ya, semuanya dijagain. Dan bagaimana kita ya, kita pribadi ya, saya, Anda bisa menyelesaikan masalah satu persatu ya. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari ya di kehidupan kita dengan berbagai persoalannya ya, berbagai tantangannya, tetapi kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita selalu diberi pengertian oleh Tuhan ya, selalu diberikan hikmat oleh Tuhan ya. Jadi ternyata itu sudah kita alami, hard listener. Nah, selanjutnya adalah Tuhan itu selalu menjaga kita, hard listener, setiap saat ya. Jadi kalau sehari itu ada 24 jam, maka selama itu juga Tuhan menjagai kita ya. Tidak pernah tinggalkan, hard listener. Firman Tuhan di Mazmur 121 ayat 3 demikian bunyinya, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap ya. Nah, maksudnya adalah, hal listener, ini adalah apa ya, janji Tuhan ya, bahwa perlindungannya Tuhan itu, penjagaannya Tuhan itu sempurna ya. Dan Tuhan selalu apa ya, seperti seorang penjaga itu ya, jadi selalu waspada ya, jadi fokus ya, selalu benar-benar memperhatikan kita ya, dan siap sedia ya, selalu siap menopang ketika kita di semua situasi, hidup kita lah gitu. Jadi bukan hanya ketika kita mau terjatuh terus tiba-tiba Tuhan topang, bukan, tapi Tuhan selalu siap menjaga kita di setiap keadaan ya, baik itu ketika kita sedang bersuka ya, maupun ketika kita sedang berduka ya. Nah, hal listener ya, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah ya. Tuhan itu selalu ada ya di setiap kita mengarungi perjalanan kehidupannya. Kita tahu ya bahwa kehidupannya tidak mulus-mulus saja, tidak lurus-lurus saja ya, tapi banyak juga gelombang-gelombang ya. Jadi kita tidak tergoyahkan, hal listener, tidak dibiarkan jatuh ke dalam kegagalan, jatuh ke dalam dosa, atau Tuhan tidak memberikan kita kalah, hal listener, tetapi Tuhan menopang kita agar tidak sampai terjatuh ke dalam kehancuran ya. Setiap waktu, setiap saat ya, di setiap momen kehidupan kita ya, beda dengan kalau kita kan perlu istirahat nih, perlu diam dulu ya, perlu tidur gitu. Tapi Tuhan itu, hal listener, tidak pernah tidur, tidak pernah diam ya, tidak pernah membiarkan kita walau sedetik pun ya. Nah, Tuhan menjaga kita seluruh aspek kehidupan kita, mau itu fisik kita, mau itu apa, spiritual kita, kerohanian kita, semuanya Tuhan jagain setiap waktu ya. Nah, oleh sebab itu, listener, kita tidak perlu hidup lagi dalam ketakutan ya, dan tidak perlu lagi hidup dalam kecemasan ya. Jadi kembali lagi, mulai hari ini, mulai malam hari ini, kita melangkah ya, kita berdiri ya, kita bangkit lagi ya, bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Tuhan selalu menjagamu kapanpun dan sampai kapanpun ya. Jadi kita harus belajar ya, kita harus belajar mulai hari ini untuk melangkah dengan yakin, melangkah dengan iman,
Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan kita selalu mendampingi kita, melindungi kita kemanapun kita melangkah, ya. Oke, listener. Nanti kita lanjut lagi ya. Yang mau menyapa maupun request lagu masih bisa ya. Kita masih punya waktu. Ya, masih adalah, masih cukup lah ya. Oke. Kita baca dulu pesan yang masuk di TikTok ya. Ya, dari Pak Erik Liliawan. Shalom Bang Didi, saya kirim salam buat Pak Ezra, Omaika, Bang Johan. Request lagu GMS yang mulia. Oke, nanti kita akan putarkan. Kita lihat dulu ya, apakah ada di list lagu kita ya yang mulia. Oke, ada ya. Akan kita putarkan nanti ya. Tetap di ya ditungguin ya Pak Erik ya. Jangan pergi dulu ya. Supaya nanti sempat dengerin lagunya. Oke. Semuanya kita akan kembali memuji Tuhan. Jangan kemana-mana, Dedi akan kembali lagi.

Ya, listener, beberapa nomor pujian sudah kami putarkan ya, dan salah satu tadi yang direquestkan oleh Pak Erik ya. Semoga lagunya sesuai ya. Dan semoga sudah semakin terhibur, semakin dikuatkan, dan semakin ditambahkan sukacitanya ya. Nih, listener, untuk semua yang masih setia mendengarkan ya, mari katakan pada diri kita masing-masing, Tuhan selalu menjaga kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas ya. Kalau ada masalah, dihadapi saja. Karena masalah itu memang harus dihadapi, harus diselesaikan ya. Jangan dihindari ya. Nah, hal listener, firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, hal listener, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa ada jaminan perlindungan dan kehadiran Tuhan di masa-masa tersulit sekalipun ya. Nah, firman Tuhan tersebut menyampaikan bahwa kalau bicara tentang lembah kekelaman itu adalah menggambarkan masa-masa kesulitan ya, masa-masa tergelap dalam kehidupan kita ya. Bisa jadi kesulitan ekonomi kah, atau sakit penyakit, ketakutan, kemudian penderitaan ya. Tetapi ini adalah ujian hidup yang harus kita lewati, harus kita hadapi ya, bukan untuk didiamin ya, atau bukan untuk kita larut dalam kesedihan ya, atau larut dalam penderitaan, tapi kita harus hadapi bersama Tuhan, kita harus lewati ya, dan jangan diam ketika sedang menghadapi persoalan, tapi kita lawan, kita jalani, kita selesaikan bersama Tuhan ya. Nah, hal listener, kita juga diajarkan untuk tidak takut bahaya. Karena apa? Ketakutan itu sebenarnya bisa hilang, alasan bukan karena masalahnya hilang ya. Sebenarnya masalah itu tidak akan hilang ya, tapi masalah itu diselesaikan, kita selesaikan ya. Nah, kita harus menyadari, alasan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa melalui setiap permasalahan yang ada ya. Dan selanjutnya, listener, tadi juga dijelaskan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau ternyata setelah saya baca-baca ya, gada dan tongkat itu alatnya gembala ya. Jadi gada itu tongkat pemukul ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa ya. Jadi Tuhan berkuasa atas segalanya. Nah, kalau tongkat ya, baca-baca tulisan di tentang gembala di zaman dahulu ya. Jadi tongkatnya tuh seperti bentuknya ujungnya tuh agak melengkung, melengkung lah ya di ujungnya ya. Dan itu digunakan untuk menarik domba supaya kembali ke kawanan gitu. Jadi kalau dia di ujungnya melengkung itu digunakan untuk menarik domba supaya kembali ke kawanan, supaya tidak jatuh ya, tidak menjauh dari kawanannya. Nah, hal listener, berarti kita bisa menarik gambaran bahwa ini melambangkan bahwa tuntunan kasih Tuhan ya membawa kita kembali ke dalam kawanan ya. Artinya Tuhan itu kembali menarik kita ke jalurnya Tuhan, ke jalan yang sudah Tuhan tentukan, ke jalan yang benar, seperti itu kira-kira. Nah, Arizona, berarti apa lagi yang kita takutkan? Ya, terus kita jawab, kita di ini ya, namanya manusia ya, banyak tapinya. Tapi kan, gitu, tapi kan masalahnya masih ada nih. Tapi kan persoalannya tetap ada gitu. Tapi kan belum kelihatan nih perbaikan-perbaikan ataupun solusi-solusi jalan keluar dari setiap permasalahan saya. Ya, Arizona, memang tidak, terkadang tidak langsung kelihatan ya, karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berserah tadi ya, berserah sama Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menjaga kita ya. Nah, jadi tetap semangat, hari senar, mari kita bangkit ya, dan kita berserah sama Tuhan ya. Biarkan Tuhan yang ngatur hidup kita lah ya. Stop mengandalkan kekuatan kita masing-masing ya. Nah, hal listener, bagaimana
di kehidupan kita sehari-hari, prakteknya seperti apa ya, dan bagaimana sih Tuhan itu menjaga kehidupan kita ya. Nah, kalau kita sadari ya listener, lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat komunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita ya, dan Tuhan bisa, kita bisa memahami apa yang Tuhan mau. Kuncinya itu ya, kita harus melekat sama Tuhan ya, kita harus dekat sama Tuhan ya. Kan Tuhan yang menjaga, masa Tuhan yang menjaga kita menjauh dari yang jagain gitu ya. Nah, tetapi kita harus mendekat sama yang jagain kita ya. Siapa yang menjaga kita? Ya Tuhan itu. Jadi kita melekat, kita nempel sama Tuhan ya. Caranya bagaimana ya? Lewat pengenalan kita akan firman Tuhan ya. Kita baca, renungkan, karena dari situ kita akan mengerti isi hatinya Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Lewat pujian penyembahan ya, itu akan mempererat ya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hal listener, kalau kita suka baca firman, Tuhan akan suka. Tuhan akan berikan kita petunjuk lewat firman yang kita baca ya. Jadi ketika menghadapi persoalan ya, kita akan menemukan jalan keluar, kita akan menemukan solusi lewat firman Tuhan yang kita baca. Nah, Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus ya untuk menemani kita, untuk menjaga kita, menghibur, menguatkan kita saat lemah. Itu janji Tuhan, listener. Jadi itu juga adalah cara Tuhan untuk selalu menjaga kita. Kemudian, listener, tidak secara kebetulan kita bertemu dengan orang-orang di dunia ini ya, dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, terkadang Tuhan berbicara ya lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan menjaga kita dengan cara mengirimkan orang-orang untuk menolong kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan ya. Jadi tetap bersyukur, listener, untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan hadir di tengah-tengah kita, untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan hadir bersama kita ya. Tetap disyukuri dan tetap dijaga hubungan dengan sesama kita juga ya. Dan yang berikutnya, listener, ya Tuhan menjaga kita dengan cara memberikan napas kehidupan ya, dan memberikan kesehatan, memberikan jalan keluar ketika kita sedang menghadapi permasalahan hidup ya, dan menjaga hati kita untuk selalu berendah hati ketika kita sedang mendapatkan berkat atau ketika sedang mendapatkan sukacita ya. Kita dijagain Tuhan supaya kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati ya, dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Nah, yang berikutnya adalah Tuhan meluputkan kita dari berbagai bahaya-bahaya yang terjadi ya. Nah, mungkin itu hal listener yang bisa kita bagikan malam hari ini ya. Jadi mulai sekarang, hal listener, mari kita menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Dunia boleh jahat, hal listener, lingkungan boleh jahat ya, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi tetap percaya kita punya penjaga yang tidak pernah tidur, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya. Dan kita tidak pernah tinggalkan apapun masalah kita, bebannya seberat apapun. Tapi bersama Tuhan kita mampu untuk menjalaninya. Jadi mulai hari ini mari percaya bahwa Tuhan selalu menjagamu, Tuhan selalu menjaga kita. Demikian listener ya, kita tutup dengan satu firman Tuhan di Yesaya 41:10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Itu kata Tuhan untuk kita ya. Jadi tetap semangat, tetap sehat, tetap waras, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjagamu. Baik, listener, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menanggapi, dan selanjutnya kita akan berdoa, listener. Dan kalau Anda punya pokok-pokok doa untuk didoakan, mari sama-sama kita naikkan bersama. Mari dukung doa ini, listener. Kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami belajar percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan kami selalu menjaga kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami akan belajar untuk menguatkan hati, menguatkan iman kami, dan untuk selalu belajar setia kepada-Mu Tuhan, dan untuk selalu berserah hanya kepada-Mu.
Kami juga mau hidup bersama dengan saudara-saudara seiman kami, dan saudara-saudara kami di lingkungan kami, di tempat Tuhan taruh kami. Kami mau sama-sama belajar saling mendukung, saling menopang, saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus, malam ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Baik itu yang sedang bergumul masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pendidikan, Tuhan, dan masalah hubungan di keluarga maupun di pertemanan, Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamah mereka, Tuhan yang melawat, dan semua akan dipulihkan sesuai dengan waktunya, Tuhan. Berdoa juga untuk saudara kami, Tuhan, yang sedang persiapan untuk menghadapi seminar akhir, seminar hasil, Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan ketenangan, berikan damai sejahtera atas dia, sehingga bisa menyelesaikan dengan baik dan sempurna. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang di dalam proses pemulihan kesehatan, yang sedang menjalani perawatan karena sakit, Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab mereka, Tuhan melawat mereka, kesembuhan terjadi, dan sukacita mereka ditambahkan. Tuhan selalu memberikan penghiburan, kekuatan, dan Tuhan yang selalu akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Perlu juga untuk bangsa negara kami, Tuhan, kota di tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di mana kami berada, Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kota ini, melawat bangsa dan negara kami. Tuhan menjamah setiap pemimpin-pemimpin kami, Tuhan curahkan hikmat atas mereka, sehingga dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya selalu dalam tuntunan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap pakai radio kami, Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Engkau. Banyak, sehingga melalui radio kami, lewat program-program yang ada, makin banyak orang yang dihiburkan, ditambahkan sukacitanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Harlisana, terima kasih untuk kebersamaan kita ya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kebersamaannya ya, dan jangan lupa kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama ya, tentunya di program yang sama juga ya. Dan jangan lupa ya, tetap follow akun Instagram kita, TikTok Hotline juga ya, supaya kita tetap terhubung ya, dan bisa menikmati program-program yang kami siapkan untuk Anda. Ya, mohon sampaikan kritik dan saran supaya kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, Dedi pamit, keep on growing and never give up. God bless you. Shalom.

0: Tuhan Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh dosa itu. Ia rindu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah menolak disiplin Allah, karena Allah sedang menawarkan kemurahan serta keselamatan yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: menentukan suatu tujuan bagi hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan sia-sia, akan tetapi Ia mengharapkan agar kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Oleh sebab itu, Bapa datang kepada kita sebagai seorang tukang kebun yang memelihara kebun anggur. Dengan bijaksana dipangkasnya carang-carang pohon itu, sehingga pada tahun-tahun pertama, pohon itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Makin banyak carang yang dipangkasnya, makin banyak pula buahnya pada tahun-tahun berikutnya. Tuhan Yesus telah memberi kiasan ini kepada kita bagi tahun-tahun tatkala kita agaknya tidak berbuah. Tampaknya kita hanya menderita saja dan menjadi layu. Pada saat-saat seperti itulah, seharusnya kita bersuka cita di dalam keyakinan bahwa kita sedang dipersiapkan agar dapat menghasilkan buah dengan lebih lebat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784 7210 di 08

musuh menyerang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan. Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Kami pegang janji itu, Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami, Yesus.

0: Anda dikabulkan oleh Tuhan, atau Anda mengalami pertolongannya dalam kesulitan-kesulitan Anda. Mungkin kemarin, tatkala hati Anda sangat sedih, Anda dihibur oleh Tuhan, sehingga Anda pun yakin bahwa Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa Allah yang kemarin itu sama dengan Allah pada hari ini? Percayalah, jika Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Allah Bapa itu pun tetap sama kekal selama-lamanya. Ia akan memelihara Anda pada hari ini juga. Ia tak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Hari ini pun tidak. Ia akan menolong Anda mengatasi pencobaan ini. Peganglah janji Tuhan dengan teguh.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Karena kodratnya itu, ia tidak akan menahan disiplin dan hukuman bagi anak-anaknya. Kasihnya tidak tahan melihat orang-orang menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh sebab itu, sering ia terpaksa menegur dan menghukum kita. Jika Allah tidak menegur kita, maka kita tidak bersedia mendengarkan kata-katanya. Perhatikanlah peringatan-peringatannya, maka Anda akan terhindar dari bermacam-macam hukuman Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Asam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart dan sebelum kita mendengarkan kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, di dalam kasih karuniamu, kami boleh menikmati kasih yang melimpah-limpah, dan kiranya kasih itu menguduskan kami, setiap kami, dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita di dalam Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati setiap kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudaraku, dalam kehidupan ini banyak orang mengalami kehausan. Bukan hanya hal secara fisik, tetapi haus akan damai sejahtera, kasih, pengharapan, dan kekuatan. Ada yang haus karena pergumulan keluarga, tekanan ekonomi, masalah kesehatan, atau beban hidup yang terasa semakin berat. Di tengah keadaan itu, Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Perbaikilah hidupmu dahulu," atau "Selesaikan masalahmu dahulu." Ia hanya berkata, "Datanglah kepadaku." Yesus adalah sumber air hidup yang tidak pernah kering. Ketika kita datang kepadanya dengan iman, Dia memberikan kelegaan, kekuatan, dan pengharapan baru. Air hidup yang diberikan Yesus berbicara tentang karya Roh Kudus yang memenuhi hati orang percaya. Malam ini mungkin Anda pendengar yang sedang merasa lelah, kecewa, atau kehilangan semangat. Datanglah kepada Yesus. Dia masih menjadi sumber yang tidak pernah habis. Saat hati kita dipenuhi oleh-Nya, hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu dengan segala kehausan dan kebutuhan kami. Penuhi hati kami dengan air hidup dari Roh-Mu. Berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang berduka, dan pengharapan bagi yang putus asa. Jadikan hidup kami saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Heart Dennis, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Atau kirimkan juga kesaksian pengalaman hidup yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan memberkati di 0812-8784-7210.

0: Baik, dan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin memintakan diputarkan lagu atau request lagu pujian, ingat perhatikan dulu apakah pujian itu dibuat secara AI atau asli, dibuat oleh orang atau penyanyinya. Hal itu bisa menghalangi request Anda tidak dapat diputar ya. Jadi kalau AI yang membuat lagu itu agak sulit kita putarkan ya. Baik. Kita angkat telepon dari Kosani. Halo, salam, selamat malam Kosani.
1: Happy selamat layani. Sudah apa? Tanya Pak Umar. Suaran beta lagi sepi. Tanyain aja di mana di radio lain. Kalau pengen yang mau beli bathtub di PT Dipo Jaya Fiber Indonesia. Sebut aja nama Sani sudah. Sama saya yang lainnya Pak ya, Pak Sinus, Pak Edwa Cang, Pak Teknik. Udah Fiber itu Pak Dapur Waris, Mister Reality. Gua beli sewa properti. Terus apa lagi ya? Pak Amdani, Deorek. Pak minta lagu Pak.
0: Halo.
1: What a beautiful name.
0: Oh, what a beautiful name. Baik, coba kita carikan ya.
1: Pak, mas apa ya, Mak? Beberapa ini pun atas lo pendengar udah pulih udah bisa berfungsi ginjalnya.
0: Puji Tuhan ya. Amin. Baik, Tuhan berkati. Salam Kosani. Puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa Pak Rendi yang selama ini sedang menjalani proses ginjal ya, operasi pergantian ginjal, dan puji Tuhan sudah bisa berfungsi ya. Bila semuanya sehat-sehat ya, Tuhan tolong. Baik, dan juga dari Ibu Imelda yang saat ini sedang menjalani terapi di rumah sakit ya, Tuhan tolong. Ya, hanya saja lagunya tidak dapat kita putarkan karena produksi ayah. Tadi saya sudah ingatkan para pendengar untuk memperhatikan setiap request lagu yang diminta ya. Baik, dan silakan di 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan juga pokok-pokok doa dari Pak Obel ya. Salam Pak Pendeta Epi, saya Obel dari Kelapa II. Mohon doa untuk keluarga saya, istri Dewi Ratna, anak Alvines. Keluarga saya malam hari ini dijamah hati dan pikirannya oleh Tuhan Yesus. Dan atas doa-doa Bapak Pendeta Epi, terima kasih. Pak Pendeta, saya minta lagu Mengampuni. Oke, baik. Coba kita carikan Pak Obel. Tuhan berkati. Tuhan tolong ya, tetap semangat. Baik, dari Oma Ria dari Bogor. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Baik, Oma Ria mau ngantuk ya. Tetap semangat buat Oma, sehat-sehat selalu di Bogor ya. Tuhan berkati. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo. Ya. Halo, shalom, selamat malam Mas Duta.
2: Iya, shalom, selamat malam Bapak Duta Epi. Ya. Ya, apa kabar Epi?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa Mas Duta. Gimana, aman?
2: Iya. Aman, puji Tuhan Pepi. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Seperti saya percaya bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa Ratapan 3:22-23, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
0: Amin.
2: Saya percaya bahwa ya, enggak pernah

0: sudah enggak setia Tuhan. Sekalipun kita menganggap kapan ya doa kita dijawab, kapan ya doa kita ini akan Tuhan kabulkan. Tapi seperti apa namanya Tapan 3:23 selalu balik tiap pagi pusaka sedam. Kita enggak pernah bisa lihat kapan rencana mujizat Tuhan itu akan terjadi benar-benar di hidupan kita, tapi ketika kita dengan iman yang teguh kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Intinya jangan pernah semangat, jangan pernah putus asa. Selagi masih ada Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada sukacita, masih ada berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin.
1: Amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya.
0: Luar biasa, Pak Yaki. Ya, firman Tuhan itu dahsyat dan berkuasa.
1: Amin, amin.
0: Dan kita juga minta dukungan doa yang Pak Yaki ya. Terus buat pasti kesembuhan kakak saya pribadi. Ya Tuhan jamah Tuhan sembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga rencananya di bulan Agustus nanti akan melaksanakan operasi PPI. Ya, semua Agustus, tindakan ya. Apa namanya pengangkatan itu dari kemoterapinya, kiranya operasinya juga berjalan dengan baik tanpa hambatan dan semuanya dapat sukses PPI ya. Bahkan juga untuk setiap pekerjaan saya diberikan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan.
1: Amin.
0: Baik itu dalam kesehatan, keluarga juga dalam hal yang baik. Doakan juga untuk hubungan sedang saya jalanin, biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya.
1: Amin.
0: Itu aja Pepi, dan kalau bisa saya minta diputarkan lagu pujian dari sejujurnya satu-satunya pengharapanku.
1: Satu-satunya pengharapanku.
0: Ya.
1: Baik, coba ya, kita cari-cari.
0: Setelah itu Bapak Pendeta Pepi, terus memberkati.
1: Tuhan berkati Mas Duta juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Omar, teman dari Kosani, yang saat ini kami dengar proyeknya sepi dan saat ini sedang bergumul. Tuhan, tolong hamba-Mu Pak Omar agar ia boleh mendapatkan proyek-proyek yang bagus, dan juga berikan kesetiaan, ketaatan kepada anak-Mu untuk tetap mengandalkan Engkau. Berkati juga anak-anak-Mu yang lain, Pak Edward, Pak Justinus, dan juga secara khusus buat Pak Randy yang telah Tuhan tolong. Kalau kami mendengar saat ini ginjalnya sudah berfungsi kembali, kalau ia sudah menjalani transplantasi ginjal dan semuanya boleh terlaksana sukses karena anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, pemberi hidup dan kekuatan. Berkati juga hamba-Mu Sani, beri dia kekuatan untuk tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan memberi hidupnya untuk melayani Engkau. Berkati orang tuanya, berikan kesehatan buat mamanya, sukacita di masa tua, kebahagiaan. Dan juga kami berdoa buat ibu hamba-Mu Monica, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan sukacita yang baru selalu mengalir memenuhi hamba-Mu dan menyembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya. Hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, ia boleh pulih sehat dalam nama Tuhan Yesus. Juga anak-anak menantu cucunya, Tuhan memberkati. Kami juga teringat buat anak-Mu Ibu Imelda yang saat ini terus menjalani proses pemulihan, terapi. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, baik itu saraf otot-ototnya yang membuat ia sulit untuk melangkah, berjalan. Tuhan, Engkau yang berkedaulat atas hidupnya. Engkau menyembuhkannya, berfirman.

kepadanya. Berikan dia kekuatan baru, pulihkan dia dari ujung rambut hingga telapak kakinya, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus dan disembuhkan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Pak Obel, pergumulannya untuk rumah tangganya yang hingga hari ini Tuhan masih dalam proses yang Tuhan izinkan. Beri kekuatan buat Pak Obel, teguhkan imannya supaya ia tetap setia, taat, mengasihi-Mu. Dan mampukan dia Tuhan untuk menjalani proses ini, karena firman-Mu mengingatkan kami, pencobaan-pencobaan yang Kau izinkan itu pencobaan biasa. Engkau setia dan Engkau akan memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Demikian kami mengimani Pak Obel boleh mengalami perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, karena Engkau yang menjaga, melindungi, menyertainya. Beri dia kekuatan supaya tidak kecewa, tidak sedih, tidak takut, dan tidak mundur dalam imannya. Berikan dia keyakinan yang kokoh untuk istri dan anak-anaknya. Selamatkan mereka bagi Engkau ya Tuhan. Roh Kudus jamah, lembutkan hati yang keras, sadarkan agar dapat melepaskan segala beban berat, kesombongan, keangkuhan. Hancurkan semua itu dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya hamba-hambamu ini boleh kembali rujuk dan membangun rumah tangga seperti yang Kau inginkan. Mereka belajar untuk saling mengasihi dan melayani-Mu. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan rumah ini, rumah tangga ini boleh mengalami kembali kehidupan yang harmonis dan akur. Kami juga berdoa dalam nama Yesus buat anak-Mu Duta. Tuhan, bangkitkan Romo, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Segala rencana dan masa depannya, mampukan dia untuk melihat Engkau, agar ia tetap berjalan di jalan-Mu. Dan teman yang saat ini ia sudah membangun hubungan, kiranya Tuhan tolong agar mereka dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan. Dan mudahkan bagi mereka juga Tuhan apa yang sudah mereka rencanakan, agar mereka boleh melanjutkan ke jenjang yang paling serius di dalam sebuah ikatan hubungan yang lebih kuat lagi. Kalau Tuhan menginginkan, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk memudahkan semuanya, baik segala kebutuhan, rencana, dan juga keluarga. Libatkan mereka ya Roh Kudus, agar anak-anak-Mu ini dapat terlaksana segala apa yang menjadi kerinduan hati mereka berdua. Baik juga pekerjaan anak-Mu Duta, Tuhan tolong beri dia iman, hikmat, perlengkapi dia dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ketika ia mengajar, ia boleh menyampaikan materi dengan baik dan menghasilkan para siswa yang berkualitas. Urapi dia Tuhan, agar karirnya boleh terus menanjak dan nama Tuhan dimuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, berkati keluarga anak-Mu Duta. Khususnya kakaknya Ibu Christine. Kalau kami mendengar rencana Agustus dia harus menjalani operasi, Tuhan tolong hamba-Mu kuatkan dan teguhkan hatinya, agar imannya boleh tetap setia kepada-Mu. Dan apa yang menjadi rencana-Mu atas hidupnya, biarlah itu yang terjadi. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan biarlah itu terjadi atas hamba-Mu Ibu Christine malam ini. Mengalir kasih dari sorga, memenuhinya, menyembuhkan, dan memulihkan keadaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Miss Ria. Salam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, mohon bantu doa agar PPG saya nanti ke depannya berjalan lancar. Dengan pertolongan kuasa Tuhan Yesus memberkati. Baik, Miss Ria, kita akan doakan semoga ujiannya sukses ya, dan semua dimudahkan ya, Tuhan tolong. Baik, kita angkat telepon dari Pak Ferry, terputus, silakan dicoba lagi. Halo, salam, selamat malam Pak Ferry.
1: Halo, selamat malam Pendeta Epi. Iya. Ya, selalu Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Ferry juga.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Pendeta Epi, pasti atas dukungan doa, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan kasih jawaban dengan terlambat tepat waktu. Terima kasih, apa yang jadi tanggung jawab kita terselesai tepat waktu.
0: Puji Tuhan.
1: Dan terima kasih juga Tuhan selalu untuk kita di dalam segala keadaan, kita mau berserah. Dan terima kasih dukungan doanya dari TAPI, pelayanan dari TAPI, kebiasa terutama dalam kehidupan kita. Pendeta Epi, mohon dukungan doa untuk Pak Jeki, dia habis operasi tulang belakang karena ada saraf kejepit. Malah jadi nggak bisa bangun, jadi tidak bisa berdiri, tidak bisa juga pakai kursi roda, jadi tiduran. Dan alami menjalani rawat ke RSPAD. Jadi mohon dukungan doa, kita percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan berkati, pasti disembuhkan.
0: Amin, amin.
1: Itu aja Pendeta Epi, mohon dukungan doanya juga untuk kesehatan dan pekerjaan. Terima kasih Pendeta Epi.
0: Baik, Pak Ferry.
1: Sehat selalu, Tuhan berkati.
0: Tuhan salam. Berkati juga Pak Ferry. Salam, salam. Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan dukung dalam doa, Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan Pak Diki ya. Baik, dari Ibu Indah Prihatin, salam selamat malam Pak Pendeta Pi, mohon dukungan doa buat keponakan saya Bagus. Ya, bagus sekali ya. Sekarang sedang mencari lowongan, Bagas ya Bagas. Sedang mencari lowongan pekerjaan dan sekarang sudah tinggal bersama saya, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan buka jalan. Terima kasih Pak Pendeta Epi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan ya Ibu Indah Prihatin. Buat Bagas, Tuhan tolong dan Tuhan bagus ya. Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan berkat buat Bagus untuk pekerjaannya. Dan juga pokok doa datang dari Pak Kelik ya. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Tolong doakan pergumulan pekerjaan saya di bidang orderan borongan renovasi rumah. Dan biarlah Tuhan bukakan pintu berkat ya untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Baik, kita akan terus dukung dalam doa pakai leaks. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan semua ya. Dari Ibu Rita Mutiara juga, terima kasih ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan berkati. Baik, Tuhan berkati juga buat Ibu Rita Mutiara dan sehat-sehat selalu ya. Bapak Ibu, kita akan ada nih dari Ibu Rita Mutiara ya. Saya baru pulang dari Wonogiri tadi pagi. Kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang ke Villa Mutiara lagi. Dan juga terima kasih untuk dukungan doa Pak Pendeta Education, menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Tuhan berkati. Dan boleh minta lagu Berserah Pada Yesus. Baik, Ibu Rita Mutiara, kita coba carikan lagunya. Tuhan berkati, sehat selalu. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan doa buat anak-Mu, Miss Ria, yang saat ini Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk menjalani ujian PPG. Kiranya Tuhan tolong dan berikan dia kekuatan yang baru, hikmat yang dari sorga, serta ketenangan hati, sehingga ia dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menjalani ujian PPG ini. Tolong anak-Mu, berkati dia Tuhan, terlebih kerinduannya ke depan untuk karirnya sebagai seorang guru. Kiranya semua dimudahkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Miss Ria, dan di kiranya Tuhan menolong dan ia boleh lulus dalam ujian PPG kali ini. Kami juga berdoa memohonkan beras kasihan-Mu buat tambah-Mu Pak Firi. Kalau kami mendengar Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupannya dan keluarganya. Oleh anugerah-Mu ia ada hari ini, dan ia boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Engkaulah sumber pertolongan, kerinduannya untuk pekerjaan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik dan mampukan hamba-Mu untuk dapat menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, serta juga dalam segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau sumber dari segala galanya, serta Tuhan yang Kau memulihkan segala keadaan tubuh fisik mereka. Angkatlah segala penyakit dan buang ke dalam jurang maut dalam nama Yesus. Dimeterai. Biarlah kesembuhan itu boleh dialami Pak Firi dan keluarga. Kami berdoa secara khusus buat sahabatnya di Pak Diki yang sudah menjalani operasi saraf kejepit dan saat ini masih terbaring. Tuhan, Engkau yang menjamah Pak Diki. Biarlah kiranya ia boleh kembali pulih dan sehat. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku dan jamahlah dia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi buat Pak Diki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Indah Prihatin. Pergumulannya untuk ponakannya bernama Bagus. Saat ini Tuhan, Bagus sedang mencari pekerjaan. Ia bergumul, ia menanti pertolongan dari Tuhan. Berikan dia iman, berikan dia semangat, berikan dia Tuhan hikmat, agar ia boleh melangkah dalam tuntunan-Mu, sehingga ia mampu menemukan berkat-berkat pekerjaan yang Kau sediakan baginya. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu, dan Engkau tidak pernah menutup telinga. Engkau berkata, mintalah maka Engkau diberi. Biarlah anak-Mu Bagus boleh meminta dan ia menerima pertolongan yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Kelix dalam pergumulannya. Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu. Saat ini ia bergumul untuk pekerjaan. Ia sangat membutuhkan pertolongan dari sorga. Anak-Mu telah Engkau perlengkapi dengan talenta yang luar biasa. Kiranya ia boleh mendapatkan panggilan proyek untuk merenovasi rumah atau finishing interior. Tolong hamba-Mu, Engkau yang memberikan dia
pertolongan, kemudahan, dan koneksi sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan ini. Tolong Tuhan, ia bergumul untuk kebutuhan keluarganya. Mereka butuh makan dan minum. Mereka butuh dana. Bukakanlah berkat-Mu. Mudahkan rezeki Pak Keliki dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan berkat pekerjaan, berkat kebutuhan, makan minum, dan biaya operasional. Dalam nama Tuhan Yesus, tercurah melimpah-limpah buat Pak Kelix dan semua para pendengar yang malam ini telah didoakan, dan juga mereka yang ikut terlibat berdoa. Tuhan jamah dan berkatilah hamba-hamba-Mu. Mereka yang sedang bergumul, para pendengar Radio Heartline malam ini, kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka, dan jangan biarkan mereka lemah. Izinkan mereka boleh mengalami mujizat, pertolongan dari sorga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, menguatkan hati yang lemah, membebaskan yang terikat, dan memberikan iman bagi mereka yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Heart and SBG yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, dan Tangerang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.
1: Penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Penuhi hidup kami dengan urapan-Mu dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Penuhi jiwa kami dengan damai surgawi. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Yesus,

0: itu setiap berkat-Mu. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa.
1: 94,4 Heartline Radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dalih mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan dusta di dalam kehidupan ini, maka siapa yang menjadi bapa Anda sudah jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menghindari gaya hidup yang penuh dengan dusta. Anak-anak terang harus berbuahkan terang. Anak-anak terang harus ditandai dengan segala sesuatu yang bersifat terang. Jadi dusta adalah perbuatan kegelapan. Dosa ini terjadi ketika kita mulai berdusta dengan memutarbalikkan fakta-fakta, atau dengan melebih-lebihkannya, atau tidak bersedia menyatakan kesalahan kita, dan berusaha menudunginya dengan cara tutup mulut, atau dengan memberi alasan yang dicari-cari. Saudara pendengar, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan jangan melakukan hal yang terkecil sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita dicobai dalam hal ini, kita harus segera bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya tidak akan melakukannya di hadapan orang lain? Sesungguhnya Yesus adalah terang. Itulah kemuliaannya. Perangainya adalah terang dan kebenaran yang murni. Ia telah menebus kita agar kita menjadi anak-anak terang, sehingga semua perkataan dan perbuatan kita murni dan suci adanya. Jika kita berbicara dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi semata-mata akan melakukan hal yang dapat bertahan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

bersyukur kepadamu oleh karena kejadian

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menyendiri dengan Tuhan bagian ketiga. Nats Alkitab dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menempatinya. Ketika tekanan dalam hidup Anda mulai meningkat, hal pertama yang akan Anda coba abaikan adalah waktu Anda sendiri bersama Tuhan, berdoa dan membaca firman-Nya. Dan terlebih lagi, setan tahu jika ia dapat menghalangi Anda, ia telah memenangkan pertempuran dan ia tidak akan mendapat tantangan diri Anda. Jadi, bagaimana Anda dapat mengatasi masalah ini? Yang pertama, dengan membuat perjanjian dengan Tuhan. Pikirkanlah, mengapa kita membuat janji pernikahan? Jadi kita akan berpikir dua kali untuk melanggarnya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan ibadah Anda. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4. Kedua, dengan merencanakannya. Sisihkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, seperti yang Anda lakukan untuk janji temu dengan dokter atau rapat bisnis. Dapatkah Anda memikirkan janji temu yang lebih penting? Tentu saja tidak. Ketiga, dengan bersiap menghadapi alasan-alasan iblis. Mengadopsi semboyan pramuka, siap sedia. Dr. Robert G. Lee pernah berkata, jika Anda bangun di pagi hari dan tidak bertemu dengan wajah iblis, itu berarti Anda menuju ke arah yang sama. Keempat, dengan membiarkan Alkitab Anda terbuka pada malam sebelumnya untuk ayat-ayat yang ingin Anda baca keesokan paginya. Ketika Anda bangun, Anda akan diingatkan bahwa hal terpenting yang harus Anda lakukan hari ini adalah bertemu dengan Tuhan. Bagaimana jika Anda melewatkan satu hari? Jangan khawatir dan jangan merasa bersalah. Jika Anda melewatkan satu kali makan, Anda tidak akan berhenti makan, bukan? Itu hanya berarti Anda makan sedikit lebih banyak di waktu makan berikutnya dan melanjutkannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini.
3: Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

melewatkan program Radio Rohani Guidelines for Living, program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kepada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindungan.

0: bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Tuhan Allah yang menurut firman-Nya adalah Bapa yang pengasih, meletakkan salib ini atas bahuku? Janganlah memandang diri Anda sendiri. Pandanglah kepada Yesus yang memasuki kemuliaan surga melalui salib itu. Salib Anda pun dimaksudkan laksana bahtera yang akan membawa Anda ke kota Allah, yaitu tempat tujuan Anda. Hingga kini, tiada jalan lain kecuali jalan salib yang menuju ke surga yang mulia. Firman Allah mengatakan bahwa salib itulah yang mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Ada hukum-hukum yang kekal dan kudus. Yesus telah memberitahukannya kepada kita. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang menaati panggilannya dengan melepaskan hak, bahkan hak istimewa mereka, dan juga meninggalkan harta milik serta hal-hal yang sangat disayanginya, akan dipelihara oleh Bapa Surgawi sendiri dengan heran dan ajaib. Ia ingin membagi-bagikan warisannya kepada mereka di bumi ini. Oleh sebab itu, serahkanlah dan tinggalkanlah segala sesuatu yang mengikat diri Anda. Kemudian, sesuai dengan hukum-hukum Allah, Anda akan sangat diberkati dengan karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap

keadilan engkau menjawab kami. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu.

kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu

0: mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, "Menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah." Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: memiliki pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi tidak lagi mempunyai hubungan yang hidup dengan Dia. Sering Tuhan berada di luar kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Jika keadaan ini melukiskan kehidupan rohani Anda, maka sudah saatnya Anda memulai hidup baru. Mungkin sekali Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si petani kaya yang bekerja dan hidup di luar Tuhan serta menimbun gandum untuk masa yang akan datang. Mungkin Tuhan akan berkata kepada Anda juga, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagaimana Anda akan dapat bertahan jika Anda tidak kaya di hadapan Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
3: Kalau saudara tinggal di suatu negara republik, pejabat terpilih tertinggi di negara saudara adalah seorang presiden. Tapi kalau saudara tinggal di sebuah kerajaan, katakanlah misalnya Inggris atau di Kamboja, saudara memiliki seorang raja. Dan itu berarti hanya Allah yang pangkatnya lebih tinggi. Presiden bisa dicopot jabatannya. Tetapi secara tradisional, raja mengambil kekuasaannya dari darah keturunannya. Dan sebagian besar raja akan mengklaim dirinya raja atas penunjukan ilahi. Oke, lalu apa maksudnya? Para raja dikenal sebagai yang berdaulat. Dan seorang yang berdaulat adalah seorang yang tidak melapor kepada siapapun. Cukup menarik bahwa istilah berdaulat adalah istilah Alkitabiah. 19 kali ditemukan dalam Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai Tuhan yang berdaulat. Apa maksudnya? Sekarang ini kita cenderung menganggap Allah bertanggung jawab atas, boleh dikata, apa saja yang terjadi di dunia ini. Mengapa Allah membiarkan tsunami itu? Demikian kita bertanya. Atau, mengapa Allah membiarkan anak saya meninggal? Dan entah apalagi, seolah-olah kitalah yang seharusnya memutuskan apakah tindakan-tindakan Allah itu benar atau salah. Apakah kita sudah sedemikian mengklaim kedaulatan kita di atas Allah, sampai-sampai seharusnya ia diadili untuk memberikan pertanggungan jawab atas apa yang ia perbuat? Mungkin saudara akan berpikir demikian. Kalau Allah memang berdaulat, sebagaimana yang Alkitab deklarasikan, apakah ia wajib menjelaskan apa yang ia perbuat? John Calvin, reforman sekaligus teolog Prancis dengan salah satu pemikiran paling brilian yang pernah menyelidiki kitab suci, suka mengatakan bahwa Allah berbicara kepada kita sebagaimana orang tua berbicara kepada anak-anaknya yang masih balita, karena demikianlah batas pengertian kita. Para teolog abad pertengahan

0: suka mengatakan bahwa yang terbatas tidak mungkin menangkap atau menampung yang tak terhingga. Apakah berarti saudara tidak mungkin mengenal Allah? Sebagian orang akan mengatakan demikian dan ada kesan bahwa hal itu benar. Namun datangnya Kristus ke planet bumi mengubah hal itu. Kristus mengajarkan bahwa ketika saudara melihat Dia, saudara melihat Bapa. Masih ingatkah saudara akan pepatah sebagaimana Bapa, demikianlah Anak? Jadi kehidupan, hati, dan teladan Yesus memberi kita gambaran mikroskopik tentang seperti apa Bapa kita itu. Namun, melampaui apa yang kita kenal akan Allah, faktanya adalah bahwa pengenalan kita akan Dia adalah demikian terbatas. Paulus menanyakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kemudian Paulus menambahkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Musa itulah manusia fana yang paling dekat dengan Allah sebelum datangnya Kristus. Namun Musa menulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan pasal 29 ayat 29. Sejujurnya, banyak yang Allah anggap tidak perlu dijelaskan, termasuk jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mengapa kita. Namun yang tidak Allah jelaskan bukanlah karena Ia tidak peduli, melainkan karena kurangnya pemahaman saya. Ingatlah bahwa Calvin mengumpamakan Allah berbicara kepada kita seperti kita berbicara kepada anak-anak balita. Walaupun secara pribadi saya tidak pernah memahami mengapa bayi seharusnya lebih memahami bahasa itu daripada percakapan normal. Namun yang kita pahami itu penuh kuasa dan eksak. Misalnya, sebagai penutup izinkan saya menceritakan saat ketika Karl Barth, sang teolog Swiss, ditanya tentang hal paling mendalam yang telah ia pelajari dalam studi-studi teologinya. Ia merenung sejenak lalu menjawab, Yesus mengasihi saya, itu saya tahu, karena Alkitab mengatakan demikian. Para siswa terkekeh gugup, namun menyadari bahwa Karl sepenuhnya serius. Pantas saja Paulus menulis, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13 ayat 12b. Suatu hari kelak, saudara akan mengerti sepenuhnya dan seutuhnya. Bersabarlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Xinian kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
3: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun, mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

sudah mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 081.